0: tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
1: Delapan Matroni, 9 Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat ini dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Hari Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
7: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
12: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sindia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas

0: Kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi dua arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi setelah kita dengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda komentar dan opini Anda. Kami nantikan dari kopi Anda. Silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 untuk mengomentari pendengar bagaimana dengan ruang terbuka kami jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat mengenai tema solusi hemat BBM bagi nelayan. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di 104,2 FM.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak

0: Hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam komentar dan opini Anda. Kami masih nantikan pendengar ya melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Komentar dan opini Anda kali ini kami nantikan pendengar untuk informasi di ruang terbuka nanti. Tema kita yaitu solusi hemat BBM bagi nelayan. Dialog interaktif yang akan menghadirkan beberapa narasumber terkemuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yaitu ada Ketua HNSI Provinsi Kalbar Eka Indah Raharjo, Ketua, kemudian ada inovator Converter Kit Amin Bengas, kemudian juga akan kami hadirkan Dr. Anda Natali Karyawati dan Topan Prihantoro STMT, Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama. Dan juga nanti pendengar kami akan live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saat ini kami dapatkan chat ya dari rekan kami di pendengar yang bergabung bersama kami di sini, Theodor Yusdistira. Baik, selamat pagi. Pro 1 dapat salam dari penyiar Pro 1 Tanjung Pinang katanya. Baik, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi untuk para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan sehat selalu, dan didoakan semoga di bulan Oktober ini seluruh penyiar di Pro 1 se-Indonesia selalu diberikan kesehatan rezeki melimpah. Amin. Terima kasih Bang Yudhistira sudah bergabung bersama kami ya pagi ini. Dan pendengar, sambil kami update juga informasi untuk Anda pagi ini, yaitu indeks kualitas udara di Kota Pontianak ya, yang mana memang per pagi ini juga kita masih dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Dengan kualitas udara di Kota Pontianak indeks 230 masuk dalam indikator sangat tidak sehat. Dengan polutan utama PM2.5 indikator berwarna ungu pendengar. Sangat tidak sehat ya untuk kualitas udara di Kota Pontianak pagi ini pendengar, hingga beberapa jam ke depan juga perkiraan masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat, dan pada siang hari nanti masuk dalam kategori tidak sehat. Selalu kami imbau Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pendengar, mengurangi kegiatan di luar ruangan ataupun mengenakan masker ya saat Anda berkegiatan di luar ruangan. Dan Anda juga dapat menutup jendela dan pintu ruangan Anda untuk menghindari udara kotor yang dapat masuk. Kemudian jika diperlukan, Anda juga dapat menggunakan air purifier untuk Anda yang sensitif terhadap kabut asap. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda pendengar atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Persatu RR Pontianak masih temani Anda pendengar. Kami nantikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sebagai solusi menekan biaya operasi melaut yang tinggi, pemerintah bersama DPR RI menggencarkan program konversi bahan bakar minyak atau BBM ke bahan bakar gas atau BBG. Melalui pembagian paket konvertir kit, mesin penggerak, dan tabung LPG bagi nelayan kecil di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Barat, pendengar. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM, pemanfaatan energi alternatif gas ini mampu memangkas pengeluaran bahan bakar nelayan hingga 50% dibandingkan menggunakan solar, sekaligus menjadikan perawatan mesin kapal jauh lebih mudah serta ramah lingkungan. Saya sendiri juga pernah punya pengalaman, pendengar ya, bersama dengan para nelayan di Sungai Kupah, kalau tidak salah saya, di ujung sana ya, di Sungai Kakap, Sungai Kupah sana, di mana para nelayan sudah beralih menggunakan LPG sudah sejak lama, pendengar. Bahkan tabung gas LPG yang biasa bersubsidi itu juga digunakan untuk nelayan melaut begitu ya, dan itu ternyata lebih hemat. Dan bahkan beberapa dari nelayan inspiratif ini juga diundang ke beberapa daerah untuk memberikan tutorialnya begitu ya, bagaimana menggunakan LPG, dan ternyata memang works gitu ya. Dan ikut memancing juga waktu itu ya. Nah, menanggapi program tersebut, sebagian besar masyarakat nelayan di Kalimantan Barat menyambutnya juga dengan antusias karena dinilai sangat membantu meringani beban ekonomi dengan fluktuasi harga BBM. Meski mereka juga berharap agar pasokan tabung gas subsidi di wilayah pesisir dapat terus dijaga ketersediaannya agar tidak langka. Untuk itu nanti kami akan membahasnya dalam dalam ruang terbuka dialog interaktif dengan tema solusi hemat BBM bagi nelayan. Akan hadir beberapa narasumber tadi yang telah kami sampaikan, pendengar ya, Eka Indah Raharjo, Ketua HNSI Provinsi Kalbar. Kemudian inovator konverter kit Amin Bergas. Dan juga akan ada Dr. Anda Natalia Karyawati dan Topan Prihantoro STMT. Jangan ganti frekuensi Anda, pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, akan kita ikuti bersama pukul 8 waktu Indonesia Barat, dialog interaktif ruang terbuka, solusi hemat BBM bagi nelayan langsung dari lobi RRI Pontianak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak, ruang terbuka untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa kami akan hadirkan perbincangan sekaligus diskusi mengenai tema yang sayang untuk Anda lewatkan. Di kesempatan kali ini kami hadirkan inovasi lokal solusi hemat BBM bagi nelayan. Nelayan di Kalimantan Barat, khususnya perikanan tangkap di wilayah perairan Kalimantan Barat punya potensi besar. Dan bagaimana dengan berbagai upaya dan juga program agar nelayan ini bisa maksimal dalam melakukan kegiatannya di perairan ataupun di laut untuk bisa menangkap ikan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan bagaimana dengan adanya inovasi lokal ini dengan solusi hemat BBM bagi nelayan? Di kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dr. Anda Natalia Karyawati MA. Selamat pagi Ibu Mantat, boleh dipegang mic-nya Bu. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Mbak Pikul.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI di pagi ini. Kemudian kami juga bersama dengan Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Jainul Arifin. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian ada Bang Amin Bengas, Inovator Converter Kit. Bang Amin, selamat pagi Bang.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami bersama dengan Bapak Topan Prihantoro, STMT, Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Pontianak. Selamat pagi Pak Topan.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu sudah hadir ke RRI. Kami juga persilakan nanti bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan Anda sampaikan melalui kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, yang pertama kami ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis bisa menjelaskan bagaimana potensi perikanan tangkap khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Ibu.
1: Untuk potensi perikanan Kalimantan Barat itu memang cukup besar ya. Kita dari 14 kabupaten kota yang ada, kita 7 kabupaten itu wilayah pesisir dengan wilayah penangkapan ikan itu di Selat Kalimantan. Gitu. Jadi ini WPR, BPPRI 717 yang memang sudah dibagi gitu. Dan untuk wilayah penangkapan ini berdasarkan dengan kapasitas dari kapal nelayan itu sendiri. Jadi kalau semakin banyak nelayan kecil, berarti kapasitas penangkapannya itu di wilayah di bawah 4 mil gitu. Yang untuk menengah itu 4 sampai 12 mil. 12 mil ke atas itu sudah kapasitas kapal yang besar, di atas 30 gross ton atau 30 GT seperti itu. Jadi potensi kita cukup besar. Untuk evaluasi penangkapan ikan sendiri, kita di 2004-2005 itu memang sudah memenuhi kuota gitu, malah melebihi kuota ya. Memang cukup besar sekali potensi perikanan tangkap di Kalimantan Barat.
0: Bu Gadis, mana yang menjadi area wilayah kewenangan Kalimantan Barat untuk ikan ini, Bu? Mana yang pusat, mana yang wilayah Kalimantan Barat kewenangannya, Ibu? Areanya.
1: Kalau untuk wilayah penangkapan ikan berdasarkan kewenangan, kita 0 sampai 12 mil. Jadi untuk provinsi ya, itu sudah ada pembagiannya berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2014. Jadi memang itu sudah dibagi. Kalau untuk 12 mil ke atas itu memang kewenangan pusat, perizinan kapalnya pun perizinan pusat seperti itu.
0: Baik. Nah, bagaimana sejauh ini nelayan Kalimantan Barat menangkap ikan di laut yang menjadi kewenangan provinsi, Ibu?
1: Tentu ini kan karena sudah ada pembagian wilayah untuk nelayan dengan perizinan provinsi, mereka maksimal menangkap di 12 mil. Nah, untuk perizinan pusat di atas 12 mil. Kalau nelayan dengan kapal, ya kalau udah kapal besar itu bukan nelayan lagi lah ya, bukan nelayan kecil lagi, itu udah pengusaha gitu. Pengusaha, jadi kita kalau pengusaha tentu dengan permodalan yang besar, modernisasi kapal juga, jadi mungkin efisiensi ataupun efektivitas penangkapan mereka mungkin lebih perbandingan antara biaya operasional dengan hasil tangkapan mungkin bisa menguntungkan. Itu tapi yang kita perlu perhatikan itu memang untuk nelayan kecil, di mana sekarang operasional penangkapan ikan itu mungkin sekitar 60-70% dari hasil tangkapan itu memang untuk biaya operasional, penghitungannya seperti itu. Dan memang saat ini kendala bagi masyarakat kita nelayan kecil ya memang biaya operasional khususnya BBM gitu. Nah, ini yang menjadi kadang polemik di lapangan, apalagi pembagian ataupun distribusi dari BBM, terutama BBM bersubsidi. Nah, ini juga masih banyak terjadi permasalahan di lapangan yang memang menuntut kita untuk menyelesaikannya secara bersama-sama, bukan hanya tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri gitu.
0: Oke, kami selanjutnya ingin mengetahui bagaimana metode, Bu, yang mungkin dilakukan oleh nelayan kita, metode penangkapan ikan yang nelayan Kalimantan Barat lakukan, Ibu.
1: Untuk metode penangkapan ikan sendiri menggunakan alat tangkap yang aktif maupun yang pasif. Kalau untuk alat tangkap aktif itu artinya ditarik, itu ditarik. Kalau untuk yang pasif dipasang di satu tempat, misalnya kalau bubu, bagan tancap, itu yang pasif. Kalau yang alat tangkap lainnya itu yang seperti jaring insang hanyut gitu kan. Nah, itu juga ada juga metode penangkapan ikan dengan memancing. Nah, memang itu dibutuhkan suatu keahlian lah ya, mengetahui mungkin karena sudah berpengalaman secara insting melihat cuaca, arus, kondisi laut, dia mungkin tahu gitu ya. Oh, di sini banyak ikan gitu. Tapi memang kita juga mungkin perlu juga memperhatikan lah hal-hal seperti itu. Memang perlu adanya modernisasi dari kapal ataupun transportasi untuk penangkapan ikan itu, mungkin dengan memasang alat seperti fish finder untuk mengetahui bahwa di suatu lokasi itu memang banyak ikan seperti itu ya. Kalau mereka hanya berlayar lalu berdasarkan mungkin wilayahnya, kan tentu tidak mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi perlu satu metode khusus sehingga mereka menangkap ikan itu lebih efektif, tepat di tempat yang memang kondisinya lagi banyak ikan seperti itu.
0: Oke, banyak memangkah sebenarnya problem nelayan kita masih bingung di mana mengetahui lokasi yang banyak ikan, Ibu. Mm-hmm. Sementara muter-muter BBM-nya habis, belum juga dapat ikan. Ini gimana, Bu Kadis?
1: Kalau sebetulnya memang yang paling lebih efektif lah ya, dipasang alat untuk fish finder itu, jadi mengetahui di mana kondisi ikan, ataupun ada lampu LED yang misalnya kalau dipasang lampu itu tentu ikan-ikan bisa mendekat gitu, jadi lebih mudah untuk menangkapnya. Dan juga seperti kapal cumi itu kan ada memang lampu-lampu ya, jadi cumi itu mendekat gitu, jadi dia tinggal katakanlah lihat udah kumpul ikannya langsung tinggal dicedok lah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kondisi yang juga sangat memprihatinkan tentang ekosistem laut kita. Makanya ada yang namanya disebutkan bahwa alat tangkap ramah lingkungan, jadi tidak merusak ekosistem. Nah, ini memang kita larang sekali seperti pukat trawl dan juga alat tangkap dengan bom ikan seperti ataupun bahan kimia yang sehingga dapat merusak ekosistem laut. Bahkan nanti memang yang didapat ikan-ikan besar gitu tertangkap, tapi ikan-ikan kecil juga mati jadi. Ya tidak sempat berkembang biak lah ikannya kan, jadi sehingga stok ikan kita juga semakin berkurang.
0: Oke, baik, kami izin beralih ke Pak Jainul Arifin dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, bisa menjelaskan Pak problem teman-teman nelayan Pak, anggota HNSI yang melakukan aktivitas menangkap ikan di laut. Silakan Pak Jainul.
5: Terima kasih Mas Fiko. Saya menyapa dulu teman-teman nelayan ya, mulai dari selatan yaitu di daerah Kendawangan sampai ke utara Paloh. Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat begitu. Terkait dengan pertanyaan tadi,
0: bagaimana aktivitas nelayan, apa problemnya Pak sejauh ini teman-teman nelayan?
5: Problem utama yang dihadapi nelayan selama ini adalah untuk mendapatkan kontinuitas BBM itu Pak. Ya itu yang kendala utamanya selama ini, apalagi supply dari Pertamina itu sangat terbatas gitu Pak. Nah beberapa waktu yang lalu kami HNSI telah beraudiensi bulan lalu kalau nggak salah Pak ke Pertamina minta supaya kuota bagi teman-teman nelayan ini dibuat secara kontinu begitu, tidak terjadi kelangkaan. Nah sering terjadi kelangkaan ya karena ada oknum-oknum pemain BBM ini yang menyimpangkan peruntukannya begitu Pak. Nah lalu kami juga minta kepada Pertamina itu, kemarin ada nelayan kami di Selakau, di Kabupaten Sambas, minta supaya titik untuk SPBU terapung itu juga ditambah di sana itu Pak. Karena begitu banyaknya kebutuhan nelayan, sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu, nah kami minta perizinan itu dipermudah, dipercepat begitu Pak, supaya kendala yang dihadapi nelayan dalam suplai BBM ini bisa menjadi lancar begitu. Saya pikir selama ini itu soal klasik memang masalah kelangkaan BBM itu Pak, itu saja Pak.
0: Oke, bagaimana dengan teknologi dan juga kecanggihan? Terkesan nelayan kita ini masih berbasis konvensional Pak Jenderal Arifin dalam metode menangkap ikan.
5: Ya, nelayan memang sudah ada juga yang modern, tapi sebagian besar memang metode konvensional begitu Pak. Mereka terbentur dengan sistem kerja, terbentur dengan situasi pengetahuan yang terbatas Pak. Contoh soal misalnya BMKG itu kan biasanya secara rutin telah memberikan satu warning atau prediksi cuaca Pak. Itu jarang mereka mengikutinya Pak, sehingga kadang-kadang ya terjadi kendala di lapangan Pak. Misalnya diramalkan atau diprediksi di suatu lokasi yang dia tuju itu terjadi badai hujan, nah mereka tidak memahami itu sehingga mereka terobos dan akhirnya terjadi kendala, ya terjadi kendala kena badai dan lain sebagainya begitu. Jadi memang keterbatasan pemahaman teman-teman nelayan yang konvensional ini memang mesti kita edukasi lagi Pak, kita kasihkan pencerahan-pencerahan. Dan kami memang pernah kerjasama dengan BMKG Pak untuk SLCN, sekolah apa namanya cuaca itu Pak. Pernah beberapa kali gitu.
0: Tapi jumlah nelayan kita di Kalbar ini cukup banyak Pak ya?
5: Banyak
0: Pak. Tapi yang levelnya nelayan Pak?
5: Iya.
0: Kan ada yang pengusaha.
5: Pengusaha, benar.
0: Gimana nih Pak?
5: Iya, memang karena keterbatasan pendapatan Pak, jadi memang jarang yang naik kelas gitu. Jarang yang naik kelas ke pengusaha, walaupun ada juga di antara mereka itu yang sudah menjadi pengusaha perikanan begitu. Nah ini memang sebagian besar yang dihadapi oleh nelayan kita keterbatasan penghasilan ya, sehingga tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya begitu Pak.
0: Oke, baik. Nah apa yang dilakukan HNSI Pak untuk berupaya memberikan solusi terhadap problem yang dialami oleh teman-teman nelayan?
5: Pertama kita kemitraan Pak. Kemitraan dengan pengusaha-pengusaha besar, mereka diberikan kemudahan untuk mendapat meningkatkan alat tangkapnya, meningkatkan modalnya Pak. Demikian juga dengan akses perbankan, kami minta kepada pihak perbankan memberikan kemudahan-kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan modal, termasuk peningkatan teknologi tangkapnya, Pak. Begitu, Pak.
0: Baik, kami izin beralih ke Bang Amin, inovator yang berupaya memberikan solusi terhadap nelayan. Bang Amin, gimana lihat problem, terutama tadi problem BBM yang dialami nelayan kita di Kalimantan Barat? Apa pandangan Anda terhadap persoalan nelayan kita ini, Bang Amin? Silakan.
3: Terima kasih. Jadi karena saya ini pelaku konversi ya, mungkin lebih kepada pembicaraan saya menekankan penekanan kepada konversi BBM ke gas LPG yang memang sudah kita lakukan sejak tahun 2010 ya, sampai sekarang kan lebih kurang sudah 16 tahunan berjalan. Nah, ya jadi saya melihat selama ini ya memang kondisi nelayan kecil itu ya di bahan bakar, karena kos produksi mereka itu saya yakin itu mencapai 4-60% itu di bahan bakar. Nah, jadi saya cuma coba-coba hadir mencari solusi. Nah, jadi mungkin apa yang kita bisa buat, dan memang juga karena kita ini kan inovasi, inovator akar rumput ya, perorangan pribadi ya, semampu kita, kita kerjakan. Nah, kenapa sampai dari udah 16 tahun ya, kita merangkak perlahan lah. Nah, untuk di Kalbar ini, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini, Bu Kadis hadir, nah, jadi juga dari Bapak-Bapak HNSI ya, mudah-mudahan coba kita berkolaborasi, bersinergi, kita dorong. Apa yang dapat kita bantu, kita bantulah nelayan-nelayan kecil, khususnya nih nelayan kecil ya, yang kita bicara mengenai pesisir dan ke dalamnya.
0: Nah, oke, bagaimana sistem konversi tadi dari BBM ke LPG?
3: Nah, jadi sebenarnya kita tidak konversi murni ya. Jadi kita masih bisa, nelayan itu masih bisa menggunakan, kalau seandainya mereka ada LPG langka, mereka masih bisa kembali ke bahan bakar minyak. Jadi di dalam satu mesin itu ada dua bahan bakar. Jadi kadang-kadang ada yang disebut bi-fuel atau dual fuel, itu hanya istilah. Jadi kita ini ingin hadir bagaimana memberikan solusi tanpa ada lagi menimbulkan satu masalah. Jadi itu seperti itu. Jadi terus dalam perjalanan dipakai nelayan di uji coba waktu itu, jadi ada, ternyata ada selisih yang sangat signifikan, yaitu mencapai 60-70% dibandingkan mereka menggunakan bahan bakar minyak. Jadi kalau kita hitung-hitung gampangnya ya, kalau bensin sekarang kan 10.000 per liter. Jadi kalau pakai gas LPG, kita rupiahkan lebih kurang 1.000 lebih sampai 2.000, enggak sampai 2.000, 1.600 sampai 1.800 per liter. Jadi kalau dirupiahkan dengan bensin kali, jadi kan situ sangat jauh itu selisihnya itu. Jadi ada, jadi 10.000 sama dengan 1.000 lebih. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman yang kita sudah bergerak di luar Kalimantan Barat ya. Dan kita sudah sampai hari ini, kita sudah menjelajah sampai 34 provinsi se-Indonesia. Dan produk kita sudah tersebar itu lebih kurang hampir mencapai 150.000 unit. Dan itu bukan hanya di nelayan, tapi di petani juga. Kenapa masuk ke petani? Karena tagline daripada apa namanya pemerintah sekarang kan ketahanan pangan. Nah, tapi nelayan juga bagian daripada ketahanan pangan juga.
0: Oke, Bang Amin, berapa jauh bisa menjangkau, berapa mil atau berapa lama konversi dari BBM ke LPG ini bisa digunakan nelayan?
3: Rata-rata sih kalau itu 5 mil ke bawah lah ya. Jadi perahu-perahu kecil lah, nelayan kecil namanya kan. Kalau 5 mil ke atas itu kan kayaknya perahu-perahu besar ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di daerah tertentu mereka menggunakan perahu besar, tetapi pakai speedboat. Nah, speedboat pakai gas LPG. Ini yang kemarin yang kita mengadakan pilot project dengan ITB di Kalbar ini. Nah, jadi satu-satunya Indonesia speedboat yang menggunakan gas LPG, kita memulaikan pilot projectnya di Kalbar. Nah, itu sudah berjalan sekitar 3 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, DKP Provinsi juga bisa ikut juga sama-sama dengan HSNI, juga akademisi nih. Nah, ini kalau Pak dan Bapak kita dari Polnim ini kenalan lama nih. Awal-awal kita bikin prototip juga di tempat beliau ini.
0: Tapi kan kadang problemnya nelayan ini masih bingung di mana banyak sumber ikannya. Nah, bisa muter-muter nanti BBM-nya cepat habis. Bagaimana dengan LPG ini?
3: Ketahanan. Kalau LPG juga? Saya udah beritahu itu penghematan sampai 70%. Jadi artinya kalau mereka anggap aja ini uang LPG mereka belikan bahan bakar minyak ya, Pertalite ya. Itu mereka hanya menghabiskan 1 liter uangnya itu cuma Rp1.000 lebih. Artinya ada 70% lebih hemat, dan 70% kan penghematan ini kan mereka bisa menjelajah lebih jauh. Peluang mereka menjelajah lebih jauh dengan teknologi bispender yang Ibu tadi, Bu Kadis yang mengatakan itu kan suatu apa namanya gabungan teknologi yang memang ujung-ujungnya bisa meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri. Itu luar biasa. Makanya ini kan kalau memang kita bicara nelayan kecil, memang kita harus bersinergi. Tidak bisa bergerak sendiri. Mudah-mudahan ya.
0: Oke, nah bagi nelayan kecil ini mudah menggunakan inovasi yang Bang Amin temukan ini?
3: Karena kalau saya bicara inovasi converter kit ABG itu kan lahir dari nelayan. Oleh nelayan dan untuk nelayan. Jadi kita meriset dari 2010, teman-teman media pasti tahu lah kalau di Kalbar ini, yang mengawal dari awal, itu semua pekerjaan nelayan semua. Mereka juga yang menjadi kelinci percobaan. Dan sekarang, sampai hari ini ya, bukan sekarang ya, udah lebih 10 tahun, nelayan kita Kalbar ini yang pertama kali menjadi riset kita, kita tiap tahun memberangkatkan mereka lebih kurang 100 orang lebih, kita sebar se-Indonesia. Karena tiap tahun ada konversi BBM ke gas LPG yang dibagiin oleh Kementerian SDM. Seperti tahun ini ada lebih kurang 14.000 se-Indonesia. Agak sedikit, kalau biasanya ada sampai 5-60.000 disebar se-Indonesia. Nah, mereka perlu tenaga ahli. Nah, tenaga ahli inilah nelayan-nelayan kita dari Kalbar ini. Yang kita awal-awal kita latih, nah mereka sekarang sudah tersebar se-Indonesia menjadi tenaga ahli. Jadi mereka juga dari Kalbar menyumbangkan keahlian mereka kepada nelayan-nelayan lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya, anu, luar biasa itu penghematannya. Dan testimoni bukan dari saya aja. Makanya kenapa lagi berkembang. Jadi awalnya ada perpres ya 126 2015 itu menyangkut penggunaan LPG untuk nelayan. Terus ada lagi perpres, timbul lagi perpres karena dianggap berhasil, timbul lagi perpres 38 2019. Selain nelayan, petani juga boleh. Nah, jadi petani-petani ini pompa airnya mereka belajar ke nelayan-nelayan kok hemat ya, efisien ya. Timbul lagi perpres 71 2021. Jadi nelayan, petani, rumah tangga dan UMKM sudah boleh menggunakan LPG semua. Nah, jadi inilah konversi kita anggap berhasil.
0: Oke. Baik, kami beralih ke Pak Topan, Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama

0: Iya, menggunakan LPG. Apakah dengan menggunakan bahan bakar lain tidak berbahaya? Berbahaya juga, sama. Tapi hanya mereka lebih familiar menggunakan bahan bakar cair. Itu harus kita akui. Tapi untuk LPG, lama-lama seiring jalan waktu, dia juga akan familiar. Dia juga akan biasa. Seperti beralihnya kompor minyak tanah ke gas. Awalnya juga tidak familiar. Banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun ini kan dengan suatu perancangan, dengan suatu desain, tentu dari pihak inovator, Pak Amin tentu sudah memikirkan ya Pak ya, sudah memikirkan. Tentu dari pihak akademisi, saya sebagai, kebetulan saya juga kompetensi saya di teknik mesin, kebetulan di internal combustion engine, mesin pembakaran dalam. Ya ini aplikasi dari ada inovator yang saya cermati, ini kan peruntukannya mesin-mesin internal combustion engine konvensional. Jadi mesin-mesin yang masih menggunakan karburator. Bukannya tidak bisa diaplikasikan dengan ECU, Electronic Control Unit, atau DFV, Electronic Fuel Injection, bukannya tidak bisa. Bisa, tapi tentu masih ada kontrol-kontrol dan sensor-sensor yang harus dilengkapi secara elektronik. Nah, kembali ke topik yang konvensional. Ini kan sangat sederhana. Konverter yang dibuat Pak Amin, ini kan masuk langsung ke intake manifold. Ya. Kalau secara keilmuan ya, masuk ke intake manifold. Jadi karburator itu masih boleh terpasang dan boleh tidak terpasang. Kalau bi-fuel itu kan. Jadi karburator itu kalau kita cerita yang berbahan bakar cair atau liquid tadi itu kan, karburator berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar cair. Masuk ke dalam intake manifold bersama-sama dengan udara untuk masuk dalam piston, terjadi proses pembakaran. Nah, sama dengan halnya dengan si LPG. LPG ini sudah berbentuk gas. Jadi bisa langsung terentry di dalam intake manifold. Saat piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah, itu akan udara bersama LPG masuk
1: tapi
0: ke ruang bakar.
1: Tapi dari sisi kelebihan atau keunggulan Pak, dari yang cair ke LPG untuk mesin-mesin kapalnya Pak.
0: Oke, kita mungkin dibatasi ya, mungkin perspektif saya mungkin bukan kapal kali Pak ya, perahu deh.
1: Oke, perahu.
0: Ya, perahu. Ya. Kalau kapal itu konotasinya gede, besar, okay. Dan penggeraknya harus besar.
1: Okay. Karena nelayan kecil tadi kan?
0: Oke, okay, nelayan kecil dan perahu, tanda kutipnya. Jadi di sana engine satu silinder. Sisi keamanan ya Pak ya?
1: Mana yang lebih unggul sebenarnya?
0: Oh, unggul.
1: Dari yang cair
0: ya.
1: Ke yang gas.
0: Oke. Kalau riset jurnal-jurnal saya baca, tapi bukan testimoni Pak ya, melalui penelitian, kalau kita konversikan dengan Pertalite, sebenarnya tidak terlalu jauh. Mungkin tadi Pak Ben kan testimoni sampai 70%. Kalau setelah saya baca di jurnal itu sekitar 20% saja. Tapi kalau dibanding dengan Pertamax, itu jauh lebih tinggi persentasenya. Bisa nyentuh lebih daripada 20%. Maka demikian, kita harus B2B untuk membandingkannya, mengkonversikannya. Jadi kalau Pertalite, kan subsidi ini ya, harus dikonversi dengan LPG subsidi juga. Kalau Pertamax non-subsidi, harus LPG yang non-subsidi. Itu jadi bisa imbang demikian. Itu sisi efisiensinya. Tapi it's okay, konversi ini kan pernah kita hadapi kelangkaan bahan bakar minyak.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi salah satu solusi adalah, yang ditemukan adalah LPG yang lebih mudah. Nah, itu menjadi satu pilihan lah, mode pilihannya ada. Itu yang saya kira untuk sisi dari sisi penghematan.
1: Jadi hemat mana, LPG atau yang?
0: Hemat LPG, tapi dengan beberapa juga yang harus dikaji. Seperti itu, berapa dia bangun konverternya. Kalau dinilainya murah di LPG, karena sederhana. LPG ambil, sambung sistem, masuk konverter, masuk ke sistem karburator. Kan gitu Pak Beni, Pak Amin ya? Ya, beda kalau diterapkan di kendaraan bermotor, seperti itu. Ya, intinya persentase relatif lah ya, lebih irit LPG.

0: dengan beberapa pertimbangan dan desain.
1: Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Bu Kadis, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini. Pemirsa dan pendengar tetaplah bersama kami. Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.
3: Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Terbuka edisi Kamis 8 Oktober 2026, Inovasi Lokal Solusi Hemat BBM bagi Nelayan. Kami masih membahasnya saat ini, dan kami juga masih persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak, atau Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp 0811-570-1042. Baik Bu Kadis, lanjut lagi nih, problem nelayan kita di mana mencari lokasi yang banyak ikan Bu. Nah ini selalu menjadi problem yang apa, sederhana itu ada teknologi, oh titiknya di sini selesai, atau gimana Bu Kadis?
1: Ya memang ini menjadi problem nelayan-nelayan, berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan gitu. Nah, menangkap ikan ini memang secara alamiah bisa dilakukan gitu ya. Dan kalau yang berpengalaman secara tradisional, dia bisa memperhatikan cuaca, lingkungan dan lain sebagainya, air, kondisi air, mungkin arus seperti itu. Nah, sepanjang tahun itu tidak mungkin mereka bisa melakukan kalau untuk nelayan tradisional ya, karena terkait dengan cuaca. Jadi sepanjang tahun belum tentu bisa juga turun melaut gitu. Memang ada teknologi yang bisa digunakan. Nah, ini juga kan harganya bervariasi. Kebanyakan dari mereka mungkin kesulitan juga untuk membeli fish finder itu gitu. Jadi memang yang paling efektif dalam rangka penangkapan ikan memang harus tahu di mana titik ikan dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada lokasi-lokasi strategis yang sudah dipasang rumpon. Rumpon itu artinya tempat berkumpul ikan. Nah, dan juga di mana laut yang memang masih bagus sehingga mereka bisa menangkap ikan di mana saja. Karena ketersediaan ikan ini tergantung dengan keadaan ekosistem pesisir seperti itu. Nah, kalau ekosistem pesisir itu rusak, otomatis ikan juga tidak ada. Contoh terumbu karang, lamun, juga pesisir seperti ekosistem mangrove itu sangat berpengaruh sekali. Makanya kita punya aturan mengapa harus menggunakan alat penangkap ikan ramah lingkungan. Itu tadi untuk melindungi ekosistem laut sendiri sehingga ketersediaan ikan tuh banyak. Nah, yang banyak kejadian kan nelayan ini menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Misalnya menggunakan bom ikan, menggunakan pukat trawl, sehingga ikan-ikan besar, ikan kecil terangkut semua gitu. Kan sayang, artinya padahal menangkap ikan ini harus dilakukan setiap hari gitu. Kalau nelayan-nelayan kecil kan, ini kan mereka nelayan yang pulang satu hari ataupun dua, tiga hari berlayar seperti itu. Karena tergantung dengan wilayah penangkapan dan kewenangan kita, 0 sampai 12 mil laut.
0: Benarkah masih ada secara budaya dan alami Bu, teman-teman nelayan ini menangkap ikan melihat dulu, melihat arah angin dulu, melihat warna air dan lain sebagainya?
1: Ada yang melakukan juga, masih melakukan hal seperti itu sehingga bisa mengetahui di mana tempat-tempat yang memang banyak ikan. Dan bila mereka tahu, kan dia selalu ini apa namanya sering turun ke tempat itu, jadi dia tahu mungkin bagaimana migrasi ikan. Nah, ikan juga memang punya daerah perkembangbiakan berwaya gitu, jadi daerah migrasinya di mana seperti itu, yang memang menentukan sekali di mana ada atau tidak adanya ikan. Nah, pembuatan rumpon itu juga berpengaruh juga terhadap ketersediaan ikan di laut seperti itu.
0: Oke. Nah, benarkah Ibu, nelayan Kalimantan Barat ini terbilang konvensional dan masih jauh dari kecanggihan teknologi dalam menangkap ikan?
1: Kalau untuk tradisional nelayan kecil, iya, banyakkan itu tradisional. Mungkin keterbatasan permodalan, akses permodalan, kemampuan dan teknologi juga banyak. Kita juga cukup banyak punya nelayan tradisional. Nah, kalau nelayan yang sudah punya kapal di bukan nelayan ya, pelaku usaha ataupun pengusaha, kalau kapalnya sudah di atas 30 GT itu bukan nelayan lagi, sudah pengusaha, dan dia bisa menggunakan teknologi dalam mencari melakukan penangkapan ikan di laut.
0: Oke. Nah, Bu Kadis, bagaimana bisa banyak namun dengan waktu yang cukup singkat, tidak terlalu lama berada di laut, Bu. Tapi tangkapannya bisa banyak.
1: Pertama tadi kita sudah mendengarkan adanya inovasi penggunaan konverter untuk komputer kit ya, menggunakan gas gitu kan, untuk BBM lah ya, BBM nelayan ke laut. Nah itu memang dilihat dari konversinya, kalau gunakan gas berapa, kalau gunakan BBM berapa, nah memang sangat efektif. Nah jadi juga bisa digunakan dua, bisa gunakan gas dan bisa gunakan BBM. Nah ya ini memang bisa membantu lah salah satu inovasi. Dan juga memang untuk melaut dia harus menemukan di mana titik yang memang ada ikan, seketika pulang biaya operasional dan hasil tangkapan itu bisa untuk menutupi biaya operasional seperti itu.
0: Oke, baik, kami beralih ke Pak Jainul Arifin dari HNSI mengenai biaya operasional nih Pak. Mungkin bisa menjelaskan teman-teman nelayan ini gimana memperhitungkan biaya operasional dalam melaut menangkap ikan, Pak Jainul.
2: Ya, memang seringkali biaya operasional itu tidak mencukupi, Pak. Artinya melebihi kebutuhan nelayan itu gitu. Artinya kadang-kadang ya lebih banyak sering ruginya begitu, Pak. Bagi nelayan-nelayan itu, karena sistem tradisional penangkapan ini hasilnya tidak maksimal, Pak. Nah, jadi untuk meningkatkan hasil yang maksimal, ya nelayan ini memang harus mempunyai pengetahuan juga, Pak. Harus mempunyai pengetahuan, terutama dia harus paham situasi lingkungan perairan itu, melihat habitat daripada ikan atau udang-udang itu berada begitu, Pak. Contoh misalnya kalau di hutan mangrove, itu kan biasanya di perairan itu tempat beternak, tempat kehidupan udang-udang, Pak. Nah, jadi nelayan udang, dia perlu memfokuskan titik pencariannya di sana. Dia juga harus paham cuaca tadi itu, Pak. Harus mengenal cuaca, jadi jangan melawan prediksi cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG ini misalnya kan. Nah, jangan di situ akan terjadi badai, hujan, dia lawan. Nah, kan dia tidak paham tadi, dia melaut aja begitu kan. Nah, jadi memang penting bagi seorang nelayan itu memperdalam, memperluas pemahaman, pengetahuannya terhadap situasi lingkungan dia, Pak, gitu. Nah, alat juga demikian, alat tangkapnya harus sesuai juga, dimaksimalkan. Kalau memang dia sudah paham di situ musim ikan tertentu, ya dia harus memberdayakan alatnya semaksimal mungkin, menambah jenisnya selain alat tangkap pukat atau pancing atau apapun namanya, dia harus maksimalkan supaya hasilnya betul-betul juga maksimal begitu, Pak. Nah, begitu. Jadi dia harus memiliki pemahaman pengetahuan begitu, Pak.
0: Oke, seperti apa nih, Pak? Artinya pengetahuan misalnya dengan boleh tidak bolehnya alat tangkap yang digunakan oleh teman-teman nelayan.
2: Ya, itu memang penting, Pak. Seorang nelayan harus paham aturan-aturan ya yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, tujuan pemerintah itu kan bagus untuk kelestarian, untuk kontinuitas kehidupan jenis-jenis tertentu itu gitu. Jadi dia harus paham. Ada juga ikan-ikan yang dilarang juga ya ditangkap. Untuk ditangkap gitu. Ya. Dia harus paham itu kan semuanya untuk kelestarian kehidupan itu begitu, Pak. Jadi si nelayan ini memang ya harus memahami karakter, cuaca, habitat dan lain sebagainya begitu. Makanya kalau memang kami HNSI kadang-kadang memang mengadakan pertemuan pelatihan, Pak, misalnya dengan BMKG, dengan Dinas Kelautan dan lain sebagainya begitu, Pak.
0: Oke. Nah, ini bicara kecanggihan teknologi mungkin dari sisi kapal dan juga teknologi menangkap ikannya, Pak. Bisa diceritakan gimana teman-teman nelayan di Kalbar ini?
2: Nelayan tradisional memang pemahamannya sangat terbatas, Pak. Kurang begitu ya. Jadi mereka turun-temurun dari orang tuanya sampai ini memang pengetahuan mereka itu di lingkungannya saja gitu, tidak sampai ke penggunaan peralatan untuk mengetahui habitat-habitat ikan pakai alat itu kurang, gitu ya, untuk mendeteksi ya, atau memonitor di mana ikan berkumpul segala macam itu. Nah, jadi ya lebih kepada apa adanya gitu, Pak. Apa adanya mereka lakukan turun-temurun seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu memang penting untuk memberikan satu pengetahuan kepada mereka, ya, teknologi juga, supaya mereka itu dalam bekerja itu ya ada satu peningkatan hasil yang maksimal begitu.
0: Oke, baik, izin kami beralih ke Bang Amin lagi. Nah, Bang Amin, kalaulah ini sudah menjadi solusi terbaik, gimana ini bisa digunakan oleh nelayan-nelayan kita di Kalbar ini, Bang Amin?
3: Ya, terima kasih. Saya intinya sangat siap. Ini kan daerah saya. Jadi masa di luar Kalimantan sudah banyak kan. Kita bantu daerah sendiri, tuan rumah enggak mungkin. Saya siap apabila diajak, diundang untuk berkolaborasi dari Bu Kadis ya. Kembali lagi saya nih ke Hitoh nih, kata orang nih ya. Dengan ANSI, Akademisi Pak Topan ya. Saya sangat siap, kapan saja. Dan kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Kalbar daerah kita. Nah, itu satu. Kedua, tadi saya ingin melarat sedikit tanggapan dari Pak Topan, akademisi kita, bahwa hitungan efisiensinya hanya 20% ya. Jadi gini, kalau 20% itu hitungannya perbandingan langsung tanpa menggunakan alat antara bahan bakar minyak dengan bensin. Tapi ketika sudah menggunakan alat
0: converter tadi.
3: Ya, alatnya, converter kitnya, itulah kenapa terjadi peningkatan sampai 60-70%. Dan ini bukan kata saya, karena setiap produk kita sudah SNI ya. SNI kita ada KAN. KAN itu artinya SNI kita berlaku sampai ke luar negeri. Dan kita punya TKDN itu 96%, artinya asli produk dalam negeri. Nah, jadi setiap tahun kita itu ada 3 pengujian sebelum dibagiin ke masyarakat nih, di kementerian nih ya. Jadi uji dulu di LIPI, sekarang BRIN ya. Dan itu sangat ketat BRIN itu. Kalau untuk nelayan itu biasanya pengujian kedua di BPI Semarang. Nah, itu labnya KKP itu. Kalau di pertanian, pompa air, itu di Mektan. Jadi tiap tahun itu sebelum dibagi ke masyarakat kita uji. Dan hasil ujinya ada, dan itu bukan klaim saya sepihak. Itu ada hasil uji keamanan, uji efisiensi. Nah, kalau saya ini kan testimoni pemakai dari yang udah sekian puluh tahun.
0: Ini untuk perahu ya Bang Amin, bukan kapal?
3: Oh, bukan, perahu kan kita bicara nelayan kecil ya, berarti di bawah 5 mil, bukan di atas 5 mil. Jadi kalau perahu, kapal itu kan nelayan pengusaha, ya udahlah uangnya banyak lah. Kita kan bicara ini nelayan kecil ya, nah harus hadir lah ya. Nah, kalau kita ini kan tetap mengikut pimpinan dari Bu Kadis. Kalau perikanan di Kalbar kan, jadi beliau di depan lah, kita belakang, kita backup lah mana yang bisa kita bantu. Nah, ya, saya sebagai masyarakat diundang bagian dari Kalbar ya, putra daerah saya siap. ANSI juga kan. Nah, ini dari akademisi Pak dosen kita ini, Pak Topan ini juga siap nih, kan luar biasa ini. Udah diundang TPRI hari ini nih, gabung semua ini. Jadi kalau untuk nelayan kecil, untuk efisiensi, untuk alat, saya siap yang saya mampu ya di bidang saya. Jadi lebih bagus lagi kalau ada yang teman-teman yang lain mau gabung, kita majukanlah Kalbar, majukanlah perikanan Kalbar. Kan begitu.
0: Oke, nah kalau perahu ini kan misinya agar bisa banyak dapat ikan nih, Bang Amin.
3: Gimana?
0: Kalau dengan perahu kan diharapkan bisa optimal dan banyak dapat ikannya.
3: Ya pasti, kalau dengan apa biaya operasionalnya rendah, otomatis kan mereka kan punya nilai jual yang tinggi dan punya, sebelum berlayar saya selalu mengatakan mereka sudah bisa nyimpan, ada uang. Makanya sekarang kan ibu-ibu nelayan yang sudah pakai ya, suaminya kan kalau rata-rata kalau nelayan itu kan suka merokok. Nah, karena kenapa merokok kan dingin kan. Nah, Pak, Bapak kalau mau merokok ke laut pakai gas LPG. karena ada selisihnya. Tapi kalau Bapak pakai minyak, tidak boleh merokok. Nah, sampai sedemikian dalam, karena ibu-ibu lebih pintar ngitungnya itu. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya ya. Nah, tapi pembagian seperti ini pun, kita harus sosialisasi seperti Bapak-Bapak tadi mengatakan bahwa tidak mudah mengubah mindset nelayan turun-temurun. Nah, ini perlu kehadiran dari pemerintah bersama kita, ayo kita. Jadi, satu produk kita bagi, bantuan kita bagi, harus kita kawal terus sampai mereka mau. Nah, ini contoh ya. Contoh sedikit, itu di Kalimantan Selatan ya, Kota Baru, barusan ini, itu ada namanya Polnep Kota Baru. Jadi, tiap tahun kerjasama dengan perusahaan BUMN Arab Saudi ya, Mubadala Energi, mereka mengadakan pembagian ini untuk nelayan ini. Nah, itu berhasil sekali contoh mereka itu. Jadi, samping ekstrimnya itu tabung minyaknya itu dilepas harus pakai LPG. Jadi luar biasa efisiensinya. Ini tiap tahun ada terus itu di sana. Nah, itu contoh. Jadi waktu barang bantuan sosial dibagi ke masyarakat harus kita kawal sama-sama. Jangan dilepas itu. Lepas itu biasanya tak dipakai atau dijual itu.
0: Oke, gitu. Kalaulah nelayan tadi harus diberikan edukasi dan pemahaman, sederhana itukah penggunaan alat converter kit ini, Pak Amin, Bang Amin?
3: Jadi satu produk kalau sudah industri, sudah masal, harus sesederhana mungkin. Jadi satu produk yang sederhana artinya teknologinya tinggi. Tapi kalau satu produk masih ribet, itu masih skala riset, belum siap untuk masuk industri, apalagi dikomersilkan. Nah, tapi kalau produk kita kan sudah komersil ya, istilahnya dibagi ya, dijual oleh pabrik, bukan saya ya, dijual. Dan bahkan kita sudah masuk ini, masuk bursa saham, Pak, perusahaan kita. Nah, sudah. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk dari performanya, dari efisiensinya, dari keamanannya, sudah tidak diragukan lagi. Kita sudah teruji 16 tahun. Alhamdulillah sampai ini yang kita takutkan awal-awal, insiden-insiden yang itu belum pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi.
0: Oke, baik. Ke Pak Topan lagi, Pak. Tadi disinggung mengenai performa, Pak. Performa dari perahu yang menggunakan LPG ini, Pak. Seperti apa, Pak?
4: Ya, kalau kita kembali untuk efisiensi dan lebih mana yang lebih irit, itu kita sepakat bahwa LPG itu memiliki tingkat efisiensi lebih baik. Persentasenya juga kita tergantung daripada sistem pengujian-pengujian. Kalau dari BRIN, dari KENS itu barangnya satu pengujian yang sudah tidak kita ragukan. Namun banyak juga para akademisi itu menguji lab. Tentu dengan instrumen-instrumen yang berbeda, peralatan-peralatan berbeda, seharusnya memiliki kualitas yang sama. Itu intinya. Oke, baik. Kembali berkenaan dengan apa izin Mas?
0: Performa.
4: Perahu, ya.
0: Mesin.
4: Performa mesin. Kita lihat sifat daripada LPG. LPG itu punya nilai RON-nya itu di atas 120. Maka dengan nilai itu saja bisa terlihat bahwa dengan kompresi tinggi, maka dia akan menghasilkan suatu proses pembakaran yang sempurna. Apabila pembakaran sempurna, maka otomatis performanya lebih baik. Tapi dengan catatan tadi, karena RON-nya tinggi, itu harus kompresi. Engine-nya harus tinggi juga. Kalau kompresinya rendah, ya tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah, dengan adanya pembakaran yang sempurna, tinjauan performa tadi sudah pasti akan naik, tapi sisi lingkungan juga akan lebih baik. Maka emisi gas buang juga akan rendah. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian dampak perawatannya, Pak, terhadap mesin di jangka panjang dengan usia mesin juga yang awalnya dari liquid ke LPG tadi.
4: Oke, okay, baik. Kita tinjau dari sistem pembakarannya dan sifat LPG. Karena sifat LPG ini gas, itu tidak ada aditif pelumas dibanding dengan liquid, pertalite atau pertamax. Di sana ada liquid atau aditif yang sifatnya lubricating. Sehingga panas yang ditimbulkan oleh pembakaran LPG itu lebih tinggi lebih tinggi panasnya bukan berarti itu jelek, bukan. Kita lihat runutnya. Panasnya tinggi, tapi dia tidak menyisakan jelaga ataupun sisa aditif di dinding silinder. Maka tidak merusak pelumas. Tidak merusak pelumas. Pelumas walaupun suhu tinggi, tapi tidak ada aditif yang masuk ke sistem pelumas. Sekalipun terjadi keausan dinding silinder atau ring piston. Beda dengan yang liquid, bahan bakar cair. Terjadi pembakaran, kalau ring pistonnya sudah sedikit berkurang, maka ada sisa di dinding silinder masuk ke dalam pelumas. Itu akan mengurangi kualitas pelumas. Jika kualitas pelumas berkurang, otomatis akan berpengaruh pada semua friction, gesekan-gesekan di dalam engine. Piston, ring piston dengan piston, seperti itu.
0: Usia mesin, Pak, bisa panjang atau gimana?
4: Kalau kita lihat, usia mesin ini kan bukan hanya pengaruh dari bahan bakar aja ya. Banyak faktor. Jika kalau hanya tinjauannya satu saja, dengan proses pembakaran, terus tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan pelumas, lubricating sistemnya, atau pelumasnya, lubricannya tidak terlalu berubah, itu tentunya harusnya lebih panjang. Kalau tinjauannya hanya pemakaian bahan bakar. Tapi kan di sini kan banyak faktor. Ya, umur panjangnya suatu engine itu kan tergantung bagaimana kita melihara. Ya, penggantian oli harus periodik. Bahkan pemakaiannya juga, ya bagaimana melakukan perubahan kecepatan, langsung gas-gas saja kan juga akan berpengaruh. Tapi kalau semuanya normal, insya Allah ya itu akan lebih panjang. Intinya di lubricating.
0: Ya. Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita kembali break. Nanti setelah ini ada segmen terakhir, kita akan membahas kembali tema ini. Dan pemirsa dan juga pendengar, tetaplah bersama kami, Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bunda, janja main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kami kembali lagi di ruang terbuka dan di segmen terakhir kita akan coba menanggapi beberapa tanggapan yang ada di kolom komentar YouTube. Bagaimana strategi nelayan untuk mendapatkan ikan yang lebih baik dan banyak? Bu Kadis mungkin. Silakan Bu. Strategi nelayan untuk mendapatkan ikan yang lebih baik dan banyak.
1: Kalau saya ditanya nih, tidak punya pengalaman gitu ya melaut. Tapi saya pikir ya memang kalau nelayan tradisional itu kan bisa turun-temurun. Mungkin dia dengan cuaca, situasi, tahu saat yang tepat untuk melaut. Dan juga tentu harus memperhatikan ramalan cuaca gitu dari BMKG. Karena ini penting sekali untuk keselamatan. Keselamatan. Memang kita juga tidak bisa menjamin ketika pergi melaut dapat ikan yang banyak. Harapannya kan memang seperti itu. Nah memang agar dapat ikan yang banyak dan menutupi biaya operasional, tentu harus menghitung efisiensi dalam rangka operasional kegiatan penangkapan ikan. Nah juga ini bukan tanggung jawab masyarakat pesisir saja, tapi juga tanggung jawab semua. Karena untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan itu tanggung jawab kita bersama. Jadi supaya tersedia stok ikan yang banyak. Jadi memang agar nelayan masih dapat ikan yang banyak, gunakan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga ekosistem, juga menempatkan rumpun-rumpun untuk tempat ikan berkembang biak lah. Jadi ikan berkumpul seperti itu. Jadi juga tetap memperhatikan wilayah-wilayah konservasi dan habitat ataupun biota laut yang dilindungi. Jadi jangan menangkap biota laut yang dilindungi, contoh misalnya penyu. Jika menangkap penyu, dilepaskan. Dan juga mungkin dugong. Dan menjaga terumbu karang agar perkembangbiakan ikan kita itu dapat terus terjaga keberlanjutannya. Seperti itu.
0: Oke, Pak Jul, silakan juga Jainul Arifin bisa menanggapi bagaimana strategi nelayan mendapatkan ikan yang lebih baik dan banyak.
2: Terima kasih. Saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kadis tadi. Jadi memang seorang nelayan itu harus punya pengetahuan yang lebih begitu. Jadi dia harus memahami cuaca, menggunakan alat monitor tempat berhimpunnya ikan yang banyak begitu kan. Dan yang paling penting juga prinsip efisiensi ini. Ya, prinsip efisiensi terutama komponen biaya yang besar itu tadi adalah BBM. Nah, jadi sudah saatnya nelayan-nelayan kita memanfaatkan temuan atau inovasi dari Bang Amin kita ini untuk beralih dari liquid ke gas tadi itu gitu. Karena memang dari hitungannya persentase efisiensi atau keuntungannya cukup besar gitu ya. Jadi Bang Amin, kalau ketersediaan LPG itu terbatas, kami ada investor yang siap membackup untuk pengadaan supply ben gas yang lebih banyak lagi sehingga seluruh nelayan di Kalbar ini bisa menggunakan LPG itu atau konverter gas itu. Saya kira itu tambahan, makasih.
0: Baik. Beralih lagi ke Bu Kadis. Bu Kadis mungkin apa ini Bu? Pembinaan ataupun dukungan pemerintah terhadap nelayan-nelayan kita, Ibu. Apa yang menjadi problem mereka tadi selain BBM, apa mungkin pengetahuan dan juga pemahaman dan lain sebagainya, Bu Kadis?
1: Pembinaan nelayan kecil ini tentu menjadi tanggung jawab kita, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan kewenangan kita. Kita tentu harus memperhatikan kesejahteraan nelayan. Nah, nelayan yang kita bantu itu tentu nelayan kecil. Kita nelayan kecil. Dan kita perlu menginventarisir nelayan-nelayan, memberikan edukasi, membentuk kelompok. Pemerintah bisa memberikan bantuan. Khususnya tadi, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas bersama tentang efisiensi dalam proses melakukan penangkapan ikan bagi nelayan kecil menggunakan konverter gas ini tadi, bisa melakukan skema kerja. Kita tentu sangat mendukung sekali dengan adanya temuan dengan adanya inovasi ini. Program pemerintah mungkin bisa nanti kita gagas, kita rancang bersama agar bantuan yang diberikan kepada nelayan itu bisa tepat sasaran. Dan tentu saja ini perlu suatu skema pemberian bantuan yang memang kita susun, kita rancang bersama agar bantuan ini nanti bisa tepat sasaran. Jadi dengan adanya konvert tergas ini juga sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan tangkap di Kalimantan Barat.
0: Baik, sumber mata pencarian ikan ini menjadi penting, Bu. Banyak dilakukan oleh warga kita.
1: Iya. Nelayan tradisional ini melakukan aktivitas ke laut itu tentu tergantung dengan cuaca, situasi, kondisi di lapangan. Nah, dalam setahun itu memang tentu mereka tidak melaut dalam setahun 12 bulan karena dengan mungkin cuaca, angin, dan lain sebagainya. Nah, kita juga melakukan pembinaan, memberikan edukasi. Selain menjadi nelayan tangkap, kita juga bisa mengarahkan menjadi nelayan pembudidaya. Nah, budidaya ikan ini kan bukan hanya budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan air laut juga bisa kita lakukan. Nah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat melalui program pemberdayaan masyarakat punya beberapa program untuk masyarakat nelayan. Ada bantuan, ada pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, selain membantu nelayan, kita juga membantu pembudidaya dan pengolah produk perikanan. Jadi ketika dalam waktu satu tahun tidak bisa full melaut, nah mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin menjadi pembudidaya ikan, pengolah hasil produk kelautan perikanan juga bisa dilakukan. Dan ini juga ada bantuan yang kita berikan ke masyarakat tentu dengan skema pemberian kepada kelompok. Jadi minimal buat satu kelompok itu 10 orang. Nah, itu sudah bisa membuat kelompok. Nanti pembentukan kelompok itu bisa dibantu oleh penyuluh perikanan di lapangan. Jadi khusus nanti mungkin terhadap efisiensi penggunaan BBM, nah konverter ini mungkin bisa menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membantu nelayan mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi.
0: Oke, Bang Amin, kita juga coba tanggapi, semoga nelayan mendapatkan solusi alternatif BBM yang mudah. Silakan Bang Amin tanggapi, ada harapan dari netizen agar nelayan mendapatkan solusi alternatif BBM yang mudah. Silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi solusi satu-satunya agar nelayan bisa mendapatkan BBM yang murah itu kan konversi ya, konversi berarti menggunakan converter kit. Nah, bagaimana mendapatkan converter kit? Silakanlah kalian ramai-ramai mintalah kepada kepala daerah kita. Kita kan ada orang tua di daerah ya, bupatinya, pak gubernurnya orang tua kita. Nanti dari pak bupati, pak gubernur bisa menugaskanlah kepada dinas terkait. Ya, kalau perikanan, kalau orang perikanan, kalau petani, ya petani ke UMKM. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah dikasih gratis. Makanya selama ini kan lihat di channel saya kan banyak mau beli nih. Ada enggak bang saya mau beli seluruh Indonesia nih? Saya tidak berdagang sama nelayan dan petani. Dan niat saya dari awal menginovasi, meriset alat ini, ingin kalian mendapatkan produk ini dengan gratis. Gratis mana? Kita punya orang tua, pemerintah minta sama orang tua kita. Pujuk baik-baik, pasti dikasih. Orang tua kita pasti sayang sama kita, betul nggak bang? Nah, terus itu satu tambahan. Jadi selama ini kan kita selalu memikir bahwa converter kit ABG ini hanya untuk nelayan tangkap yang mobil berjalan. Tidak. Di daerah Jawa sudah ada yang menggunakan untuk mesin-mesin pengolahan tangkap. Perikanan.
4: Budidaya.
3: Budidaya perikanan. Jadi mesin pengolahan yang pokoknya mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar bensin atau petalit bisa kita konversi. Dan itu sangat efisien. Termasuk juga di daerah Jawa Barat ya, di daerah Sukabumi, Prabon Latu itu kan banyak apa namanya tuh, kalau sini kita bilang belat ya, kelong ya. Nah itu mereka kan untuk manggil sotong.
0: Jadi Bang Amin, skemanya tidak langsung dijual ke pasar bebas?
3: Tidak, saya tidak mau berdagang sama, kalau mau kan ngapain, saya kan dari dulu kan perusahaan-perusahaan dari luar kan mau ambil barang kita, mau ambil teknologi kita, mereka produksi di luar, jual kembali Indonesia, kan enak-enak saya, tapi kan tidak. Niat saya bagaimana, ini kan saya riset ini kan dengan nelayan kita. Nah, mungkin Abang tahu lah kan dari awal 2010 kan, yang jadi bahan apa, kelinci percobaan, bahan riset kita kan nelayan-nelayan kita. Ya, kalau saya jual gitu kan sama juga saya mengkomersikan mereka, enggak boleh lah. Betul enggak? Nah, jadi niat awal kita bagaimana ini, hasil riset dari orang kecil kembali ke orang kecil, tapi janganlah kita jual beli dengan mereka. Mereka mesti dibantu. Nah, inilah gunanya pemerintah hadir di sini. Nah, anak-anak juga mintanya baik-baik, pujuklah sekali, mungkin lagi risau atau lagi pusing, datang gitu sekali lagi ajukan proposal kan begitu. Bu, Pak, saya butuh ini kan. Nah, jangan datang garang-garang, boleh tepuk-tepuk meja, enggak boleh, pasti marah. Nah, kan biasa gitu karakter-karakter nelayan keras-keras kan. Nah, itu. Nah, jadi juga tadi saya masukkan tadi, jadi di daerah Jawa, tadi daerah Sukabumi itu genset. Genset dipakai di mana? Di kelong ataupun di jermal itu untuk manggil ikan, itu dikonversi pakai kita punya teknologi. Nah, itu kok malam-malam kita Pelabuhan Ratu kan terang tuh di laut tuh. Nah itu rata-rata menggunakan kita punya genset yang sudah dikonversi. Nah itu masukkan juga Bu Kadis. Jadi bukan hanya perahu yang bisa dikonversi, tapi yang alat pengolahan perikanan juga bisa dikonversi. Nah, termasuk di Sambas kemarin Pak Bupati datang itu, dia kan Sambas itu kan ada potensi garam ya. Garam. Nah bagaimana garam ini bisa nak Bang, katanya kita pakai alat ini. Oh bisa, kita nyedot air laut, tentu pakai pompa air. Nah, pakailah.
0: Pompa air kan pakai bensin.
3: Ya? Nah, iya, dikonversi itu akan menekan biaya operasional dan untungnya banyak. Jadi, belum kita bekerja, bahasanya belum kita melaut, udah untung dulu, hitung selisih, duitnya udah hitung. Jadi kalau satu tabung 3 kilo, itu lebih kurang 8 sampai 10 liter. Satu tabung 3 kilo itu LPG. Satu tabung kan sekitar rata-rata berapa, Pak? Ah, 3 kilo itu berapa, Pak? Satu tabung 3 kilo berapa harganya?
4: 18 kalau enggak salah.
3: 19. SPBU ya. Yeah. Nah, minyak 10 liter 100.000 kan? Dengan 18.000 ya? 19.000. Nah, itu selisihnya. Nah, Jadi kalau tanya efisiensi ya udah itu aja. Jangan tanya saya lagi, tanya nelayan yang pakai, karena kita sudah sebar di Indonesia, temeton ini udah lebih kurang 150.000.
0: 150.000 alat converter kit
3: sudah tersebar di Indonesia, 150.000 dan 34 provinsi.
0: Oke. Baik, ke akademisi lagi. Pak, bicara kecanggihan alat nih. Ini kadang-kadang tergantung alat ini kan terkadang lahir-lahir baru lagi, Pak. Nah, yang lama ini tetap performanya bagus atau akan kalah dengan yang baru lahir nih, Pak? Gimana?
5: Oke, baik. Ini kan sudah menjadi hal yang wajar. Biasanya inovator penemuan pertama itu akan selalu upgrade dengan inovasi generasi berikutnya. Saya nggak tahu nih, sudah generasi ke-9 atau ke-11 sekarang, Pak? 9. Nah, tentu dari generasi awal yang dulunya Pak Amin ini pernah di Politeknik Negeri Pontianak untuk prototipenya menggunakan CNC Politeknik Negeri Pontianak untuk menginovasi awal sebelum ke Jakarta dan belum teruji. Awalnya sudah seperti itu. Jadi temuan pertama tentu ini sudah menjadi khalayak ramai tahu persis deh bahwa dari generasi ke generasi itu memiliki capaian-capaian perubahan-perubahan yang lebih baik. Saya yakin seperti itu. Seperti halnya dengan produk-produk yang lain. Seperti yang gampang gadget-gadget ya, HP. Tipe ini muncul lagi tipe ini. Tentu pembaruan-pembaruan.
6: Engine juga gitu, Pak.
5: Sama. Untuk konverter sih sama. Sama dengan engine. Engine juga demikian. Mungkin saya tambahkan sedikit. Barangkali ini tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Amin. Ternyata di temuan di akademisi dengan Pak risetnya Pak ini sama. Ada di valve-nya, di katupnya. Jadi kalau memang untuk mesin biasa langsung dipakai kit converter itu ya nanti yang akan awal yang menjadi kerusakan di develop. Tapi Pak Amin sudah meriset, ternyata saya tanyakan ada valve-nya yang sudah diproduksi lebih tebal. Karena di sana akan terjadi reposisi dan tearing, terbakar ya, tearing gitu, terbakar. Karena suhunya tinggi, maka ternyata betul sudah ada antisipasi dari awal. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa setiap perubahan generasi suatu produk itu pasti akan memberikan performa yang lebih baik. Pertama itu. Kedua, kalaulah ada masyarakat, oh lebih baik yang gin kesekian itu atau gin kesekian itu ya biasa dah. Itu familiarnya. Dulu dia sudah, kita sudah familiar dengan suatu produk itu bertahun-tahun. Begitu muncul produk baru, dia harus sedikit menyesuaikan. Padahal teknologinya juga tidak berubah, tapi intinya ada performa-performa fitur-fitur yang ditingkatkan performanya. Saya kira demikian.
0: Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita di akhir acara, pertanyaan terakhir saya ke Pak Topan, kemudian Pak Jainul, kemudian lanjut ke Bang Amin, terakhir nanti ke Bu Kadis. Pak Topan, bagaimana mesin perahu, Pak, memudahkan nelayan dalam melaut? Dan juga bisa mengoptimalkan mereka dalam menangkap ikan. Silakan Pak Topan.
5: Oke, baik. Dengan adanya inovator penemuan kit converter dari liquid ke gas LPG, ini tentu akan mendorong tingkat perekonomian nelayan lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena tingkat efisiensinya lebih bagus. Sehingga tidak lagi ketergantungan. Kelangkaan bahan bakar. Jika bahan bakar liquid atau pertalite itu tidak ada, maka bisa di backup dengan LPG. Jika LPG suatu saat juga tidak ada, juga tidak akan merusak dari mesinnya gitu. Tinggal juga menggunakan lagi karburator, menggunakan bensin, biofuel tadi. Tapi bukan berarti dua-duanya terpasang. Salah satu terpasang. Pas menggunakan kit, karburatornya lepas. Sistemnya dipasang. Dan ini kan sudah produk komersial dan melalui riset dengan riset-riset yang besar. Tentu tadi saya setuju dengan Pak Amin, itu sudah pasti mudah pengaplikasiannya. Sehingga tidak perlu menggunakan keahlian khusus. Tentu perlulah edukasi sedikit, ya, siap perguruan tinggi, kami dari Politeknik Negeri Pontianak siap mendampingi untuk mengedukasi lebih lanjut untuk kemajuan perikanan di Kalimantan Barat.
0: Baik, terima kasih Pak Topan. Lanjut ke Pak Jainul, bagaimana nelayan kita, Pak, agar bisa optimal menangkap ikan dan terutama kesejahteraannya juga, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan yang paling penting, pengetahuan nelayan itu harus meningkat gitu. Jangan tradisional mengikuti dari nenek moyangnya turun-menurun gitu, Pak. Jadi mereka harus mengembangkan pengetahuan, inovasi, dan menggunakan alat-alat yang diciptakan untuk kemudahan-kemudahan nelayan itu dalam memonitor, melihat habitat-habitat ikan berkumpul di dasar laut, di dalam laut. Kemudian juga yang paling penting tadi, segera manfaatkan teknologi temuan inovasi ini, ya, konverter ini. Kita harapkan ini sudah dilakukan secara masif, ya, artinya seluruh nelayan di Kalbar ini kalau bisa memang supply yang ada itu mencukupi gitu, seluruh nelayan yang ada, sehingga efisiensi nelayan itu bisa dicapai dan hasilnya sangat maksimal begitu, Pak. Jadi itu intinya, ya, seorang nelayan itu harus memahami lah, ya, pengetahuan-pengetahuannya.
0: Terima kasih Pak Jainul. Kemudian Bang Amin, silakan, bagaimana converter kit ini bisa membantu nelayan kecil? Silakan Bang Amin.
3: Ya, terima kasih. Jadi ya saya hanya menunggu saja undangan dari Bu Kadis. Kapan direalisasikan, kita siap bersinergi dengan akademisi, dengan HNSI, dengan mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang pencinta perikanan, dan tim Ibu, ayo sama-sama kita majukan perikanan di Kalbar. Jadi kita sebut Kalbar untuk Indonesia. Kalbar berkemajuan, yang dipimpin siapa? Ibu Kadis kita. Nah, mudah-mudahan ke depannya. Ya itu aja.
0: Baik, terima kasih Bang Amin. Dan terakhir Bu Kadis, silakan, intinya atau muaranya ialah kesejahteraan petani Bu, yang juga jadi problem kita bersama ini. Gimana, maaf bukan petani, nelayan kita bisa sejahtera. Silakan Bu Kadis.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan siap mendukung untuk pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi melalui inovasi ini kita bisa memprogramkan. Tapi sekali lagi bahwa anggaran pemerintah itu dialokasikan untuk program pembangunan tentu harus tepat sasaran. Dan kita juga punya banyak sektor lain yang harus dibantu, dibangun. Nah sekarang jika kita ingin membantu nelayan dalam efisiensi aktivitas penangkapan ikan dengan memberikan bantuan, itu bisa saja. Tapi kita juga menyadari bahwa keterbatasan anggaran dan banyaknya jumlah nelayan. Nah bagaimana jika tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin bahwa menggelitik lah gitu ya, bahwa Pak Amin tidak menjual bebas, tetapi Pak Amin melalui skema bantuan kepada masyarakat agar mendapatkan gratis, jadi pemerintah yang memberikan bantuan. Saya malah sebenarnya ingin balik bertanya gitu, Pak Amin, jika kita membuat skema kerjasama Pak Amin dengan pengusaha besar, jadi ini bisa, atau perusahaan-perusahaan besar memberikan melalui dana CSR, apakah itu bisa kita lakukan Pak Amin? Jadi kita bisa menjangkau banyak nih. Jadi kita saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat yang wilayah kerjanya itu bersinggungan dengan pemanfaatan ruang laut, sehingga pemanfaatan ruang laut ini mau tidak mau berdampak kepada wilayah penangkapan, alur penangkapan nelayan, jadi seperti itu kan, sehingga semakin jauh ataupun terbatas seperti itu. Nah ada juga tuntutan nelayan itu agar pemerintah, agar pihak perusahaan mau membantu seperti itu. Apakah skema seperti itu bisa dilakukan Pak Amin?
3: Ya bisa Bu, itu yang kita lakukan di Kalimantan Selatan Bu, di Kota Baru Bu, yang barusan saya cerita Bu. Jadi itu perusahaan Mubadala Energi, itu perusahaan Uni Emirat Arab, yang mereka mengambil minyak di Kalsel, pengeboran minyak kan kena ke laut Bu, pegawai perikanan, mereka gunakan dana CSR, masukkan ke akademisi.

0: penggunaan atau teknologi penggunaan konverter ini, sehingga mereka tidak punya keraguan ataupun bertanya-tanya ini efektif tak, efisien, ataupun bagaimana tingkat keamanannya, bagaimana cara penggunaannya. Tentu kita perlu melakukan terlebih dahulu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Kadis, Pak Zainul, terima kasih Bang Amin dan juga Pak Topan. Juga terima kasih, kita akhiri perbincangan di pagi ini, inovasi lokal solusi hemat BBM bagi nelayan, ruang terbuka edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Fiko Al-Hadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tadi baru saja kita dengarkan bersama Ruang Terbuka edisi hari ini pendengar, Kamis 8 Oktober 2026 dengan tema inovasi lokal solusi hemat BBM bagi nelayan yang masih dapat Anda simak kembali nanti di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program menarik lainnya. Kami akan update informasi-informasi seputar Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentunya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, menanggapi ruang terbuka tadi baru saja ya, pendengar ya, pukul 8 hingga 9.30 barusan, mengenai menyoroti sulitnya nelayan ya mendapatkan BBM. Nah, kontinuitas pasokan bahan bakar minyak atau BBM ini menjadi salah satu persoalan utama yang masih dihadapi nelayan di Kalimantan Barat, pendengar. Keterbatasan suplai BBM untuk nelayan ini dinilai masih menyulitkan mereka ya untuk menjalankan aktivitas melaut secara lancar. Sedangkan penangkapan ikan pasti akan dilakukan setiap hari begitu ya, di saat-saat memungkinkan untuk berlaut begitu. Nah, saya sendiri juga pernah punya pengalaman, pendengar ya, mengikuti salah satu nelayan waktu itu di Sungai Kupah, di Sungai Kakap sana, pendengar ya, mengikuti salah satu nelayan memang naik kapalnya itu menggunakan gas LPG. Nah, inilah tadi yang dimaksudkan oleh para narasumber kita tadi, pendengar. Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalbar, Zainul Arifin, mengatakan ketersediaan BBM bagi nelayan hingga kini masih belum berlangsung secara kontinu. Menurut Zainul, kondisi tersebut menjadi perhatian HNSI karena kebutuhan BBM ini merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas nelayan, terutama untuk operasional melaut. Zainul mengatakan HNSI Kalbar telah mencoba melakukan audiensi dengan pihak Pertamina pada bulan lalu, dan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan aspirasi agar kuota BBM bagi nelayan dapat diberikan secara kontinu sehingga kelangkaan tidak kembali terjadi. Ia menyebut berdasarkan persoalan yang disampaikan nelayan, kelangkaan BBM juga diduga dipicu akibat praktik penyimpangan oleh oknum spekulan. Jadi sering nih terjadi kelangkaan BBM nelayan dipicu oleh penyimpangan BBM tadi, pendengar ya. Dan selain persoalan kontinuitas pasokan, nelayan juga mengusulkan penambahan titik penyaluran BBM di sejumlah wilayah. Jadi tidak terpaku pada satu titik saja begitu. Salah satunya disampaikan nelayan di Selakau, Kabupaten Sambas, yang mengusulkan penambahan titik SPBU terapung. Zainul menambahkan usulan tersebut muncul karena kebutuhan BBM nelayan di wilayah Selakau cukup besar, dan kondisi itu membuat nelayan mengalami kesulitan ketika harus mendapatkan BBM untuk melaut. Terakhir, persoalan BBM bagi nelayan ini merupakan masalah klasik yang masih terus menjadi perhatian. Karena itu diperlukan penanganan bersama dari pihak-pihak terkait agar persoalan serupa tidak terus berulang. Dan itu dia, pendengar, informasi terakhir yang dapat kami sampaikan dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita Indonesia. Nanti dalam rangkaian Pontianak siang ini akan ditemani bersama rekan kami Budiman Taher. Sekaligus saya Al-Fatih akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar di manapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia pun tidak hadir di tengah-tengah Anda. Sambutan mentari penyiar Anda di kesempatan kali ini dengan rekan saya Pati yang sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi. Tentunya ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di sepanjang perjalanan kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di pagi ini juga kita sapa bagi Anda yang mungkin ya baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Di jam 10 ini kita hadir ya dengan berbagai musik dan informasi yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
0: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
4: Jadi apa?
0: Kepercayaan pelanggan.
4: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
0: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
4: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
5: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Kita masih bersama kami di Pro 1. Di pagi ini kita hadirkan informasi keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB perdesaan dan perkotaan PBB P2 ini menjadi kado spesial bagi warga Kota Pontianak. Betapa tidak, dalam rangka menyambut hari jadi Kota Pontianak yang ke-255, pemerintah kota melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pontianak memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50% bagi wajib pajak PBB P2, begitu pendengar. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan di sisi lain, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta membantu mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak. Dan ia pun berharap masyarakat bisa atau yang masih memiliki tunggakan PBB P2 dapat memanfaatkan kebijakan ini sebelum masa berlaku program habis. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
0: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
0: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
0: Iya, enggak mau lah, Fa.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, selamat pagi jelang siang bagi Anda yang terus setia bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Besar harapan kami Anda tetap menjadi dan setia di sini di Pro1. Dengan segala kesibukannya mungkin ya, kita masih temani dan hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda dengar. Dan di pagi ini pun kita sapa bagi Anda yang baru saja bergabung sama kami. Oke, kita hadirkan lagu-lagu pilihan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pastikan terus di sini di Pro1.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Kita cukupkan dulu hiburan di kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Tetap di sini di Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikan Nando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia
1: ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0. Pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam ini.
4: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi

0: Sama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan, malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
1: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
0: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Warta Berita Olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1. Kita hadirkan dulu lagu-lagu religi ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Jangan lupa juga untuk azan zuhur untuk Kota Pontianak. Dan yang sewaktu kita hari ini Kamis 8 Oktober 2026 kita akan kembangkan pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Oke, kita masih dengarkan dulu sebuah lagu ya, sebelum nanti kita kembangkan azan maghrib untuk kota, azan maghrib pula, azan zuhur untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu.

0: Kita kembalikan terlebih dahulu azan zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu, dan pastikan terus bersama kami di program satu. Dan selamat menjalankan ibadah salat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita di obrolan siang, masih bersama rekan saya. Siapa nih?
1: Ada Tika di sini.
0: Oh, apa kabar Tika?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana juga sama Bang Budi juga ini?
0: Sehat juga, Alhamdulillah.
1: Udah makan siang ini tadi?
0: Kalau pagi sih udah sarapan.
1: Oh iya.
0: Cuma kalau siang ini belum, masih kenyang sih kayaknya.
1: Gitu.
0: Malumlah kalau udah sarapan tuh agak banyak dikit.
1: Jadi masih mampu ya sampai siang hari ini.
0: Kayaknya sampai malam deh.
1: Oh gitu.
0: Ini kenyangnya sehari nih yang Pak nih.
1: Gitu.
0: Biasalah.
1: Nah itu dia. Jadi pola makannya jadi gak teratur gitu ya Bang ya.
0: Betul betul. Dan tapi ini jangan diikutin ya.
1: Iya. Nah
0: gak jadi juga diikutin.
1: Mungkin. Nah siang siang hari ini nih kita menarik tuh buat bahas tentang pola makan gitu sama ada intermediate fasting. Udah pernah dengar belum tuh Bang?
0: Belum nih, baru kali ini dengar nih.
1: Oh iya.
0: Emang apakah itu makanan kah atau minuman kah atau apa ini? Apa namanya tadi?
1: Intermediate fasting, intermittent fasting. Iya.
0: Gitu bacanya.
1: Intermittent fasting.
0: Kalau laki-laki itu gak kenal itu.
1: Gak kenal.
0: Kenalnya
1: ya?
0: Cuma Inter Milan.
1: Itu kayaknya udah sepak bola tuh ya, udah beda ya.
0: Itu kenalnya itu kalau laki-laki.
1: Jadi tuh ini kayak kita mengatur pola makan gitu Bang. Jadi kan kita sebagai pekerja, terutama Bang Budi yang dari pagi sampai malam atau mungkin yang di luar ruangan gitu kan. Jadi pola makannya gak nentu gitu kadang. Kalau pagi makan, terus pulang-pulang kalau udah kerja tuh bisa jadi buat balas dendam dari siangnya itu yang kosong perutnya. Makan banyak gitu ya. Abis itu udah karena lelah, letih, lesu gitu ya. Bang Budi bisa langsung tidur karena udah kenyang banget gitu ya Bang ya.
0: Eh kok tahu?
1: Tuh. Nah jadi itu yang akan kita bahas sih Bang untuk siang kali ini. Gimana cara buat ngatur jendela waktu makan gitu.
0: Jadi kita bahasnya apa namanya ya? Apa tadi
1: intermittent fasting. Iya, intermittent fasting.
0: Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam nih atau juga mungkin pendengar pernah mendengarnya istilah ini atau juga mungkin sudah melakukannya di rumah begitu ya. Siapa tahu nih tanpa sadar telah melakukannya begitu. Tapi betul. tanpa tahu apa sih sebenarnya
1: intermittent fasting ini
0: nah,
1: ya.
0: Betul. Okay. Kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda di siang ini dan pastikan terus di obrolan siang kita.

0: jelas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat. Nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Saya, Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Telah memberitahukan kepada Hermanus bertempat tinggal dahulu di Jalan SM Syafuddin nomor 4 RT 1 RW 1 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW tanggal 1 Oktober 2026 antara Mary Julianti sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Menyatakan sebagai hukum perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Miao Tong serta dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6172KW14072020250004. Tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Darnila SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraiannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.184.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum, orang banyak, masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026. Jurusita Septia Susanti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rilas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding nomor 59/PDT.G/2006/PN/SKW, juo nomor 93/PDT.G/2006/PT/PTK. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Panitera Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Blitung nomor 84 RT 7 RW 6 Singkawang Barat, Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat atau terbanding. Tentang putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 93/PDT.G/2006/PT/PTK tanggal 30 September 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat atau pembanding lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat atau terbanding. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 59/PDT.G/2006/PN/SKW tanggal 10 Agustus 2026 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715, panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum atau orang banyak atau masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, Jurusita Pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

0: Oke, kita masih di obrolan siang, masih bersama saya Budiman Tahir dan ada rekan saya Atika. Tadi bahas apa sih? Intermittent fasting.
1: Iya,
0: kita suka lagi lupa saya nih, kalau udah lupa nih enggak ingat saya.
1: Soalnya ini ada hal baru gitu ya, Bang ya. Jadi baru dengar juga ya.
0: Jadi intermittent tadi kata Atika berpuasa
1: Seperti kayak kita mengatur jendela waktu makan kita.
0: Oke.
1: Untuk mungkin ada dari pendengar juga

0: Terus delapannya itu artinya kita makan bang, itu udah waktunya makan gitu. 8 selama 8 jam jendela waktunya begitu.
1: 16 jam berpuasa, 8 jamnya boleh makan.
0: Boleh makan.
1: Balas dendam dong.
0: tapi jangan langsung balas dendam kita dong bang. Pendengar itu walaupun kita 8 jam selama 8 jam adalah jendela waktu kita buat makan, itu tetap kita atur pola makannya dengan apa harus nutrisi atau protein ataupun serat dari sayur dan buah itu harus tetap seimbang gitu.
1: Oh gitu, aku kira tuh gini, 16 jam berpuasa, 8 jam itu digunakan untuk makan aja gitu kan.
0: Makan terus ya.
1: Aku kira gitu, bukan ya, salah ya.
0: Bukan, salah. Jadi bisa disiasatin kayak gitu tuh buat ngatur pola makannya.
1: Begitu. Jadi kalau 16 jam berpuasa mulai dari kapan sampai kapan tuh?
0: Nah itu bisa disesuaikan nih dari misal ada pendengar yang bekerja dari pagi gitu kan ya. Terus ada mulai makan di jam siang misalnya dari jam 12. Nah itu dihitung saja untuk 8 jam kemudian berarti kan sampai jam 8 malam gitu ya. Nah itu batas waktu makannya.
1: Sampai jam 8 malam.
0: Iya, dari jam 12 ya hitung, kita hitung ya. 8 jam berarti 12 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ya, jam 7 malam ya atau sampai jam 8 malam itu batas waktu untuk makannya. Nah, jadi di atas 8 jam itu sudah waktunya intermittent fasting gitu Bang Budi.
1: Tapi selama berpuasa benar-benar nggak ada makanan atau minuman yang masuk atau gimana?
0: Nggak ada.
1: Kan kayak kita apa cek kesehatan gratis itu kan, CKG itu kan biasanya boleh minum selama berpuasa begitu, ya, air putih doang gitu.
0: Oh iya sama, intermittent fasting juga boleh kok pendengar untuk minum air putih juga khususnya karena mungkin Bang Budi biasanya juga kalau udah puasa tuh kan ngerasain ada laparnya gitu.
1: Betul.
0: Nah itu dengan minum air putih aja cukup itu karena kan untuk menghindari
1: dehidrasi ya.
0: Menghindari lapar palsu.
1: Oh iya, benar sih.
0: Jadi kita cukup dengan air putih aja itu sama cemilan-cemilan yang sehat. Kalaupun mau minum yang lain ada rasa-rasa gitu tanpa gula bang gitu.
1: Cukup rumit ya.
0: Iya karena memang ngatur pola makan biar sehat biar
1: tanpa rasa
0: enak, gitu.
1: Minum tanpa rasa maksudnya kayak gimana sih misalkan kopi tanpa gula gitu atau gimana?
0: Iya benar tanpa gula ataupun bisa dikurangi gulanya gitu. Biar ada jadi kayak diet gitu loh. Ini cocok nih buat pendengar gitu juga yang ingin diet sehat gitu untuk mengatur jadwal makannya cocok nih gitu.
1: Kalau misalkan minum air putih gitu tapi diam-diam makan gitu boleh gak sih?
0: Itu oh yaudah langsung besok lagi aja.
1: ternyata di dalamnya ada boba gitu kan gimana tuh?
0: Wah itu besok lagi boleh dicoba.
1: Berarti gak boleh ya?
0: Enggak, jangan berlebihan.
1: Kalau makan sayur sama buah itu boleh juga?
0: Itu boleh banget, itu boleh banget.
1: 1 kilo.
0: Itu kayaknya lebih kejualan.
1: Oke, tapi artinya makan sewajarnya aja gitu.
0: Makan sewajarnya aja dan juga tetap harus ada nutrisinya, proteinnya gitu dan serat-seratnya biar makin sehat tubuhnya gitu pendengar.
1: Gitu. Tika udah pernah nyoba?
0: Nah, Tika sendiri juga udah pernah coba nih Bang Budi. Jadi memang untuk pertama kali nyobanya itu sulit ya.
1: Karena sulit kan, apakah?
0: Karena Tika ini adalah tipe orang yang suka makan Bang
1: Budi. Wah.
0: Jadi kalau ngelihat kalau lagi sambil jalan atau jalan pulang atau mau kemana pergi-pergi gitu ya Bang Budi ya, itu kalau ngelihat ada pedagang kaki lima yang jualan manis-manis minuman boba tadi ya kan. Nah itu tuh langsung
1: nggak tahan
0: langsung tertarik. Langsung jadi tertarik dan menarik tubuh ini buat ayo berhenti dulu.
1: Wadidaw, berarti udah boleh mamang lewat nih. Sembarangan mamang udah boleh lewat nih ya.
0: Jangan deh kayak gitu. Waduh, untungnya waduh.

0: Ini jarang ya yang lewat di depan rumah.
1: Untung aja di kantor ini jarang yang lewat nih.
0: Iya benar.
1: Kecuali kalau bakso Malang nih sering lewat di sini.
0: Oh iya, belum pernah lihat sih nanti ya.
1: Belum pernah enggak? Oh, nanti biasanya tuh dia siang atau sore. Lewat sini. Kalau ada bunyi pentongan tuh dari bambu, tong tok tok tok tok tok tok. Dia manggil tuh.
0: Boleh tuh nanti dicoba.
1: Siap. Tapi jangan lupa ya 16 16 plus 8 ya.
0: Iya, iya 16.8.
1: Jangan pula kuasanya tiba-tiba makan gorengan gitu. Boleh enggak sih kalau gorengan?
0: Kalau gorengan boleh, tapi jangan berlebihan juga gitu, biar tetap menjaga kesehatan tubuh.
1: 5
0: apa tuh?
1: 5 buah gitu.
0: Oh, gorengan. Kira 5 bungkus.
1: Jangan 5 bungkus, kebanyakan.
0: Iya, itu kebanyakan.
1: 5 biji gitu. Boleh enggak sih?
0: 5 biji ya 2 biji lah cukup lah.
1: Oh, 2 biji. Oke. Okay.
0: Iya, memang gitu. Memang sulit untuk memulainya. Tapi kalau sudah terbiasa, yang kuncinya intinya konsisten itu udah nyaman untuk dijalani gitu.
1: Aku punya pertanyaan nih, tinggal kalau misalkan 16 nih, 16 jamnya berpuasa, tadi kita boleh makan gorengan, makan buah, makan apa namanya
0: yang manis-manis
1: gitu. Yang manis-manis tanpa gula tadi ya. Jadi jam 8 jam ke depannya ngapain juga gitu.
0: 8 jam ke depannya?
1: Oh.
0: Artinya setelah dari itu kita langsung udah stop makan, cuman minum aja. Jadi kan dua apa tadi untuk pilihan makannya dan minumnya itu yang penting bisa buat cukupin asupan dalam tubuh kita, kayak ngurangin gula ataupun yang berminyak dan yang bersantan-santan gitu. Karena kan intermittent fasting ini juga semacam diet gitu untuk menjaga berat badan tubuh juga jadinya.
1: Kalau apa namanya 8 jam kemudian makan berat gitu boleh gak?
0: Itu kurang efektif jadinya gitu Bang Budi.
1: Oh, kurang.
0: Kurang efektif. Karena kan dari 8 jam kita tidak berpuasa itu, maksudnya tidak makan apapun. Nah, itu dari 8 jam yang kita makan itu tadi waktu yang untuk makan, itu kan sudah bisa buat menjaga tubuh kita agar tetap kuat untuk beraktivitas dan segalanya dan segala macamnya. Jadi dimanfaatkan waktu dari 8 jam itu gitu. Untuk 8 jam ke depannya ya kalau lagi lapar minumnya air putih gitu.
1: Tapi kayaknya berat deh kalau bagiku.
0: Iya.
1: Karena harus makan berat gitu.
0: Iya ya. Nah, makan beratnya di waktu jendela makan yang 8 jam itu aja Bang Budi.
1: Oh gitu.
0: Gitu pendengar bisa makan berat juga, enggak makanya di 8 jam waktu kita makan itu dimanfaatkan untuk makan berat. Tapi tetap harus seimbang gitu dari nutrisi, proteinnya dan dari serat dan buah-buahannya juga, sayur gitu.
1: Gitu. Tapi kata orang sih ada anggapan kalau makan malam yang gimana gitu ini malah katanya bikin ini.
0: Bikin apa tuh? Bikin ngantuk.
1: Bukan bikin ngantuk, bikin tambah endut.
0: Gitu. Oh iya, karena kan yang Tika pernah dengar juga kalau kita makan malam itu adalah waktu istirahat kan Bang Budi. Kalau malam kita udah capek-capek kerja atau aktivitas ya pendengar, kita pasti udah waktunya istirahat, cuman ada waktu lapar gitu kan, makan nih gitu. Tapi karena apa udah lelahnya bekerja, maka langsung istirahat, tidak ada aktivitas kayak olahraga gitu. Makanya itu yang menjadi makanan di dalam tubuh tuh tidak terproses ya dengan baik gitu.
1: Jadi nggak masalah ya makan berat di malam hari ya, kalau kita menjalankan intermittent ini ya.
0: Nggak masalah. Gak masalah karena 12 jamnya itu kita puasa.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi puasa bukan tidak boleh minum, tapi tetap boleh minum dan boleh dengan mengurangi gula gitu.
1: Asupan istilahnya yang dilarang lah yang dikurangi gitu ya.
0: Betul betul. Okay.
1: Ya udah deh, kita break dulu ya.
0: Oke.
1: Jika ada mendengar, pastikan terus bersama kami. Mungkin Anda juga pengalaman, punya pengalaman yang mungkin bisa di-share terkait dengan
0: intermittent fasting ini ya, pendengar.
1: Siapa tahu juga pernah atau sudah menjalaninya tanpa disadari, ternyata namanya ini gitu ya.
0: Boleh tuh dibagi-bagi tipsnya pendengar.
1: Oke, kita break dulu dan tetap di sini di obrolan siang.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, kita masih di obrolan siang ya, masih bersama Tika dan juga saya Budi. Tika, tadi udah cukup panjang kita berbicara begitu Tika ya.
1: Iya,
0: tentang betul. Apa tentang namanya? Sentimen
1: intermittent fasting, nah, Bang.
0: Agak ribet juga tuh ngomongnya tuh.
1: Iya, atau bisa ya sederhananya ngatur jendela waktu makan gitu. Sambil diet-diet lah, sambil mengurangi berat badan sedikit bisa itu untuk jangan, menerapkan intermittent fasting ini.
0: Jangan hanya sedikit dong, harus banyak juga.
1: Okay. Benar. Nah, ini metode yang termasuk mudah gitu ya, karena dari laman rri.co.id juga itu bisa dicek juga, udah ada pembahasannya di situ. Termasuk salah satu metode yang praktis gitu ya buat diet gitu atau menjaga pola makan.
0: Oh gitu. Intinya apa sih kalau intermittent ini, Cika?
1: Intinya tadi yang utama adalah untuk mengatur pola makan, jendela waktu makan kita gitu. Jadi enggak kadang tidak beraturan tadinya bisa menjadi teratur gitu, asal kita juga konsisten. Dan bisa juga menjadi bonus nih buat pendengar juga yang untuk ingin mengurangi atau menurunkan berat badannya gitu. Tapi ini juga Bang, ternyata tidak cocok juga untuk semua orang. Karena untuk untuk ibu hamil ataupun orang yang
0: menyusui.
1: Nah, itu tuh butuh konsultasi dokter, kayak orang-orang yang menderita diabetes juga, gangguan lambung, serta orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Nah, lebih baiknya pendengar untuk berkonsultasi dulu dengan dokter atau ahli gizi.
0: Termasuk yang mungkin bisa dikatakan orang yang sudah senior, sudah manula
1: lansia,
0: gitu ya.
1: Gitu lansia, iya betul.
0: Jangan sampai dipaksakan juga ini.
1: Betul, karena kan berbeda-beda ya orang-orang. Jadi lebih baiknya memang harus berkonsultasi dulu dengan dokter atau ahli gizi.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu dia intermittent fasting.
0: Oke. Mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah nih bagi Anda yang tentunya ingin mencoba, boleh. Ya. Seperti yang kita katakan tadi sama Atika.
1: Betul.
0: Bisa dilakukan di rumah. Waktunya enggak pasti ya, jam berapa ya?
1: Enggak pasti waktunya. Asal pendengar juga bisa mengatur 16.08 tadi.
0: Mau itu jam 7 pagi dimulainya boleh gitu.
1: Boleh.
0: Ya. Jam 6 pagi atau habis mungkin bangun subuh boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Kalau gitu mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, khususnya bagi yang ingin mengubah pola makan atau pola sehatnya ya, pola hidup sehatnya. Dan tentunya bisa dipraktekkan di rumah.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih ilmunya ya Tika ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Opsi ya, obrolan siang kita di kesempatan kali ini. Dan kita jelang pukul 13 ya, jam 3 nanti kita temani dengan ragam acara Warta Berita Siang. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan warta berita siang untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Pemprov Kalimantan Barat persiapkan untuk antisipasi banjir.
6: Itu mulai musim hujan, jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir.
5: Kualitas udara tidak sehat, sekolah kembali diliburkan.
7: Waktu ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa siswa sudah dibolehkan masuk, minggu yang lalu itu kami mulai masuk.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Kamis 8 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober hingga November 2026. Ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung menjadi perhatian di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Kita simak laporannya.
8: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsen menyebut meski titik panas atau hotspot Karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Menurut Ria Norsan, kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara. Kekuatan darat melibatkan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan Basarnas. Sementara kekuatan udara disiapkan untuk mendukung operasi waterbombing dan modifikasi cuaca atau UMC.
6: Titik api kita sangat melandai, namun walaupun sudah melandai, kan tadi di BMKG menyampaikan bahwa panas itu masih ya, El Nino itu masih. Nah, kemudian disertai nanti persiapan November-Desember itu mulai musim hujan. Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin ya, angin kencang atau puting beliung. Nah itu hari ini kita sampaikan semuanya ya, kepada Bupati dan Wali Kota Kalimantan.
8: Terkait anggaran Karhutla, Rian Norsen menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar untuk penanganan Karhutla dengan Rp40 miliar diantaranya untuk Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sekitar Rp13 miliar lebih telah digunakan. Dana yang tersisa dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain. Dengan ketentuan, daerah telah menetapkan status siaga darurat sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Di sisi lain, Koordinator UPT BMKG Provinsi Kalimantan Barat Erika Mardianti mengatakan sebagian wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan sejak Oktober dasarian kedua, terutama wilayah bagian tengah dan utara. Sedangkan Ketapang bagian selatan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari, dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah.
9: Ada beberapa wilayah yang nanti mengalami masuk musim hujan itu agak mundur, yaitu wilayah Ketapang bagian selatan, itu memang di bulan November baru masuk musim penghujan. Sedangkan untuk puncaknya musim hujan itu wilayah, sebagian wilayah sudah masuk di bulan Desember, namun di Ketapang bagian selatan itu adalah masuk di bulan Januari.
8: Erika menambahkan fenomena El Nino secara global berpotensi memengaruhi kondisi musim, terutama dengan mengurangi curah hujan pada periode kemarau. Namun memasuki musim hujan, pemerintah daerah tetap perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah. Syarusani melaporkan.
3: Persoalan air bersih di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ketua DPRD Kota Pontianak bersama Wali Kota Pontianak terus mengawal ketat progres pembangunan dan peningkatan waduk penampungan air baku di penempat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Bahkan kedua pimpinan daerah ini berencana menemui langsung Ketua Komisi 5 DPRD RI untuk memperjuangkan keberlanjutan proyek vital tersebut. Kita simak laporannya.
5: Kebutuhan air baku masyarakat Kota Pontianak yang kian meningkat menuntut langkah konkret dari pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi waduk penempat yang berdiri di atas lahan milik PDAM Tirta Katulistiwa seluas 9 hektar dengan luas waduk mencapai 6,6 hektar. Melihat urgensi tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat evaluasi dan pembenahan fasilitas penampungan air tersebut.
4: Kita minta nanti untuk Komisi 5, saya akan bicara dengan Ketua Komisi 5 yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di penempat ini. Sekarang kan baru 16 nih, ya nanti lah kita bicarakan Pak Wali kan dengan Ketua Komisi 5, nanti Pak Wali akan menyiapkan proposalnya. Dan saya dengan Pak Uli juga akan langsung menghadap beliau untuk mengenakan waduk yang ada di penempat ini.
5: Sebelumnya, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong adanya penambahan jalur pipa guna meningkatkan kapasitas distribusi air baku dari penempat, terutama saat Sungai Kapuas mengalami intrusi air laut yang kerap memicu krisis air bersih seperti beberapa waktu lalu saat dilanda kemarau panjang. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerapkan pembelajaran dari rumah atau BDR. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang PAUD, SD, SMP hingga SPNF. Sejumlah sekolah yang sebelumnya telah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka kini kembali beralih ke pembelajaran daring. Kita simak laporannya.
10: Salah satunya SD Negeri 11 Pontianak. Sekolah kembali meliburkan siswa untuk belajar dari rumah sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Kepala SD Negeri 11 Pontianak Zubaidah menerangkan sebelumnya sekolah sempat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan waktu belajar yang dikurangi 5 menit setiap jam pelajaran. Namun, kondisi udara yang dinilai tidak mendukung membuat kegiatan belajar kembali dilakukan secara daring.
7: Sebelum hari ini diliburkan, waktu ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa siswa sudah dibolehkan masuk, minggu yang lalu itu kami mulai masuk seperti jadwal biasa dan dikurangi 5 menit. Dan sampai hari kemarin, Senin dan Selasa juga sudah belajar seperti biasa. Ternyata tadi malam ada edaran bahwa cuaca kurang mendukung, maka hari ini untuk siswa-siswi kami liburkan kembali sesuai dengan edaran.
10: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengambil keputusan belajar dari rumah atau BDR setelah memantau kondisi kualitas udara hingga Selasa malam. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan, angka kualitas udara 200 menjadi salah satu batas pertimbangan penerapan pembelajaran dari rumah.
11: Situasi atau kondisi udara di Kota Pontianak. Nah, ternyata dari sore kami coba secara kontinu kami melihat ISPU dan EQR ini. Tapi ternyata setelah jam 7 malam itu memang lonjakannya luar biasa. Sampai kurang lebih 800-an waktu itu di AQR dan sekitar 400-an di ISPU, sehingga hal ini sudah jauh dari yang disarankan dari SE Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026, dan di situ yang dinyatakan kalau untuk dilakukan BDR ini kan 200.
10: Dengan kondisi kualitas udara yang masih belum mendukung, belajar dari rumah atau BDR diberlakukan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SPNF di Kota Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
3: Penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. OJK mencatat ribuan laporan dengan total kerugian yang mencapai 124 miliar rupiah. Kita simak laporannya.
12: aktivitas masyarakat yang semakin tinggi di ruang digital turut diikuti meningkatnya risiko penipuan, mulai dari transaksi online hingga tawaran pekerjaan. Kepala OJK Kalbar, Rohmah Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat sebelum merespon setiap informasi yang diterima di ruang digital.
13: Kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih gitu. Jadi kita memberikan literasi, tapi nanti tata caranya itu masing-masing. Seperti kita catat ya, sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual beli. Nah, ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual beli ini adalah pihak-pihak yang memang istilahnya terpercaya. Jadi upaya kami ya, terus kami follow Instagram kami, kemudian kita mencoba untuk memberikan modus-modus itu macam-macam. Tentunya ini terus kita galakkan untuk seluruh masyarakat.
12: Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, periode November 2024 hingga 30 April 2026, OJK Kalbar mencatat 4.163 laporan dengan kerugian mencapai 124 miliar. Pontianak menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 1.640 laporan dan kerugian 48,3 miliar. Sementara Sambas mencatat 244 laporan dengan kerugian 43,4 miliar. Dari sisi modus, penipuan jual beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus, disusul VCall 707 kasus, dan penawaran kerja 416 kasus. OJK mengingatkan masyarakat tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi berdasarkan pesan dan tawaran yang belum dipastikan kebenarannya. Hermanta dan Rapika melaporkan.
3: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Mah, mah, kawat nih, mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
3: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: 1 aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih di Pro 1 Pontianak, RRI Pontianak, bersama saya Atika. Kita sekarang sudah memasuki di Indonesia banget. Nah, pendengar yang ingin bergabung bisa melalui telepon kami di 0561-734-987. Bisa juga melalui di nomor WhatsApp kami 0811-570-1042. Nah, ini Atika juga sudah nyiapin beberapa playlist untuk pendengar yang ingin mendengarkan lagunya. Yaitu ada dari Adrian Khalid.

0: Menawan. Ada juga dari Ade Govinda Tanpa Batas Waktu, Kunto Aji Rona Merah Langit, Ivan Seventeen Hampa, Firza Suaramu, Malik The Essential, Begini Begitu, Sal Priyadi Melemur Semesta, Stephen Pasaribu Cinta Telah Terlambat, dan ada juga nih yang dari wanita, penyanyi wanita ya pendengar. Itu ada dari Cynthia Gabriela, Percaya Aku. Ada juga dari Novia Bashmin, Ingin Jatuh Cinta. Rimar, Cinta Yang Kutunggu. Gesha, Komitmen. Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Naya, Tak Sanggup Melupa. Dan yang terakhir, ini ada dari Tiara Andini, Janji Setia. Nah, pendengar bisa pilih mau request lagu yang mana nih. Nah, kita sudah ada yang telepon ya pendengar. Kita angkat dulu teleponnya. Untuk dari Mak Njang Siti ini juga ada nih. Atau kita juga beralih ke via telepon. Kita dari via WhatsApp dulu ya pendengar. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Ikan.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya,
1: siang, Mak? Ikan. Ini Makam.
0: Alhamdulillah. Makam, apa kabar, Makam?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Makam, ini mau dengerin lagu yang mana nih?
1: Lagu cewek.
0: Lagu cewek kita ada di Cynthia Gabriela, Percaya Aku. Novia Bachmit, Ingin Jatuh Cinta. Ada juga dari Rimar, Cinta Yang Kutunggu. Gesha, Komitmen. Yang mana, Makam?
1: Yang pertama tadi
0: Percaya Aku ya, dari Cynthia Gabriela. Baik.
1: Tak cinta payah gak dikar, tua nak.
0: Baik. Silakan, Mak.
1: Salam-salam kita buat Tika, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mak Anjang Siti, ulak-ulak kubu. Buat Ime, buat Amri Jantan, buat Bu Ajar Bia. Buat Kak Halimah, buat Mak Nurul, Bapak Nurul. Buat Mama Riri. Buat Bang Awi dengan Kak Sumi. Buat Wardi. Buat Amin Sanjaya dengan Ayang. Buat Bang Dino dengan Kak Murni. Buat Bang Jid dengan Kak Dini. Buat Ismail Luar Singgit di Jongkat Daruli Mendaluk. Buat Wak Ladung. Buat Kanda Yahya. Buat Bang Imran Ahmad. Buat Cik Noh Dibakar. Buat Indra Gunawan. Siapa dia lupa orang masuk ni. Banyak lupa ni. Buat Bang Syukur dengan Tina. Buat Bang Junai dengan Emma. Buat Bang Deddy. Buat Bang Deryofan. Buat Mak Balungana di Tangrai. Buat semua-semua lah Tika. Makasih lah Tika ya.
0: Selamat iya, tugas. Sama-sama Makam. Waalaikumsalam. Nah, pendengar, kita beralih ke penelpon selanjutnya melalui via telepon kami. Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Asik.
0: Asik. Dengan siapa apa dan di mana nih? Baik. Gimana kabarnya juga?
2: Suaranya oke banget ya. Suka lemparin senyum.
0: Iya.
2: Saya Bang Deddy dari Sungai Duri.
0: Oh iya Bang Deddy, gimana kabarnya?
2: Kabar Bang Deddy baik, cuma masih berasap dikit ya. Di Pontianak sama ya?
0: Sama, masih juga ada kabut asapnya. Okay, juga udah timbul.
2: Udah makan siang.
0: Alhamdulillah udah kenyang nih.
2: Orangnya lama sekali ya. Iya. Ini tadi kan saya juga sempat ikutin acara Tika sama Bang Budi.
0: Bang Budi juga masih ada kok di sini.
2: Sama Ciri. Nah, tapi sekarang Bang Deddy mau nanya, tahu nggak berapa penyiar RRI Pro 1 Pontianak? Ada berapa orang?
0: Ada berapa orang ya? Ada berapa Bang Budi? Ada lima orang penyiarnya.
2: Pintar. Ya memang ada 5 orang.
0: Iya. Yeah,
2: okay ini deh kalau gitu, Bang Deddy mau minta lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Yang cewek yang terakhir ada dari Tiara Andini, Janji Setia.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay, lagunya boleh. Di siang hari ini Bang Deddy mau kirimkan untuk Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Tia di Sambas. Kemudian untuk Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman, Bang Awi, Bang Badul, Bang Jafar, Bang Jaka Suara, Bang Andiopan, Bang Niko, Bang Deden, Bang Hendra, Bang Wardi, Kak Kalim. Kemudian untuk Kak Manis Manila di Sungai Pinyum, Ayu Greva, Ani Maharani, Lina, Kak Tini, Mama Nurul, Semasia, Imir, Kak Emma Serva, Bu Ana, Cek Nur di Bakau, Makam di Pak Leweng. Terima kasih atas tanya, selamat siang, sehat selalu. Panjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Mama Ririn, Kak Tina, Mama Eti, Mama Mukmin, Atika di Sukalanting. Ini juga ada pendengarnya dari Atika namanya nih.
0: Iya ya, sama ya.
2: Iya sama, tapi dia dari Sukalanting.
0: Iya, Atika dari Sungai Jawi.
2: Iya, sekarang dia jarang berkabung, kalau dulu biasa gitu.
0: Oke.
2: Tapi kalau dia berkabung tidak lupa sama Bang Deddy, tetap dia sapa.
0: Baik.
2: Tunggu pun dia tidak berkabung, saya sapa terus. Kemudian Mama Mukmin, Kak Juleha, Diona di Kupang. Buat Atika tentunya, terima kasih banyak. Selamat siang, sehat selalu.
0: Sama-sama, selamat siang. Baik, ini juga sudah ada dari WhatsApp. Kita coba angkat dulu. Manjang Siti, halo. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Manjang nih?
3: Kabarnya Manjang, subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Alhamdulillah, Mbak Nyang, ini ada beberapa lagu gak nih? Mau pilih lagu yang mana nih lo?
3: Tadi, apa tadi ya?
0: Yang mana tuh?
3: Aku Mencintaimu,
0: yang mana tuh? ada dua nih yang cinta-cinta nih, Cinta Telah Terlambat dari Steven Pasaribu, dan ada juga Cinta Yang Kutunggu dari Rimar.
3: Oh, Cinta Yang Kutunggu ya lah.
0: Oke, siap. Silakan Manjang.
3: Ya, salam-salamnya buat Bang Deddy tadi. Makasih ya, Bang Deddy itu memang kawan setia tuh. Di senang sangat kawan dengan dia. Terus, makam juga, makan sapaannya. Juga untuk Tika ya, selamat beraktivitas, belajar, sudah sukses, terus mudah berguna bagi agama, bangsa dan negara, amin.
0: Amin.
3: Juga untuk kawan-kawan semua yang adik ya, yang Munik, yang siapa lagi, untuk Bang Yo, juga Bang Budi, tadi itu kan ada semua tuh.
0: Ada, Bang Budi masih ada di sini.
3: Putri kan, Bang Deddy, yang orang-orang baru semua lah kok ya. Sukses selalu.
0: Amin.
3: Terus lanjut untuk Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Maswa, Bang Nerjana, terus Bang Jafar Kak Nila, terus Makam Hajar Biah, Yahya Batia, Koko Ali, Koko Andi, Jaka Suaram, Ayah Indram, Jelah Handan Hananya, terus Aura Pak Mo, Elni cantik banget. Terus Angmin Senjayan, terus Mbak Meli Wajena, terus Bang Dino, Kak Murninya. Untuk semua-semua lah Atika ya, bagi-bagi waktu lah. Kalau disebutkan semua-semua ngentak aku lah.
0: Betul. Oke.
3: Sehat selalu lah.
0: Amin.
3: Semoga hujan kita makin nambah, semoga air makin tawar. Amin.
0: Amin.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen lah semuanya ya. I Malaysia. Agaulah.
0: Terima kasih. Makasih juga Manjang.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, baik pendengar, tadi sudah ada 3 lagu yang dipilih, yaitu dari Cynthia Gabriela, Percaya Aku, dan juga ada Tiara Andini, Janji Setia, dan Rimar, Cinta Yang Kutunggu. Nah, baik pendengar, sebelum kita lanjut, kita putarin dulu lagu yang sudah dipilih oleh pendengar.

0: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Permata Agung nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Yes, malam ini ada acara nggak?
2: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
1: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
2: Iya sih, mahal.
1: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
2: Males, soalnya rame banget, pusing.
1: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
2: Apa tadi? Jajanan murah?
1: Hah?
2: Benar lah.
1: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
2: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
2: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
2: Makasih.
1: Udah, yuk,
2: ya.
1: Berangkat kita.
2: Ayo, gas. Yes.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Baik, Anda masih bersama saya di Pro 1 RRI Pontianak, Atika di Indonesia Banget. Tadi sudah ada 3 lagu yang kita dengarkan oleh pendengar. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, masih bisa melalui telepon kami di 0561-734-987 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042. Nah, baik pendengar, ini sudah ada telepon lagi via telepon ya. Kita coba angkat dulu. Halo, Indonesia Banget. Halo,
1: Indonesia Banget.
0: Dengan siapa, di mana ini? Waalaikumsalam.
1: Dari Aura di Simpang Banjar.
0: Oh, Kak Aura, gimana kabarnya Kak Aura?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Itu Atika ya?
0: Iya, betul.
1: Mana orang rumah nanya siapa itu? Nanya, ngomong lah.
0: Iya, dengan Atika di sini.
2: Oh, apa sejuknya kaki saya dengar.
0: Iya, pakai selimut.
2: Pakai selalu.
0: Amin, makasih.
1: Ada Bang Budi sampingnya.
0: Ada. Wah, masih ada Bang Budi di sini nih.
2: Bang yang Budi, kenapa Budi kok nggak pasti kau lah, ngentak lah Budi pula, aluh.
0: Oke, gimana Kak Aura ini mau
1: pilih lagu apa ya? Cowok apa judulnya?
0: Cowok tuh ada dari Adrian Khalif, itu Menawan. Ada juga dari Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu. Kunto Aji, Rona Merah Langit. Ivan Seventeen, Hampa. Firza, Suaramu. Malik The Essential, Begini Begitu. Sal Priyadi, Melebur Semesta. Dan terakhir ada Steven Pasaribu, Cinta Telah Terlambat.
1: Apa ya?
0: Yang mana itu Kak Aura?
1: Yang Menawan ya tadi?
0: Yang Menawan, Menawan dari Adrian Khalif nih. Oke, sila Kak Aura.
1: Yalah, sapa salamnya tadi ada Manja Siti Imil, Makam Bunda Abianya, buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Atika juga di Sungai Lanting. Terus buat Mama Eti. Apa ya?
2: Buat Bang Budi. Buat Bang Budi itu. Keluarga selalu Bang Budi, pengurusan ki Budi.
1: Dah Bang Budi senyap ya.
0: Bang Budi. Iya katanya.
2: Dia dengan takwal aku tadi. Iya.
1: Siapa? Terus buat Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Siapa lagi ya?
2: Wadi.
1: Buat Wadi, Bang Yaya Wajo, Wadi. Buat Bang Awi, sama Kak Sumi. Siapa ya? Buat Mbak Tini, Bang Niko, terus buat Abang Kapal, Bang Hendra, Bang Deddy. Makan tadi udah. Terus buat siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Wendy, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael.
2: Siapa?
1: Buat siapa? Bang Jafar. Itu ayah, siap moy, Kak Nila, Bang Jafarnya. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nor Bakau, Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya.
2: Putri Penunggu Sukon.
1: Oh, itu Cece.
2: Cece. Putri Sagu.
1: Terus buat Bang Rosi, Kak Nur Jananya. Siapa lagi ya? Bang Sofian, Bang Deden.
2: Banyak dah tu dah, dengan tak pulang mudi aloha.
1: Kuih Kak Elak, Kak Nia, Kak Dia, Pak Usbu Busri, Bang Pawadi, Wan Haji, Bang Wan Wicu, Bang Halimin, Bang Haliman, Pak Karim. Macam pergi, tak lupa dah. Mak No. Mak No dah masuk, Mak No. Ayolah buat semua-semua lah. Ibu, kosong habis. Buat Mbak Atika tetap semangat ya, hati-hati baliknya.
0: Iya, makasih.
1: Juga buat Bang Budi, kan Bang Budi senyap, Bang Budi.
2: Kenapa Bang Budi tuh ngetahuan?
0: Senyap ya Bang Budi, ada dia di belakang. Agi tidur kata.
1: Masuk ke kocek, buang ya Bang Budi. Ayolah buat semua-semua lah ya, buat Atika makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik mendengar, Anda juga masih bisa bergabung lewat melalui WA WhatsApp kami di 0811-570-1042. Bisa juga melalui telepon kami di 0561-734-987. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Kak Tia di Sambas, Kak Atika kah?
0: Iya, Kak Tia gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi panas nih, Kak.
0: Lagi panas ya di luar ya. Soalnya Tika lagi di dalam ruangan ada AC gitu, jadi dingin.
3: Sejuk lah.
0: Sejuk, sejuk memang. Ini mau pilih lagu nih, apa nih, Kak? Ada penyanyi wanita, ada juga yang dari prianya.
3: Yang cewek lah sih. Apa lagunya ya, Atika?
0: Yang cewek itu ada dari Novia Batsmith, ada Ingin Jatuh Cinta, ada Geisha juga Komitmen, Sabrina Leanor Sembuh Kembali, dan ada juga Naya Tak Sanggup Melupa.
3: Sembuh Kembali aja ya, Kak Atika.
0: Oke, okay, silahkan.
3: Salam-salamnya buat Kak Atika. Salam kenal ya, Kak ya.
0: Salam kenal juga.
3: Buat Aura sama Pak Muknya tadi tuh. Buat Cik Nur, buat Mbak Anjang Siti, buat Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Yahya, Kulayah bersama Hamdan Hananya, buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Bang Herman bersama maknya, semoga sehat selalu ya, Bang ya. Buat Mama Mukmin, Ibu Ana, Ayu Greva, Manis Manila. Buat siapa lagi ya? Bang Japar Kanilanya. Buat Mbak Tini, Mbak Imel. Buat Bang Mayel Dua Singgir, buat siapa dia? Di Sambas dulu ya, buat Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Pak Subuh Sri, Tania, Wanusu, Wanasi. Yang lainnya kita rangkul aja semuanya ya, Atika.
0: Iya, baik. Terima kasih, Kak. Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah ada penelpon selanjutnya melalui WhatsApp kami. Halo, Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
0: Halo, Cik Nur. Apa kabar, Cik Nur?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Cik Nur?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Oke, ini mau request lagu yang mana nih, Cik Nur?
4: Tika mau pilihkan lagu apa saja, boleh?
0: Boleh, siap, silakan.
4: Iya benar, sapaannya terima kasih yang udah nyapa tadi, kayak Bang Deddy juga ada tadi. Tika, siapa yang barusan tadi? Tia ya? Ella, Tia, Wanusu, Anacik juga lah yang disambung. Oke, Bang Alimin juga, buat Pak Pon, Bang Badul, Bang Deden, Hendra, ada juga Mama dan Bapak Nurul. Ayu Grepa, dilanjut. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Arfia, Mak Anjang Siti, Emel juga. Koko Ali, Koko Budi, dan Koko Andi. Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amo ya, Bang Uminya juga. Lanjut, Bang Heman, Mak Ye Anista, dilanjut lagi. Mbak Tini, Niko. Ada juga Atika Lina Padang Tikal juga. Ada juga yang lain-lain yang mau-mualah tak bersebut satu per satu. Tak habis pokok fotokopi Ceno yang biasa ada di pos satu lah tu. Buat mau-mualah ya. Dan Pai nama Zainab. Mua-mua dibungkus habis. Terima kasih, Tika.
0: Iya, Bang Budi. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, baik pendengar, tadi sudah ada tiga request lagu ya Ini ada dari Adrian Khalif, ini menawan. Ada juga dari Sabrina Lianur tadi yang sudah dipilih dengan judulnya Sembuh Kembali. Ada juga dari Malik The Essential nih ya, Cik Nur yang Tika pilih nih. Judulnya Begini Begitu. Nah, jangan kemana-mana pendengar, masih tetap di frekuensi kami di 104,2 MHz. Mari kita lanjutkan untuk Tika putarkan lagu yang sudah dipilih.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, frekuensi 104,2 MHz. Masih bersama Atika di sini di Indonesia banget. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung juga masih bisa di WhatsApp kami 0811-570-1042. Bisa juga melalui telepon kami di 0561-734-987. Baik, ini sudah ada penelpon di WhatsApp. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum buat Kak Tiaga.
0: Waalaikumsalam dengan Atika.
1: Ini dengan Kak Febrian Tini.
0: Halo Kak Febri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya yang masih ada aja gitu kayak.
0: Nanti kalian pilihin apa? Gimana nih?
1: Pilihin aja.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya terutama buat Katika kan.
0: Iya, iya.
1: Salam buat Bang Niko juga, buat Bang Dedi, buat Mama Nurul, Kak Emma Selpa, buat Bu Anatan Rai, Bu

0: buat Manjang Siti Kak Emilnya, buat Kak Emil Chan, buat Kak Juleha, buat Bang Japar, Kak Nila, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, Kak Tina, buat Aura Pak Monya, buat Cek Nur juga, Nimarani, Kak Ayu Greva, Mbak Lasim juga, Kak Manis Manila, Manggal, buat Kak Tia, Kak Ella, di Sambas, Kak Nia juga, buat Mbak Kakung, Koko Wandi, buat Bang Badul juga, Kak Diona, buat semua-semuanya ya, Kak. Makasih ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya, pendengar. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
1: Dengan
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Juleha Pancabakti Batu Layang.
1: Apa kabar Kak Juleha?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mau pilih lagu yang mana nih, Kak?
2: Salam kenal loh lah dengan
1: Kak
2: Atika.
1: Iya, salam kenal.
2: Lagu yang cowok.
1: Lagu yang cowok ini ada dari Ivan Seventeen, Hampa. Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu, Firza Suaramu, Sal Priyadi, Melembur Semesta, Stephen Pasaribu, Cinta Telah Terlambat.
2: Yang nomor dua ya?
1: Hampa.
2: Okay. Nomor dua.
1: Dari
2: yang,
1: Ivan Seventeen.
2: Nomor tiga.
1: Nomor tiga dari Firza Suaramu.
2: Ah, Suaramu.
1: Oke, okay,
2: silakan. Suara Atika dengan Bang Budi. Iyalah, salam-salam loh. Pertama buat Atika lah ya, mudah-mudahan sukses,
1: amin,
2: betah, mudah-mudahan jadi penyiar yang baru di studio. Buat Bang Budi juga, mudah-mudahan sehat selalu beserta anak istrinya. Buat Bang Rusi, Kak Nurjana, besti Bang Budi. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, buat Bang Hendra, buat Kak Manis Manila, buat Cek Nur, buat Bang Yahya, buat Manjang Siti, Kak Imel, buat Makam, Ibu Ana, Bu Aja Ardiah, Mama Nurul, Bapak Nurul, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Imel Sepa, Bang Junai, buat Kak Tini, mudah-mudahan sehat selalu ya Kak Tini ya, buat Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan abahnya cepat pulih dan cepat bisa beraktivitas seperti biasa. Semangat Moy, mudah-mudahan apa yang diinginkan Amoy tercapai lah, yang terbaik buat Amoy lah. Pokoknya Bang Japar, Kak Nila, turut berduka cita ya atas meninggalnya mamanya Kak Nila. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tabah. Buat apa lagi ya? Bang Awi, dengan Kak Sumi, Aura Pak Moknya, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Kak Ani Maharani, Bang Adriantonya, buat Bang Karim yang ada di Jangkang Dua, mumpung ingat Bang Karim. Buat siapa lagi ya? Nah, semua-semua lah. Oh ya, Mbak Kakung, Kak Anista juga yang ada di UKA. Ayolah buat Atika, makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya.
1: Amin, amin.
2: Nah, buat Atika, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, Indonesia banget.
3: Halo, Indonesia banget.
1: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Pendatang baru nih.
1: Oh iya.
3: Putra ganteng di Bajem alias Koko Ali.
1: Nah, Koko Ali, gimana kabarnya Koko Ali?
3: Kabar baik, gerimis hujan nih.
1: Oh iya,
3: hujan gerimis, gerimis. Ya? Dengan siapa nih ya?
1: Dengan Atika di sini.
3: Dengan Atika lah. Selamat siaran sampai selesai jam 3 kan? Juga untuk ada Bang Budi ke dalam tuh?
1: Ada Bang Budi di belakang
3: saya. Untuk Bang
1: saya
3: Budi
1: ini
3: juga. Sehat selalu ya Bang Budi. Saya minta lagu, request lagu itu boleh enggak?
1: Lagu yang mana tuh?
3: Benci tapi rindu.
1: Benci tapi judulnya Kak itu ya? Benci.
3: Siapa ya judul? Bukan Wati Purwasi enggak?
1: Hah? Coba kita yang ada di sini bisa dipilih aja. Langsung Koko. Ada yang dari pria atau wanita juga ada nih
3: wanita.
1: Pilihan dari kita. Ya, wanita ada dari Novia Batsmith, ini Ingin Jatuh Cinta. Naya tak sanggup melupa. Sama yang terakhir dari Geisha, komitmen.
3: Yang kedua ya?
1: Yang kedua tak sanggup melupa.
3: Iya.
1: Oke, siap. Silakan.
3: Sama kirim-kirim loh ya. Ini udah mau sampai sila. Waktu nih. Nah, untuk Kak Jul, alih Kak Julaiha, Manis Manila juga ya. Pak Long Japa, saya Koko Ali tuh berduka cita lah mak mentuanya meninggalkan kemarin. Juga untuk Bang Awi, untuk Sumiati ya, dia punya istri. Juga untuk Deden di Pekanbaru, Hendra Gunawan di Mempawah, Bang Dedi juga ya. Cik Non tadi ada single saya, Mak Kaseh. Juga dah saya, Mak Jang Siti juga. Pak Abu Suwada, mudah-mudahan ada monitor ya. Dengan Mak Iyeknya, dengan Bang Imran Ahmad juga. Juga Bang Bos yang di Sungai Bawang. Untuk Wak Sangka. Untuk yang di mana tu? Mak Etik di Bengkayang juga. Untuk Wak Ladong. Untuk Aniska di Yuka. Anita di Pak Bulu Ase. Mama apa tu? Di Landak tu siapa ya? Pokoknya untuk di Landak jugalah ya. Bang Deden Pekanbaru. Untuk Bang Diona di Kupang. Ayu di Maluku ke kalau tak salah. Juga Ayu Greva juga ya yang di Atis. Siapa kayak ni ya. Untuk Bang Kapal, Bang Batiar di Kumpai Kecil. Siapa kayak ni. Untuk Puteri Pakis adik saya tu, Mak Kam. Siapa kayak. Untuk semua-semua, Pak Nurul, Mak Nurul juga ya. Tadi siapa tu? Abak Tini juga. Tada dia nak singgol abang dia ni. Pak Mok, Mak Mok juga ya. Untuk semua-semua lah ya. Mbak Atika.
1: Iya.
3: Selamat sore, Mbak Atika.
1: Selamat sore, terima kasih Koko Ali. Baik, pendengar tadi sudah dipilih lagu. Ada tiga juga sudah. Dari Kunto Aji juga, Rona Merah Langit, Firza Suaramu, dan juga ada dari Naya Tak Sanggup Melupa. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di Indonesia Banget siang kali ini. Nanti kita akan lanjut di lain waktu juga, mungkin masih bersama Atika. Dan kita juga pendengar sesaat lagi akan kumandangkan azan. Azan Asar pada pukul 14 lewat lebih 43 waktu Indonesia Barat. Untuk Kota Pontianak dan sewaktu, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asar. Dan tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan seperti hari kami sebelumnya ya pendengar, perjumpaan kita akan diawali dengan program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta ya. Setelah itu akan diupdate informasi untuk Anda di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu rangkaian informasi menemani senja Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Jangan lewatkan juga 19.30 hingga 20-nya kami hadirkan mimbar agama Islam ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, cek ini kan di mana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, "Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lima." Itu peluru betul lewat. Pernah juga dengan, "Pak, jangan situ." Pas naik di bukit diberitahu, "Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu." Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan sama kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, "Wah, kalau dulu yang kena saya enggak ada kalau gitu." "Oh iya, enggak ada." Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya, Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini, Pak?
1: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara, ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, kan 4 ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
1: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bilang negara, kalau rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
1: Kita lihat sekarang ini banyak celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
2: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
1: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penuhan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga tadi, yang pertama kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
2: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
3: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.

0: Artinya pemerintah juga, mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Mm-hmm. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Yeah. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, mm-hmm. dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari

Yeah.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu.

0: tadi?
1: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
0: Nah Kauli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kauli?
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
1: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
1: betul
0: dini
1: sekali.
0: Juga. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
1: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
1: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
2: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
2: di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
1: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
1: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
3: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
2: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah bukan sekarang udah bikin khawatir, risau.
3: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan

0: Coba beragam hal, nanti ketahuan. Oh, kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan. Oke, dari Mas Dayu silakan.
2: Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
2: Pesannya apa buat adik atau buat kita semua?
3: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Mas Aloli juga. Kakak cuma titip pesan kepada adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan. Wow, luar biasa.
0: Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
1: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: anda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara, dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia acara prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Nelayan Kalimantan Barat masih kesulitan dapatkan BBM.
3: Begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu, nah kami minta perizinan.
2: Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Melawi.
4: Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonggol kan, kelihatan. Jadi

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 8 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Kontinuitas pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih menjadi kendala utama nelayan di Kalimantan Barat. Keterbatasan suplai BBM untuk nelayan dinilai menyulitkan aktivitas melaut, hingga HNSI Kalbar mendorong adanya solusi agar ketersediaan BBM lebih terjamin. Berikut laporannya.
1: Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalimantan Barat Zainul Arifin mengatakan persoalan utama yang dihadapi nelayan saat ini adalah kontinuitas mendapatkan BBM. Menurutnya suplai BBM dari Pertamina untuk nelayan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan untuk melaut. Zainul mengatakan HNSI Kalbar telah melakukan audiensi dengan Pertamina pada bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, HNSI meminta agar kuota BBM bagi nelayan dapat diberikan secara kontinu sehingga kelangkaan tidak terus terjadi. Dirinya menyebut kelangkaan BBM nelayan diduga dipicu praktik penyimpangan oleh oknum spekulan. Selain meminta kepastian pasokan, nelayan juga mengusulkan penambahan titik penyaluran BBM. Salah satunya disampaikan nelayan di Selakau Kabupaten Sambas yang meminta penambahan titik SPBU terapung karena kebutuhan BBM di wilayah tersebut cukup besar.
2: Supaya titik untuk SPBU terapung itu juga ditambah di sana itu, Pak, karena begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu, nah kami minta perizinan itu dipermudah, dipercepat begitu Pak, supaya kendala yang dihadapi nelayan dalam suplai BBM ini bisa menjadi lancar begitu.
1: HNSI berharap pihak terkait dapat memberikan solusi untuk mempermudah nelayan mendapatkan BBM sehingga aktivitas melaut dapat berjalan lancar. Zainul menilai persoalan BBM merupakan masalah klasik yang terus dihadapi nelayan. Karena itu diperlukan perhatian dan langkah bersama dari pihak terkait agar masalah tersebut tidak terus berulang. Syanusani melaporkan.
0: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrean pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan.
3: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melihat berbagai kendala yang masih muncul selama kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu sebagai upaya mengurai antrian keadaan saat pengisian BBM.
4: Dengan tentunya nanti hasil 7 hari ini coba kita evaluasi apa sih kelemahan-kelemahan terhadap ganjil genap nih. Dan kita berharap nanti setelah tanggal 14 ya mudah-mudahan situasi ini sudah kembali normal sehingga tanggal 14 itu merupakan tanggal terakhir lah nanti.
3: Menurut Roni, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk melihat kondisi penerapan kebijakan di lapangan, termasuk perkembangan antrian kendaraan di SPBU. Roni berharap kondisi antrian BBM di Sintang dapat kembali normal setelah masa penerapan kebijakan berakhir. Jika situasi sudah membaik, sistem ganjil genap diharapkan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, 14 Oktober 2026 menjadi batas akhir untuk penerapan sistem ganjil genap yang saat ini diberlakukan. Namun pemerintah tetap akan melihat hasil evaluasi selama masa pelaksanaan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus menunjukkan geliat positif, ditandai semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Namun, pertumbuhan jumlah pelaku usaha perlu diimbangi kemampuan mengelola bisnis dan membangun ekosistem agar UMKM mampu bertahan dan berkembang.
5: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus meningkat, namun pelaku usaha dituntut mampu mengelola bisnis agar bertahan dan berkembang. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMP Kota Pontianak, Ade Marheni Dewi mengatakan, pertumbuhan UMKM terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk berjualan, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional, termasuk melakukan pencatatan keuangan dan memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga.
6: Tadi harusnya pelaku ini mampu mengelola tadi tidak hanya mengelola varian ataupun inovasi-inovasi yang terus dilakukan, tapi mengelola manajemen yang ada di mereka. Ya, namanya ini usaha pasti ada laba, ada rugi. Nah, tidak setiap waktu, tidak setiap perjalanan itu laba ya.
5: Ade menambahkan, pemerintah juga terus membuka ruang promosi melalui berbagai kegiatan dari lokasi usaha. Salah satunya kawasan JFD yang setiap pekan dapat menampung sekitar 500 pelaku UMKM dari sektor kuliner, kriya, dan fashion dengan sekitar 60% bergerak di bidang kuliner. Akademisi FEB Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai pertumbuhan UMKM harus diarahkan menjadi sebuah ekosistem yang saling berhubungan agar berkelanjutan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pelaku.
7: Barang ini harus dirajut, harus dijahit. Kalau tidak dijahit, ya kita hanya parsial saja. Nah, untuk menjahit menjadi satu ekosistem memang harus by design. Nah, kalau menurut saya, kemarin juga saya sempat bicara mengenai meeting, insentif, ya kan, conference dan segala macam itu. Kita juga punya hotel-hotel sudah banyak yang istilahnya international catering hotel kan, istilahnya sudah bertaraf internasional. Sementara di sebelah kita di Malaysia, Sarawak, itu juga sering mengadakan event-event internasional. Kenapa tidak kita desain bersama gitu ya, kolaborasi.
5: Fahmi mencontohkan, pelaku usaha kuliner yang mampu menembus pasar lebih luas akan membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Kondisi ini secara otomatis menggerakkan sektor lain termasuk petani dan pemasok sehingga manfaat ekonomi UMKM meluas ke masyarakat. Fahmi menegaskan, tujuan UMKM tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kebakaran lahan Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi hanguskan sekitar 20 hektar lahan.
8: Warga Desa Nangatikan, Dusun Silu, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Keleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun 6 Oktober 2026 api kembali muncul menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang sudah terbakar.
9: Ya, kebakaran ini berlanjut. Dari hari Minggu kemarin kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonjol kan kelihatan, jadi ramailah seluruh masyarakat Desa Tikan, Dusun Silu, Desa Tiung Kranji ramai-ramai memadamkan api. Sudah agak reda, lalu timbul lagi apinya. Sudah habiskan sawit yang baru ditanam kurang lebih 5 hektar.
8: Dikatakan Keleb, api sempat mengarah ke Desa Tiung Kranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi untuk bantuan pemadaman api. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi yang sulit. Suryatini melaporkan.
0: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah.
5: Program prioritas pemerintah dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan nasional dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung kebijakan dan program kerja pemerintahan Presiden RI. Menurutnya, Astacita, reformasi birokrasi, tematik, serta program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis atau CKG, dan sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pelayanan publik.
10: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
5: Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Ajuisi Manjaya, menilai secara prinsip program Astacita dan kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya tantangan terbesar berada pada tahap implementasi sehingga diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang lebih optimal. Andreas mencontohkan program makan bergizi gratis yang menurutnya perlu dievaluasi dari sisi rantai distribusi, waktu pengolahan makanan, serta pelibatan pelaku usaha lokal di sekitar sekolah. Andreas berharap program pemerintah tidak hanya baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
11: Semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksananya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik, ternyata tidak seperti kita harapkan. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya Astacita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
5: Dukungan terhadap program pemerintah, menurut kedua tokoh, perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Dengan implementasi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, program nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional, BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi, informasi, dan edukasi P4KN kepada generasi muda Sintang.
12: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu kemarin. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow tersebut menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.
13: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talk show. Jadi edukasi ini kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talk show. Begini supaya seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
12: Sementara itu, salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang, Kalista Celcia Putri, menyampaikan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Menurut Celcia, konsep talkshow membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber.
14: Saya merasa seru banget karena edukasi yang disampaikan itu melalui talkshow ya. Yang dimana kita itu menyerap informasinya tuh dengan mudah, yang dimana informasi-informasi tentang narkoba, golongan-golongannya itu kita bisa nangkep banget sebagai pelajar SMA dan juga mahasiswa tentunya. Kalau saya sendiri, saya berharap nanti ke depan-kedepannya lebih banyak talkshow-talkshow gini, yang dimana kita nggak cuma dengerin tentang orang-orang ngobrol, tapi kita juga dapat ilmunya.
12: Selain itu, Celcia juga mengajak teman-teman sebayanya untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Menurutnya, kesibukan dalam aktivitas yang bermanfaat dapat menjadi salah satu langkah untuk menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Dan Indra Sita melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih berawan diselimuti udara kabur akibat kabut asap. Namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Sekadau, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kami perkirakan hujan dapat meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu pada malam hari nanti. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 9 Oktober 2026, kami perkirakan kondisi cuaca akan dominan berawan dan disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun kami juga memantau adanya potensi hujan pada esok hari di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sintang, Kayong Utara, dan Kapuas Hulu pada siang hingga malam hari. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sore ini, terdeteksi sebanyak 331 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, seperti di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Novan.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Nelayan Kalbar masih kesulitan mendapatkan BBM. Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Melawi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Persatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada cara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung ya bersama kami di sore hari ini. Di mana kota Pontianak sepertinya sudah mulai nyaman untuk kita beraktivitas di luar ruangan, karena tadi juga memang sempat hujan, begitu pendengar ya, hujan dengan intensitasnya ringan sih untuk di beberapa tempat, tapi ada juga yang deras begitu ya pendengar ya, dan kayaknya berbeda-beda memang hujannya ya, rata-rata hujan, cuma memang intensitasnya tidak merata begitu pendengar ya. Maka dari itu di sore hari ini saya mau ajak Anda untuk mengupdate mengupdate dulu untuk informasi pantauan lalu lintas di kota Pontianak ya pendengar, di mana informasi ini saya dapatkan dari pantauan CCTV dari akun YouTube CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak ya. Seperti apakah di sore hari ini pendengar, saya awali dulu dari salah satu spot favorit saya kalau memantau CCTV ya, yaitu dari Simpang Tanjung Raya. Aduh, kenapa nih? Agak belepotan, kebanyakan minum kopi deh saya nih. Di Simpang Tanjung Raya atau beberapa orang menyebutnya Simpang Legend, pada sore hari ini terpantau padat sekali pendengar ya. Bahkan saking banyaknya pengguna jalan di titik ini, kayak dari arah kota Pontianak, di sana Pontianak juga sih ya, dari turunan jembatan Kapuas ya menuju Simpang Tanjung Raya itu kayak belum 100% menyeberang semua, tapi dari arah Tanjung Raya 1 juga sudah mulai hijau lampunya, jadi kayak jadi menumpuk di pertengahan begitu pendengar ya. Semoga Anda paham dengan apa yang saya sampaikan, karena saya bingung juga ini menyampaikannya seperti apa. Cuma memang seperti ini ya pendengar ya, kalau di simpang ini karena memang cukup padat ramai ya di titik ini, jadi untuk Anda di bahwa lebih berhati-hati selama berkendara, tidak perlu terburu-buru, dan kalau memang harus terhambat oleh lebih dari satu lampu merah ya tidak apa pendengar ya. Kadang kan kalau kita berhenti lampu kondisi merah dan kita di antrian belakang tuh kadang kalau ramai sampai kita sampai depan udah ini ya lampu merah lagi, nggak apa-apa pendengar ya, bersabar beberapa menit, yang penting selamat sampai tujuan. Jangan sampai kayak saya kemarin ya, kemarin kan faktor hujan sih itu ya, saya ini sempat ini pendengar ditabrak di belakang kemarin tuh ya, alhamdulillah selamat seperti itu ya. Memang terkadang seperti itu pendengar ya, kita sudah pelan-pelan, sudah perlahan dalam berkendara, tapi ada saja beberapa oknum-oknum yang berkendaranya tidak dengan hati-hati. Pantau juga pendengar ya untuk rambu-rambu yang ada, pastikan kita mematuhi rambu yang ada, jangan hanya saat ada polisi saja kita patuh, ada tidak ada juga pastinya kita harus patuh. Juga jangan lupa sertai diri Anda dengan helm seperti itu ya, lalu juga surat-suratnya juga harus dilengkapi. Yang pakai mobil, seat belt-nya jangan lupa selalu dikenakan ya selama berkendara seperti itu. Lanjut mendengar, mungkin di sore hari ini saya kasih beberapa aja ya. Setelah itu lengkapnya kalau Anda ingin memantau CCTV juga, Anda bisa langsung saja ke kanal YouTube-nya seperti itu. Kita ke Simpang Kota Baru, pendengar, di dekat SPBU, terpantau untuk Anda yang ingin mengisi bahan bakar di SPBU ini, antrian cukup panjang ya pendengar, memang sampai menyentuh jalan besarnya begitu ya antriannya, tapi memang tidak mengular kok pendengarnya, masih aman, antrian masih di dalam area SPBU, lebih sedikit ya, lebih-lebih 2-3 kendaraan yang sampai antrinya di badan jalan seperti itu ya. Juga ada beberapa kendaraan yang sepertinya berhenti di pinggir jalan untuk membeli buah dan sebagainya di sini, jadi Anda harus hati-hati, jangan sampai berkendara tidak fokus ya, entah karena menggunakan gadget atau mungkin sambil toleh-toleh sana sini gitu, jangan sampai seperti itu pendengar ya, tetap fokus dalam berkendara. Satu lagi saya mau ke simpang yang juga setiap hari saya lewati, kenapa saya garis bawahi, karena sedang ada proyek pembangunan di salah satu sisinya, yaitu di simpang Pancakayani ya, di jalan Ahmad Yani itu pendengar, kan di satu sisinya sedang ada proyek pembangunan. pembangunan apa sih, tidak tahu, tapi ada proyek pembangunan di situ. Jadi Anda harus berhati-hati ya, karena ada tumpukan bahan bangunan di sana. Terkadang juga akan ada mobil-mobil kayak mobil mall itu loh ya. Lalu ada juga mobil-mobil yang mengangkut bahan bangunan seperti itu. Jadi kita harus lebih waspada. Waspada sih memang selalu dalam berkendara, bukan hanya di titik ini ya pendengar ya, dimanapun Anda berada tetap harus waspada, terutama untuk beberapa tempat yang seperti saya bilang ini, seperti itu ya pendengar ya. Banyak lagi titik-titik di kota Pontianak yang terpantau CCTV, cuma memang kembali lagi Anda yang harus cek satu-satu karena banyak sekali mendengar ya. Nanti saya akan kembali dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan advice chat privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption, sehingga hanya mengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, advice chat privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Maka narasi yang mengatakan bahwa Meta AI bisa mengakses seluruh percakapan di WhatsApp adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

0: 7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Urai Heri Yanizar.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسوات دعاتك، فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 18 lebihnya 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Diucapkan selamat beristirahat untuk Anda di senja ini, petang ini pendengar ya. Juga untuk Anda umat muslim yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghribnya ya, selamat menjalankan ibadah sholatnya. Juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, selamat beraktivitas ataupun selamat beristirahat untuk Anda. Di mana diupdate kembali informasi untuk Anda, di mana mendengar genangan air masih merendam kawasan komplek Geraha Zaujati 1, Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kamis 8 Oktober 2026 pagi. Kondisi tersebut merupakan dampak hujan lebat yang mengguyur kota Pontianak pada Rabu malam 7 Oktober 2026. Nah, berdasarkan pantauan di lapangan, air menggenangi badan jalan dan lahan kosong di sekitar pemukiman dan akses jalan warga tampak tergenang cukup tinggi hingga menghambat aktivitas. Di sisi jalan, terlihat juga bangunan yang masih dalam tahap pembangunan serta material berupa tumpukan bata dan batu yang berada di tepi genangan. Seorang warga setempat, Farel, mengatakan genangan ini lambat surut meski hujan telah reda sejak dini hari. Ia berharap pemerintah setempat segera melakukan pembersihan dan normalisasi saluran drainase di kawasan tersebut agar genangan tidak terulang setiap hujan lebat. Hingga berita ini ditulis, warga masih menunggu surutnya genangan dan belum ada penanganan dari instansi terkait di lokasi. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, silahkan kunjungi rri.co.id.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 291 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13, Perumnas 4, RT 002 garis miring RW 008, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026, nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nurfitri.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya,

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat. Nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil, nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Koordinator BMSI Kalimantan Barat, Fadil Maulana, menyampaikan keberatan terhadap rencana diizinkannya armada truk dan tronton melintas di Jembatan Kapuas 1. Menurutnya kebijakan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Fadil menilai bahwa pemberlakuan jalur bagi kendaraan berat di Jembatan Kapuas 1 berpotensi menambah beban lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk. Selain berpotensi memperlambat arus kendaraan, keberadaan kendaraan berdimensi besar di tengah kepadatan lalu lintas juga perlu menjadi perhatian dari segi keselamatan pengguna jalan. Fadil juga mengimbau pemerintah daerah agar tidak hanya melihat persoalan dari segi kebijakan di atas kertas, melainkan turun dan memantau secara langsung kondisi kemacetan di sejumlah titik terdampak. Menurutnya, pemantauan langsung diperlukan untuk melihat kondisi lalu lintas yang sebenarnya terutama pada waktu dengan volume kendaraan tinggi. Fadil juga mendorong agar setiap kebijakan terkait rekayasa lalu lintas dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran arus, lalu juga keselamatan masyarakat serta kondisi faktual di lapangan. Untuk informasi lebih lengkapnya pendengar silakan kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Realisasi investasi dikemas mencapai Indonesia sekitar 20 miliar dolar lebih.
3: KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini.
1: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
4: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
6: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
7: Rita,
8: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Jadi saksi?
8: Ya.
7: Kasus TPPU ya, Bu?
8: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya
8: kan
7: bang.
8: Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
3: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Jadi saksi?
8: Ya.
7: Kasus TPPU ya, Bu?
8: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya
8: kan
7: bang.
8: Saya cuma mantan Bupati, oke?
7: Bu, terima
8: kasih.
7: Tiga korporasi itu ya, Bu?
8: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
7: Oh, belum?
8: Belum. Permisi, Pak. Ya.
7: Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
8: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
8: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
8: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awat, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah depan tuh oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Boderi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim Rima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Nambaru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nambaru Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nambaru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
0: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
2: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
0: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
0: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
3: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana. Gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
3: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat. Bersama rekan-rekannya, Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pro1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang temani ruang dengar Anda. Dan tadi kalau dalam rangkaian sore, Pontianak sore ini, tadi ada rekan saya Meiti yang katanya lupa pamit, tolong dipamitin. Siap, udah dipamitin ya Mei ya. Dan sekarang pendengar bersama saya Cherry Lubis yang temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program pendengar yang kami hadirkan, ada mini drama sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan ngobras atau ngobrolan komunitas. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa request lagu-lagu pop lawas mancanegara ya pendengar, hari ini favorit Anda. Anda bisa bergabung nanti selama 2 jam dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap mengikuti rangkaian program kami. Dan berikut kami hadirkan sebuah mini drama produksi RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
3: Hey, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri, kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas, eh. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kupu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja, eh.
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu. Bukan datang mau baribut dengko.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
3: Nah, Rinto, kok datang pas sekali. Kok kasih dingin dompu kepala dulu.
5: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
2: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
4: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
3: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
5: Nah, betul tuh, Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
2: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
3: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kah?
2: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
3: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
4: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
5: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
2: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kau dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
3: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
4: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
5: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
2: Benar juga ya.
4: Tapi Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
2: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
3: Sudah. Sekarang mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan toh.
5: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
2: Siap.
4: Siap, Komandan.
1: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
4: Wah, lihat eh, bagus juga nih lapangan sekarang.
2: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
3: Kau baru tahu toh, kekuatan gotong royong itu seperti apa?
2: Iyo, Maria. Saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
5: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
4: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
3: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
2: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
5: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
4: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
3: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
2: Macam kita empat ini, toh?
4: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh?
5: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
3: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sa-Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
2: Kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
3: Sa
1: Ko
0: Kitorang Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Cherry Lubis. Dimana kita pada malam hari ini pendengar akan membahas terkait anak muda melek investasi, ekonomi makin berarti. Nah, pendengar acara ini juga bisa Anda simak melalui 104,2 FM atau bisa di aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id dan tentunya juga kami live streaming kan di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Untuk membahas tema ini pendengar sudah hadir bersama kami malam hari ini di studio Pro 1. Ada Royhan Naufal, Ketua Umum HIPMI PT UMP dan Sufari Alfarizi, Kompartemen Kepemudaan HIPMI PT IIN Pontianak. Kita sapa dulu, selamat malam Royhan dan Sufari.
1: Yo, malam, Kak.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat gak nih?
2: Siap, semangat.
1: Kakak gimana gak nih, semangat gak?
0: Semangat.
2: Selalu semangat kayaknya tadi.
0: Iya, harus semangat. Udah ngopi semua kan?
1: Udah
0: ya?
1: Semangat nih.
0: Oke, baik. Nah, pendengar, biasanya kalau kita bahas soal investasi ini kan kita mikirnya langsung kesana kemari, mikirnya saham, langsung yang berat-berat ya. Nah, tapi kita sebelum bahas investasi, kita mau bahas soal HIPMI dulu ya. Nah, boleh dikenalkan dulu nih dari Royhan terkait HIPMI. Nah, ini organisasi seperti apa dan baru muncul lagi ya katanya,
1: iya, betul,
0: tadi ya.
1: Betul,
0: boleh, silakan.
1: Oke, baik-baik. Teman-teman pemirsa, jadi HIPMI itu adalah dari bahasanya ya. Secara bahasa tuh HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang dimana memang dia bergeraknya untuk teman-teman daripada pengusaha itu punya inkubator ataupun tempat untuk bernaung, kawan-kawan. Jadi kan seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita tuh berusaha itu tuh harus banyak relasinya, mulai dari teman-temannya. Jadi beberapa hal kan, jadi kita cerita tentang investasi ataupun bisnis di suatu lini lah. Kita bisa banyak belajar daripada teman-teman yang ada di berbagai lini bisnis. Jadi seperti itu lah.
0: Oke, baik. Berarti memang ini untuk pemuda-pemuda yang tertarik soal bisnis dan membuka usaha ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul,
0: kalau lah. Sufari, ini kan Kompartemen Kepemudaan. Ini istilahnya agak asing nih. Nah, ini sebenarnya apa sih kalau Kompartemen Kepemudaan di HIPMI ini? Silakan.
2: Ya, terima kasih ya. Mungkin menurut saya itu kan kepemudaan. Ini kan juga tadi materinya juga tentang anak muda melek investasi. Nah, mungkin dari anak pemuda ini mungkin kan banyak nih yang anak-anak muda nih, yang apalagi di kalangan mahasiswa yang belum mengerti masalah investasi. Nah, di sini kami sebagai dari kepemudaan HIPMI YN Pontianak itu ingin mengajak anak muda yang memang belum ngerti masalahnya investasi dan takut dan lain sebagainya. Kami dari HIPMI, dari kepemudaan, ingin mengajak anak-anak muda biar paham atau apa itu investasi. Mungkin hanya itu.
0: Oke, baik. Berarti sekarang kita boleh nih beralih ke investasi ya. Berarti kalau begitu kita mulai dari hal yang paling sederhana. Menurut teman-teman mahasiswa, sebenarnya apa sih arti investasi ini bagi anak muda? Nah, silakan dari Royhan.
1: Oke, jadi itu kawan-kawan ataupun pendengar RRI sekalian, kalau menurut saya itu investasi itu adalah menanam suatu modal, baik itu berupa sumber daya maupun uang. Jadi investasi itu tidak hanya berkenaan dengan contohnya saham ataupun kripto. Bisa juga teman-teman tuh ada yang namanya investasi leher ke atas, yang dimana dia fokusnya kepada pengembangan diri teman-teman, seperti skill-skill yang minimal harus kita punya sebelum kita berada di lingkungan kerja, seperti public speaking, kawan-kawan. Terus beberapa hal teknis, misalnya Microsoft Word, segala macam. Itu kan suatu investasi leher ke atas. Sebelum kita ke dunia kerja, pasti kita harus punya skill-skill yang akan membuat kita dilihat ataupun bisa dinilai di pasaran. Maksudnya secara pasar tuh kita ada value-nya begitu, kawan-kawan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Rohan. Kalau dari Sufari, seperti apa investasi itu?
2: Menurut saya sebenarnya enggak jauh beda sih sama pertanyaan abang tadi, yaitu salah satu kegiatan atau penanaman modal atau aset yang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, itu salah satu investasi. Dan juga investasi ini kan sebenarnya banyak juga, Kak, bukan hanya di saham. Nanti pasti penjelasannya itu pasti di belakang, mungkin hanya itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Sufari sendiri, mengapa anak muda itu perlu mulai investasi sejak dini? Karena kan banyak yang mikirnya nanti-nanti aja gitu. Nah, silakan.
2: Nah, gini, kalau menurut saya kan, kenapa anak muda itu perlu investasi saat dini? Kalau bisa sih investasi itu kalau bisa di waktu SMA atau SMP, Pak. Kak, menurut saya. Karena apa? Karena ketika kita dari SMP atau SMA, ketika kita udah belajar apa itu investasi, gimana cara analisanya dan juga gimana fundamentalnya juga. Nah, kita memperbanyak skill di situ. Belajar demi belajar, masalah gagal itu belakangan. Nanti ketika udah kita mahasiswa kan lingkungan mungkin lumayan luas ya kan bahasanya. Yeah. Nah, dari situ kita pasti udah enggak takut lagi masalah investasi ketika ada orang-orang luar itu mengatakan bahwa investasi itu ke investasi bodong lah dan takut rugi dan lain sebagainya. Nah, karena kita udah belajar saat kita masih di bawah, nah kita udah ngerti itu apa investasi, nah itu salah satunya.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Royhan sendiri nih, nah banyak anak muda kan mikirnya kalau investasi kan soal uang, gitu. Padahal tadi juga ada soal skill set dan lain-lain.
1: Iya, betul.
0: Nah, apakah anggapan seperti ini benar gitu, harus tunggu ada uang dulu deh baru invest? Silakan.
1: Jadi kalau misalnya kita secara ini kan generalnya mahasiswa itu uangnya masih kecil, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, di mana tuh kalau misalnya kita berpatokan kepada investasi itu adalah saham, investasi itu adalah kripto, investasi adalah sesuatu penanaman modal melalui uang, itu kita sangat kecil sekali, Kak. Lingkupnya. Karena investasi banyak sekali. Mungkin daripada teman saya akan membahas tentang investasi yang berupa saham segala macam. Tapi saya akan berfokus kepada investasi yang dimana teman-teman mungkin akan relevan untuk teman-teman yang mempunyai modal sumber daya uangnya sedikit. Contohnya misalnya ketika kita fokus kepada diri sendiri, contohnya kita fokus kepada pengembangan diri. Misalnya kalau misalnya ada tahun depan tuh ada buka CPNS. Nah, salah satu modal kita untuk melulus dalam CPNS itu adalah belajar. Nah, itu juga salah satu investasi yang lumayan menggiurkan untuk teman-teman. Walaupun kita belum dapat hasilnya di pada saat kita belajar, tapi suatu saat insya Allah akan dipakai. Seperti ya, itu, Kak.
0: Betul, baik. Nah, kalau tadi Royhan kan udah soal skill set. Nah, kalau dari Sufari sendiri nih, kalau untuk anak muda, itu sebaiknya investasinya dari mana dulu sih? Silakan.
2: Nah, izin ya. Nah, sebenarnya sih di Indonesia ini, Kak, banyak sebenarnya sekuritas-sekuritas yang emang udah diawasi oleh OJK dan juga Bapati, dan juga emang udah legal lah bahasanya kan. Ya. Nah, kita di sini juga ambil lah sekuritas yang emang sering digunakan oleh seorang investasi, yaitu biasanya itu digunakan Bibit atau Ajaib. Nah, di sini kita juga contohnya kita ambil Ajaib aja sekuritasnya. Nah, di situ kan pasti ketika kita udah mendownload aplikasinya, pasti di situ pasti ada keterangan untuk verifikasi. Nah, di situ menyesuaikan dengan yang udah diterapkan oleh aplikasi itu tersebut. Lalu di situ ada juga RDN yang dimana kita ketika duit kita dipegang mau investasi itu tidak bisa, maka duit kita itu harus ditaruh di RDN dulu. Yang dimana itu rekening dana nasabah. Nah, ketika duit itu nyampe di sana, baru kita memulai mencari saham-saham yang memang relatif rendah. Nah, di sini juga kalau buat anak muda ya yang belum dananya, maksudnya belum banyak, itu juga bisa di tabungan atau deposito yang di mana itu resikonya relatif rendah dan juga imbal hasilnya juga kecil. Dan juga buat kawan-kawan yang emang punya duit lebih, itu biasanya juga bisa di saham, yang di mana saham itu kan kita bisa membeli sebagian dari kepemilikan. Nah, itu satu lot saham itu sekitar 100 lembar. Nah, di situ. Tapi sebelum kita membeli, sebaiknya kita tuh melihat saham itu tersebut baik enggak ke depannya. Kayak penyaluran keuangannya setiap tahunnya dan laporan keuangannya, dan juga kita harus perlu analisa juga. Nah, ketika menurut kita saham ini bagus, nah lalu kita juga bisa beli satu lot saham terlebih dahulu. Nah, dari situ kita udah menjadi kepemilikan dari perusahaan itu tersebut. Itu buat yang emang duitnya lebih. Tapi kalau buat anak muda yang emang masih pemula, itu menurut saya lebih ke deposito atau reksadana, itu lebih worth it menurut saya.
0: Oke, nah kalau untuk anak muda itu berarti bisa mulai invest dari berapa ratus ribu dulu atau harus jutaan dulu nih?
2: Kalau buat anak muda ya, Kak, kalau yang bagi pemula nih, kan sebenarnya anak muda nih takut investasi karena investasi ini kan buat orang kaya kan.
0: Betul, maksudnya. Kadang nah, mindsetnya masih gitu.
2: Nah, sebenarnya investasi ini, Kak, bisa, Kak, 100 atau 200 ribu itu bisa.
0: Oke. Itu.
2: Tergantung berarti, sekuritasnya.
0: Berarti kalau 100-200 ribu itu untuk beli saham gitu?
2: Nah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau di saham tuh enggak bisa, Kak. Soalnya kan di saham satu lot saham itu kan 100 lembar tuh. Nah, itu sekitar jutaan. Cuma kita bisa beli di kayak di Sido Muncul. Nah, itu kita allotnya itu bisa beli satu atau dua lot gitu, Kak.
0: Oh, baik. Ini sangat insightful pendengar, karena sebagai orang yang masih mungkin sedikit ya pengetahuannya terhadap saham dan lain sebagainya, terutama investasi, ternyata banyak yang perlu dipelajarin pendengar. Nggak bisa asal beli, tapi memang harus lebih teliti lagi kalau mau berinvestasi, terutama tentang uang ya. Nah, kalau begitu kita ke Royhan lagi nih. Nah, kalau untuk skill, tadi kan kita udah bahas sama Sofari terkait uang, bisa kemana nih investasinya, kemudian seperti apa investasinya. Nah, kalau untuk skill apa sih yang bisa diinvestasikan oleh anak muda mulai saat ini?
1: Oke, kalau menurut saya pribadi kan Kak, kalau misalnya kita investasi itu arahnya lebih ke contohnya hal-hal yang bisa compound interest-nya ataupun bunga majemuknya yang luar biasa. Contohnya kita fokus kepada diri kita sendiri, misalnya belajar tentang digital marketing, yang dimana memang orang-orang banyak sekali yang punya keuntungan luar biasa daripada itu Kak. Bahkan kita sekarang ada cerita kan yang dia klip doang tuh.
0: Oh ya, Clipper.
1: Nah, Clipper tuh. Nah, itu tuh bisa sampai 330 juta dalam satu tahun, in one year. Kalau misalnya kita fokus kepada alokasinya kepada saham saja, walaupun kita harus belajar nih teman-teman dari awal, mungkin dari 100.000, 200.000, tapi kita juga harus investasinya leher ke atas. Karena daripada kita sendiri kan, misalnya anak muda ini, human capitalnya tuh masih luar biasa. Dalam artian human capitalnya tuh, ya modal badan kita ini masih kuat kawan-kawan untuk bekerja. Sedangkan money capital kita yang masih sedikit. Nah, rasio jadi dari bawah ke atas nih. Sedangkan ke human capital kita dari atas, dari kuat dulu sampai ke bawah. Makanya kita harus fokus kepada diri kita sendiri dan juga belajar tentang investasi. Tapi ada juga sih salah satu investasi yang masih jarang orang kenal Kak.
0: Apa begitu tuh?
1: Itu namanya ETF.
0: Nah, apa ETF itu?
1: Exchange Traded Fund.
0: Oh, Exchange Traded Fund.
1: Iya.
0: Seperti apa?
1: Kalau Exchange Traded Fund tuh itu adalah alokasi keranjang yang dimana dia fokusnya kepada saham-saham yang punya progres yang oke Kak. Misal contoh, kita masuk World FIFA lah, bahasa simpelnya kan. Kalau misal di bola itu, World FIFA itu kan ada beberapa yang jago-jago nih, misalnya ada MU segala macam, ya kan? Arsenal, ya top-top player lah. Nah, di situ ada top-top saham yang dimana memang secara analisis data bertahun-tahun sebelumnya, laporan keuangan itu tuh kita tidak perlu baca lagi Kak.
0: Oh.
1: Nah, itu menariknya dari keranjang saham.
0: Keranjang saham, iya. Ya. Nah, berarti ini kan kadang kalau udah banyak nih informasi sekarang yang beredar ya, investasinya juga banyak tadi.
1: Iya.
0: Ada saham, ada juga tadi yang keranjang saham.
1: Betul.
0: Ada juga investasi emas.
1: Betul.
0: Ada juga yang mungkin investasinya properti, tanah, dan lain sebagainya. Informasi di luar sana juga banyak.
1: Iya, betul.
0: Nah, menurut kalian bagaimana caranya membedakan informasi ini yang benar-benar menginformasikan dengan yang mempromosikan? Karena kadang kan itu terselubung ya.
1: Iya.
0: Nah, silakan.
1: Kalau dari saya pribadi ya, mungkin dari saya izin ya Bang. Kalau dari saya pribadi lebih ke keamanan tuh, kita sekarang kan ada yang namanya artificial intelligence.
0: Iya.
1: Nah, di mana kita bisa mengkolek data daripada sumber-sumber yang ada di AI. Contoh misal kita khawatir dengan suatu narasi yang dibawakan oleh host atau influencer kan. Jadi kita bisa analis di situ, kita salin tautannya kan, linknya kan, terus kita tanya AI, ini apakah secara data memang benar nyata bahwa ini investasi yang oke, ataupun kita profil resiko ini sesuai dengan kita, karena ada berapa profil resiko nih Kak, manusia nih ada berapa kategori.
0: Oke, baik. Kalau dari Sofari seperti apa tips and triknya? Karena kan udah mulai invest nih ya. Nah, bagaimana caranya mengetahui kalau yang ini aman, ini enggak, ini yang benar-benar informasi, ini yang promosiin platformnya sendiri gitu. Silakan.
2: Oh ya, terima kasih. Nah, di sini kan sekarang ini kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang emang banyak ya yang tertipu masalah investasi bodong. Yeah. Nah, contohnya kita tuh waktu 2022 itu Binomo, yang di mana Binomo ini kan salah satu investasi yang emang banyak menghabiskan duit orang ya, bahasanya kan gitu. Nah, salah satu juga sampai ada yang dipenjara dan lain sebagainya. Nah, dari situ ketika kita pengen berinvestasi, apalagi bagi mahasiswa yang emang pemula, alangkah baiknya kita itu terlebih dahulu cari yang emang sekuritas-sekuritas yang emang udah diawasi oleh OJK. Karena apa? Karena sekarang ini kan banyak nih anak muda nih cuma mendengarkan, bukan menganalisa. Nah, gitu. Ketika ada orang mempromosikan, oh kamu investasi ke sini, nanti hasilnya sekian. Ketika investasi kita, lalu dana kita hilang. Nah, alangkah baiknya ketika emang ada orang mempromosikan untuk kita investasi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu cek terlebih dahulu. Betul tadi kata abang, kita cek di AI, tanya apa nama aplikasinya atau apa yang dia promosikan, lalu kita pasti tertag di sana kan, ini ya, emang legal atau enggak. Nah, situ.
0: Oke, baik. Nah, pendengar, itu tadi beberapa tips ya yang disampaikan oleh Sufari dan Royhan terkait bagaimana membedakan informasi yang akurat dan tidak. Ternyata bisa pakai AI juga, pendengar. Nah, setelah ini nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait investasi, tapi juga harus memahami resikonya juga ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bersama saya Cherry Lubis dan narasumber kita malam hari ini ada Royhan dan juga Sufari dari HIPMI. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Tadi sudah bahas investasinya seperti apa-apa saja, mulai dari ada keuangan, ada juga leher ke atas. Nah, sekarang kita mau bahas terkait resikonya. Karena kita sering juga belakangan ini mendengar terkait FOMO investasi, di mana ini kan ikut beli sesuatu karena memang sedang ramai. Nah, mengapa hal ini cukup berbahaya nih bagi anak muda? Silakan dari Sufari.
1: Kalau menurut saya sekarang kan emang kebanyakan anak muda sekarang ini kan kebanyakan FOMO, yang dimana itu ikut-ikutan. Nah, sebenarnya sih worth it saja kak kalau masalah ikut-ikutan, yang penting dengan dengan emang dia tuh emang pengen, bahasanya itu kan bukan kayak bahasanya ikut-ikutan karena uang kan bahasanya. Biasanya kan kebanyakan anak-anak muda tuh kan kayak gitu sekarang, oh dia tuh investasi hasilnya sekian, saya pengenlah investasi, tapi dia tuh enggak ada belajar sama sekali, cuma mengikuti. Nah, itu salah satu risikonya juga. Tapi sebelum kita pengen berinvestasi, alangkah baiknya kita tuh melihat risiko. Yang namanya bisnis pasti ada dua, untung dan rugi. Kalau enggak untung, udah pasti rugi. Nah, dari situ. Nah, lalu kita sebagai anak muda ini emang harus betul memahami risikonya. Maka seandainya kita mau investasi nih, duit saya sekitar 1 juta. Nah, di situ kita tuh harus kalkulator terlebih dahulu. Nanti 1 juta nih seandainya kalau saya invest, berarti risiko yang harus saya tanggung ini sekitar 40% atau 60%. Berarti kalau 60 berarti duit saya sekitar sisanya sekitar 400. Nah, kita juga harus tahu. Nah, kan kebanyakan kan sekarang tuh anak muda ketika investasi, ketika duitnya habis tuh biasanya langsung down enggak. Nah, itu karena mereka itu tidak tahu risikonya. Nah, dari situ kita tuh emang harus memahami terlebih dahulu.

0: Misalnya contoh, kita nge-prompt, aku mau belajar dong tentang digital marketing. Aku mau jadi seorang sales di properti. Karena menurut saya sih Kak, kalau misalnya kita paham banget tentang digital marketing ataupun segala hal yang berupa digital, itu tuh sangat luar biasa return-nya atau kebalikan modalnya. Contoh, kita belajar tentang ini Meta Ads, ya kan? Meta Ads nih kita bisa mempromosikan hal apapun yang akan kita jual ke depannya. Karena sekarang kan sudah berpindah nih Kak, dari toko offline ke toko online, yang
1: Iya,
0: dimana
1: betul.
0: memang secara keuangan memang lumayan boncos kan, 1.500.000 ibaratnya 1 bulan kita sisihkan untuk promosi. Tapi itu kan sama dengan kita nyewa ruko-ruko Kak, cuma berpindah tempat aja. Tempatnya kita sekarang di digital, sedangkan dulu memang di toko-toko. Nah,
1: Iya.
0: betul.
1: Nah, kalau
0: Sekarang,
1: kalau ngelihat yang kayak gitu kan, perpindahan dari offline ke online, salah satunya kan ada yang sekarang affiliate. Nah, kalau menurut Rohan bagaimana tuh kalau soal yang affiliate saat ini?
0: Kalau misal tentang affiliate nih kan, Kak, ini menarik sekali sih, karena modalnya
1: Iya.
0: costnya nol sekali, Kak.
1: Benar.
0: Nah,
1: Itu.
0: ya makanya saya menyarankan untuk teman-teman tuh ketika berinvestasi ke hal-hal yang berbaunya tentang investasi layar ke atas, seperti belajar tentang affiliate, karena memang resikonya nol, zero. Kalaupun apa namanya, kalaupun resikonya nggak dapat uang paling
1: Iya,
0: kalau misal
1: benar.
0: kalah itu
1: Kalau
0: juga.
1: misalnya udah capek-capek bikin
0: Iya,
1: konten gitu
0: betul.
1: kan, tapi ndak ada yang beli, nah itu no.
0: Tapi insya Allah kalau misal memang teman-teman serius ke dalam satu hal, ya kan,
1: Iya.
0: misalnya contoh kita belajar tentang affiliate sampai 1.000 jam, insya Allah kita pasti ada jalan sih untuk mendapat kesuksesan.
1: Iya.
0: Karena ndak semua jalan tuh ditempuh dengan kemudahan, tadi sama Bang Supardi yang bilang.
1: Iya, betul. Nah, baik. Kalau begitu kita balik lagi ya ke investasi nih. Udah ketiba-tiba ke affiliate jadinya. Saking mengalirnya. Oke, baik. Nah, sebelum berinvestasi. Nah, ini kan kalau kebutuhan anak muda kan banyak biasanya ya. Jadi kalau sebelum berinvestasi, apakah anak muda ini sebaiknya memiliki dana darurat dulu atau memenuhi kebutuhan tertentu terlebih dahulu? Silakan, Supari.
2: Menurut saya dana darurat itu sebenarnya penting. Nah, di sini kita juga sebagai anak muda emang harus menyisihkan ya bahasanya. Masa kan kita bahasanya itu udah kerja mati-matian dari pagi sampai malam kan? Duit hasil dari duit kita itu bahasanya itu nganggur kan, aneh bahasanya. Nah, dari situ maka kita emang harus memulai investasi. Cuma sebelum memulai, alangkah baiknya kita emang perlu menyiapkan yang namanya dana darurat. Nah, itu juga perlu, kalau tidak salah sekitar 5 kali dari pengeluaran kita, 5 bulan pengeluaran kita. Nah, itu. Dan juga masalah ya, apa ya, yang kayak tadi yang kata kakak tuh kan, yang apa ya, lupa tadi.
1: Yang mana nih?
2: Oh, yang kebutuhan.
1: Oh
2: Nah,
1: ya.
2: yang kebutuhan itu jangan jangan mempersamakan kebutuhan sama keinginan. Nah, itu kebanyakan anak muda itu Kak sekarang tuh lebih kebutuhan daripada keinginan. Nah, karena mungkin lebih ke gengsi ya kali ya. Nah, itu. Maka saya pribadi ketika saya bekerja itu emang biasanya kan dari kawan-kawan saya itu biasanya ngajak ngopi. Nah, saya tuh emang bilang sama dia, kalau emang kalian ngopi cuma mau ngegame, saya balik kata saya. Kalau kita ngopi membahas apa-apa kata saya ikut kata saya kan. Nah, dari situ makanya kawan-kawan tuh biasa kayak ada yang tidak senang, tapi menurut saya itu is okay. Soalnya saya kan pengen merubah mindset saya, Kak. Nah, dari situ, maka sebelum kita investasi memang butuh yang namanya dana darurat. Takutnya ketika kita investasi, bahasanya ketika kita investasi dan boncos bahasanya kan, kan masih ada dana tuh. Takutnya ketika kita, juga kita sakit kan, ada dana darurat yang ada pegangan lah. Dan juga anak muda ini juga harus bedakan dan kebutuhan juga dan keinginan juga. Dan juga kan investasi ini kan sebenarnya ada juga jangka panjang dan jangka pendeknya juga. Tergantung kemauan kita, kalau kita pengennya hasil yang lebih cepat, cari yang jangka
1: Jangka pendek.
2: pendek. Kalau pengen hasil yang emang buat masa depan kita ke depannya, cari yang jangka panjang, yang 1 sampai 5 sampai 10 tahun.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Royhan bagaimana?
0: Tentang ini Kak, risiko Kak.
1: Iya, tentang sebelum investasi, lebih baik mencukupi dana darurat dulu atau kebutuhan tertentu lainnya.
0: Nah, seperti yang dibahas Sufardi kan, itu benar sekali Kak. Kita sebenarnya sebelum investasi yang resiko yang besar seperti saham, itu memang harus menyiapkan dana minimal 5 bulan

0: pengeluaran lah.
1: Pengeluaran.
0: Karena khawatirnya ketika kita 5 bulan tuh gagal kan investasinya ibaratnya. Ya enggak mati langsung. 5 bulan masih bisa hidup lah. Yeah, jadi betul. Aman gitu.
1: Nah, kalau untuk ngitung kan 5 bulan pengeluaran. Misal bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depan 3 juta. Oh. Nah, kalau misalnya pengeluarannya enggak stabil, bagaimana tuh lebih baik menghitung dana daruratnya?
0: Kalau kita biasanya tuh di ini kak, averaging kan kak, dirata-ratakan. Misalnya misalnya ini kan 3 bulan itu kan 5 juta, berarti per bulan berapa dari dibagi 3 seperti itu.
1: Oke, berarti dirata-ratain, iya, dirata-ratain baru dapatlah itu dana darurat harusnya segini. Nah, kalau misalnya untuk tabungan sendiri, nah kan kalau muda kan kita nggak mungkin cuma investasi doang, pasti punya tabungan juga. Nah, kalau tabungan sendiri dari teman-teman HIPMI menyarankan berapa persen nih dari pemasukan tiap bulannya? Nah, dari Supari boleh.
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, soalnya kan prinsip orang ini kan beda-beda nih. Pasti tabungan mereka tuh ada yang 5-10 juta. Tapi kalau menurut saya sih, saya sebenarnya kak enggak suka yang namanya menabung ya. Saya pribadi, karena saya itu bahasanya sekarang tuh tidak percaya yang namanya menabung pangkal kaya.
1: Okay, betul.
2: Enggak worth it menurut
1: ujungnya
2: saya.
1: Ujungnya nanti dipakai buat yang lain tuh.
2: Nah, maka dari situ saya tuh emang setiap gajian itu emang menyisihkan, seandainya gaji UMR lah, seandainya kan 3 juta nih kak. Berarti yang saya taruh buat investasi itu sekitar 2.500.000, 500-nya itu buat kebutuhan. Cuma kita kalikan lagi tuh kak sama yang kos kan, mungkin kan kalau emang berbentrokan sama itu, kita tuh bisa lebih selisihkan lagi, bisa dikalkulatorkan lagi. Nah, dari situ.
1: Okay, baik. Kalau dari Royhan sendiri bagaimana?
0: Kalau misalnya kita kan kita harus mengenal diri kita sendiri kak sebelumnya. Contoh, ada beberapa tipikal orang-orang kak, karakter-karakter investasi lah. Yang pertama orangnya low risk gitu kan. Orangnya memang gak mau berisiko lah. Memang itu fokusnya emang ke teman-teman yang mau investasi leher ke atas sepertinya. Ada yang juga moderat nih, ada orangnya yang tipikal ya sedang-sedang lah risikonya. Itu juga ada tempatnya. Ada juga yang high risk, yang dimana memang dia tuh emang suka high risk high return. No risk no BMW ya. Biasa kayak gitu. Biasa ada orang-orang kayak gitu emang.
1: Betul.
0: Jago dia.
2: Bukan
0: jago.
2: Ferrari
0: Ferrari, no risk no Ferrari.
1: Aduh.
0: Banyak kak. Jadi memang kan daripada itu, maka saya simpulkan dari teman-teman untuk mahasiswa, saya sarankan agar berinvestasinya yang memang low risk dulu. Karena khawatir ketika teman-teman tuh di jalan itu nggak ada, karena belum ada income kak. Nah, biasanya kan tidak ada income, jadi lebih baiknya teman-teman tuh memang investasinya leher ke atas dulu. Baru kita nih arahnya ke compound interest, yang dimana kita bisa ngambil di ETF, Exchange Traded Fund. Jadi teman-teman tidak perlu analisa lagi, karena sudah ada keranjang investasi yang diberikan sama suatu korporat, suatu perusahaan. Itu ada namanya S&P 500, Kak.
1: Oke, baik. Nah, kita udah bahas soal tabungan. Nah, untuk bagi uangnya sendiri nih, karena ini kan kalau mahasiswa misalnya pemasukannya sebulan anggaplah misal 2-3 juta, 1-3 juta lah, kan. Nah, itu bagaimana caranya membagi nih antara kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk ditabung, untuk investasi, atau mungkin untuk modal usaha. Kalau dari kalian menyarankannya seperti apa? Kalau dari teman-teman HIPMI, silakan dari Supari.
2: Kalau lebih, kalau menurut saya sih masalah kayak gitu tuh kan menyelisihkan kan sebenarnya nih saat ini bukan fokus di suatu penghasilan ya kak. Nah, oke lah saya bekerja gaji saya sekian. Dan juga saya juga punya penghasilan dari kayak kata abang tadi, jadi affiliate. Nah juga saya sebagai dari situ, alhamdulillah penghasilan saya itu satu bulan insya Allah cukup lah. Nah dari situ saya itu emang menyisihkan buat kayak makan gitu kan, buat kos, dan juga yang buat investasi. Kalau buat nabung sih menurut saya enggak. Saya lebih ke dana darurat sih kak, mungkin kak. Dana darurat ya menyelisihkan untuk investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari itu. Karena investasi ini kan menurut saya nih buat anak muda nih emang bagus lah. Soalnya kan banyak tadi itu anak muda yang emang takut mau investasi dan lain sebagainya. Nah, saya lebih dari mereka yang takut, saya sendiri yang akan berani untuk berinvestasi. Masalah resikonya itu bahasa itu kan, saya ini belum berkeluarga nih kan kak. Nah, ketika saya mendapatkan resiko, saya itu masih bisa memulai. Beda sama orang yang udah berkeluarga. Nah, pasti jalannya itu beda. Orang berinvestasi ketika dia masih bujang dan juga dia berinvestasi udah punya istri. Nah, karena ketika kita masih bujang, ketika masih belum berkeluarga lah kan, maksudnya kita berinvestasi. Nah, ketika kita gagal, kita bisa bangkit kembali. Nggak ada tanggungan. Beda sama halnya orang yang punya istri dan punya anak. Ketika dia berinvestasi, dia tuh mikir dua kali, Kak. Seandainya kalau duit yang saya investasikan ini habis, anak saya dan istri saya makan apa? Nah, disitulah salah satunya perbedaannya. Makanya saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Masalah kayak buat berkeluarga itu menurut saya sih belakangan dulu.
1: Belakangan
2: lebih ke
1: dulu, ya.
2: Mengejar finansial sih, Kak.
1: Udah, kalau udah finansialnya stable baru mikir yang lain-lain lagi,
2: betul.
1: Ya. Oke. Kalau Royhan bagaimana?
0: Ya, sama sih, Kak. Kalau misalnya kita investasi itu kan memang pada dasarnya memang seperti itu, Kak. Kita harus pikirkan dulu nih risiko-risikonya. Kita kenal diri kita sendiri kan tadi kan. Kalau misalnya kita sudah kenal diri kita, oh ternyata aku nih orangnya takut risiko. Yeah. Jadi aku memang carinya aman aja. Jadi mungkin PNS ya lah aku. Aku belajar ya lah tentang.
1: Kok bawa-bawa PNS
0: nih? Kalau misalnya contoh, Kak, misalnya kita regis ke BUMN segala macam, kan ada orang-orang tipikal seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi memang balik lagi sih kawan-kawan, kalau misal kawan-kawan mau investasi, minimal kita kenal diri kita sendiri dulu, kita ini seperti apa. Jangan FOMO terhadap hal-hal yang orang-orang lakukan, karena tidak semua instrumen investasi itu cocok dengan modelnya kawan-kawan.
1: Ya,
0: seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau dari teman-teman HIPMI perguruan tinggi sendiri nih, ini kan juga dekat dengan dunia kewirausahaan. Nah, menurut teman-teman, kalau bagi mahasiswa ini lebih baik fokus berinvestasi di instrumen keuangan atau membangun usaha sendiri? Nah, silakan dari Royhan kali ini.
0: Oke, menurut saya pribadi, Kak, karena kita tuh mahasiswa ya kan. Ibaratnya risiko kita untuk gagal ya, betul kata Bang Sofari kan. Kita gagalnya cuma untuk diri kita sendiri, enggak ada tanggungan segala macam. Memang kita fokusnya ke unit-unit yang kita bisa tanggapai. Misalnya contoh kita buka UMKM ataupun tipikal-tipikal yang usahanya yang 3 jutaan lah. Misalnya contoh TS gitu kan, es teh jumbo. Itu lumayan, Kak, return-nya, Kak. Bisa dibilang tuh kalau misalnya kita margin-nya tuh apa HPP-nya tuh ataupun harga produknya itu 2.500, kita bisa dapat 5.000, yang berarti margin nih keuntungannya adalah 100% kok misal kita jual 5.000. Itu kan luar biasa sebenarnya, Kak. Tapi memang daripada teman-teman nih balik lagi, kita harus wajib untuk meninggalkan yang namanya ego kita. Karena ego itu terkadang ataupun malu untuk kita berjualan seperti itu adalah satu penghalang lah, mental block yang dimana kita memblok untuk kita mengupgrade diri kita sendiri. Padahal kita banyak bisa lakukan hal-hal yang baik, tapi karena terhalang ego, terhalang gengsi, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan return yang lumayan.
1: Betul, berarti emang sebenarnya kalau mau mulai usaha ya mulai aja apapun itu.
0: Apapun itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Supari bagaimana?
2: Menurut saya pribadi lebih investasi atau kayak membangun usaha sendiri. Nah, tapi kan kebanyakan anak muda sekarang nih, Kak, ketika pengen membuka usaha sendiri pasti modal ya pertama. Nah, sebenarnya menurut saya ini modal nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1 ini mindset sebenarnya, skill atau otak kita lah sebagainya kan. Sebenarnya kan sekarang ini, Kak, zamannya reformasi, zaman digital. Kata Abang tadi itu ada AI, kita bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja, tanpa harus keluar rumah. Contohnya tadi kayak klip-klip itu kan jadi clipper. Cuma pakai AI ngeklip video orang jadi 10 konten langsung kita upload, kita bisa dapat duit. Nah, dari situ. Nah, buat membuka usaha sebenarnya sih saya ada langkah-langkahnya, Kak. Nah, okelah, saya kan pertama ini mungkin kerja sama orang lah ya kan dulu kan. Kerja sama orang dapat gaji saya selisihkan, habis itu sambil tapi sebelum membuka usaha sendiri saya juga tadi dapat penghasilan juga dari digital juga kan. Nah, dari situ saya mencobalah membuka usaha, kata Abang tadi, biarpun ST jumbo, kalau return-nya itu besar itu kan lumayan buat kita. Cuma anak muda sekarang nih kebanyakan gengsi, takut dan juga risikonya juga takut dikata-katain lah sama kawan-kawannya. Nah, itu tapi kalau menurut saya, kita pertama itu kalau emang pengen mengejar finansial ya, Indonesia. Cuma bedanya di Indonesia ini sama di luar negeri ini, kalau kita mau ngejar karir lebih ke luar negeri menurut saya, karena di sana tuh kak pekerjaannya satu bulan tuh gajinya tuh bisa sampai 30-40 juta. Beda sama halnya di Indonesia. Nah maka dari sini kita sebagai mahasiswa ini fokus saja ke diri kita sendiri, apa yang kita emang kita wujudkan, impikan gitu. Nah dari situ kita mulailah pertama kerja sama orang, selisihkan duit itu, habis itu bukalah usaha kecil-kecilan, buat owner sendiri gitu bahasanya. Nah ketika kita udah buka usaha sendiri nih, kita kan udah capek-capek nih bang bahasanya kan, kayak buat Estella dan lain sebagainya. Nah lalu kita mikir lagi nih, oh gimana ya kalau saya lebih membuka kayak bisnis yang emang serba digital bahasanya, ke online. Nah ketika udah mulai di online kan, kita buat usaha lain, nah di situ dapat penghasilan dari situ, baru kita mulai investasi. Nah itulah salah satu langkah-langkahnya kak.
1: Oke, baik, terima kasih dari Sofari dan juga Royhan ya jawabannya. Nah kali ini kita balik ke tema kita lagi nih, anak muda melek investasi, ekonomi makin berarti. Nah kalau dari teman-teman HIPMI sendiri, bagaimana sih mahasiswa ini bisa mulai melihat investasi ini bukan cuma sebagai cara mendapatkan keuntungan pribadi, tapi juga sebagai bagian dari membangun ekonomi. Silakan. Siapa yang mau duluan?
0: Beliau tunjukkan.
1: Oke. Silakan Rehan.
0: Kalau misal menurut saya kak, karena kita kan base-nya itu Indonesia adalah negara yang memang pada dasarnya adalah konsumtif kak. Konsumen besar sekali. Bahkan orang-orang misalnya China itu berebut untuk ke pasar kita karena memang sangat besar demand ataupun permintaan daripada pasar kita. Nah balik lagi ke teman-teman nih, apakah ingin mengambil kesempatan tersebut atau tidak? Karena banyak sekali teman-teman manfaat ataupun kita bisa mengambil kesempatan daripada itu. Contoh kita fokusnya ke dunia pertanian nih, karena juga saya base-nya di dunia pertanian juga kak sekarang. Nah jadi menariknya ke teman-teman, ketika kita punya tahu konsumen yang banyak, ketika kita nanam, itu tuh sangat luar biasa hasilnya. Bahkan return-nya tuh margin itu bisa ribuan persen. Kok misal kita persentasikan dalam margin ataupun keuntungan gitu. Okay. Jadi untuk teman-teman mungkin saran saya ataupun harapan saya dari anak muda ini kan melek investasi, kita bisa lebih mutarin ekonomi dalam segmen-segmen yang memang strategis. Contohnya sekarang ya fokusnya ke pertanian, nanti kita sudah pertanian oke kan, karena khawatirnya ketika kita perang kak, ketika geopolitik lagi bergejolak kan, kayak sekarang nih kan, BBM ya, contohnya, akan melonjak kak.
1: Betul.
0: Akhirnya kita tidak punya sumber daya yang kita bisa manfaatkan, padahal banyak sekali sumber daya alam Indonesia yang bisa kita manfaatkan terlebih dahulu. Jadi pengennya sih teman-teman tuh lebih apa namanya mengambil sumber daya yang ada di bumi Indonesia dulu, baru kalau misal tidak ada, baru kita impor. Kita apa kebiasaan untuk menggunakan barang impor, karena itu bisa merusak pasar kita sendiri sebenarnya.
1: Betul. Cintai produk Indonesia. Betul. Nah kalau dari Sofari seperti apa pandangannya?
2: Bisa diulang nggak intinya?
1: Boleh. Gimana caranya mahasiswa supaya tidak melihat investasi ini cuma untuk keuntungan pribadi, tapi juga sebagai bagian dari membangun ekonomi.
2: Nah, di sini kan kita juga sebagai anak muda nih ya kan. Kita tuh apalagi kita mahasiswa nih kan, Bang. Jurusannya pun sama nih Kak manajemen. Nah, di situ kita emang harus memberi edukasi yang emang masuk akal juga ke mahasiswa biar anak muda ini biar melek investasi gitu. Soalnya kan bahasanya kalau kita cuma kerja sama orang tuh kan lama ya. Sebenarnya nih kan kebanyakan nih di Indonesia nih katanya pekerjaannya sangat sulit katanya. Nah, sebenarnya enggak juga sih kak. Yang penting kita punya skill kita diterima sekarang. Ijazah itu hanya formalitas sebenarnya. Saya pernah mendengar tuh salah satu podcast yang beliau ini salah satu pengusaha muda sekarang umur 25 tahun yang David Noah. Itu omsetnya sekarang udah miliaran gak? Nah beliau itu mulai investasi itu dari sejak dini, dari umur 15 tahun biar di masa mudanya itu dia biar bisa menjadi orang sukses. Nah kan gitu. Nah kita juga bisa belajar tuh dari beliau tuh. Beliau tuh pernah mengatakan waktu podcast sama Atta Halilintar, karena di Indonesia ini susah untuk mencari kerja sebenarnya. Enggak juga, cuma kebanyakan sekarang itu pekerja itu ketika di interview, kamu worth it enggak kalau diterima di perusahaan ini? apa yang akan kamu berikan di perusahaan ini. Pasti kebanyakan tuh yang sekarang karyawan tuh kan, ketika interview tuh pasti saya lebih mencari pengalaman, yeah, katanya pengen belajar. Mm-hmm. Nah, menurut saya waktu kuliah kemana kan gitu, mm-hmm, waktu kuliah kemana? Nah dari situlah, mm-hmm, udahlah orang ini mau kerja sama kita, dia mau cari pengalaman kan, iya, kurang oke kan,
1: harusnya
2: kan
1: dia gitu, ngasih diri dia apa, nah, sih value-nya.
2: Nah, ketika, yeah, ditanyakan, oh bang saya bisa ini, hmm, saya kalau udah diterima di perusahaan ini saya akan memberikan yang terbaik karena skill saya begini. Lalu pas ditanya, pengen emang kamu gaji yang pas tuh menurut kamu berapa? Saya sekian juta bang, karena menurut saya sesuai dengan background saya. Nah juga kita juga bisa juga membangun perekonomian di Indonesia ini, yeah, karena kan kata abang tadi kebanyakan Indonesia ini kan kebanyakan yang digunakan barang impor ya dari luar, betul, negeri. Nah dari situ kita sebagai anak muda juga gimana caranya, karena SDM kita ini banyak nih, atau SDA kita nih di Indonesia ini lumayan, yeah. Nah dari situ kita harus memanfaatkan sebagai anak muda gimana caranya biar kita itu bisa mengekspor ke sana, bukan kita yang pakai duit pakai produk mereka kan gitu contohnya.
1: Betul. Baik, berarti memang kalau kita lihat ekonomi kita sekarang nih sebenarnya penggeraknya ya kita-kita inilah, yeah, ya, yang Gen Z ini gitu. Kita sebagai konsumen juga daripada beli barang impor gitu ya. Barang lokal juga banyak kok sekarang bagus. Yeah, yang buat juga anak-anak Indonesia, 100% dari pengrajin juga banyak. Jadi emang kita juga bisa menggerakkan ekonomi ini berarti melalui diri kita sendiri sebenarnya, pendengar dan pemirsa ya. Dan karena
2: bisa menambahkan sedikit kak?
1: Oh iya, boleh, silakan.
2: Nah tadi ini kan sebenarnya nih kan yang saya kurang tahu juga dalam segi perekonomian di Indonesia ini. Yeah. Nah kita kan bahasanya itu kan teknologi-teknologi juga banyak kita menggunakan dari luar negeri juga, ya kan. Nah kita ini kan sebagai anak muda nih kuliah tinggi-tinggi S1, S2, S3 apalagi yang emang prodinya itu lebih ke teknik ya kan. Nah itu kemana gitu kan, habis kuliah itu kemana, apa emang salah dari anak mudanya apa emang salah dari pemerintahnya kan kayak gitu kan, yeah. Kalau emang dari pemerintahnya itu mendukung berarti kan pasti itu dikasih lowongan tuh emang sama pemerintahnya biar anak-anak muda itu biar bisa membuat teknologi sendiri kan kayak, betul, gitu contohnya.
1: Baik, memang kita doakanlah semoga semakin kedepannya nanti semakin banyak juga lapangan kerja yang diciptakan yang memang fokusnya pada generasi muda, betul, ya, supaya semuanya tertampung dan ekonomi juga bisa berjalan dengan lebih baik dan ekonomi kita juga bisa semakin maju tentunya. Terakhir nih teman-teman HIPMI, karena udah di penghujung ternyata 20.55, nggak terasa kan? Oke, baik, terakhir apa harapan teman-teman HIPMI ini terhadap generasi muda supaya semakin mandiri secara finansial dan bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah? Silakan dari Royhan.
0: Oke, menurut saya pribadi ya kak, bagaimana agar kita ataupun manusia muda ini kan seperti kita bisa berkontribusi untuk daerah. Yang pertama-tama memang kita harus kenal diri kita sendiri kembali lagi kak. Contoh kita memang sebenarnya mau apa sih di jurusan ini contoh. Kadang-kadang kak, betul kata Bang Supardi ya, karena memang bahayanya ketika kita punya jurusan yang memang tidak menjurus kepada satu hal teknis, itu sangat berbahaya sekali. Karena banyakkan sekarang tuh adalah ada namanya mismatch skills, yang dimana kebutuhan industri sebenarnya adalah teknis-teknis, misalnya contoh kayak teknik gitu kan, itu udah pasti terpakai kak. Sedangkan kalau misalnya jurusan-jurusan yang tidak menjurus kepada hal-hal yang berbau teknis ataupun keahlian, itu akan susah sekali untuk mencari kerja. Bayangkan dia dalam 4 tahun misalnya filsafat, dia tentang retoris terus. Ya kan sangat-sangat tidak sesuai dengan industri zaman sekarang 4.0 yang dimana fokusnya kepada skills yang ada yang kita punya. Bahkan kalau misalnya kita memang fokus ke digital marketing, itu juga ada namanya SEO manager gitu kan, untuk sekarang, betul, search engine operation segala macam, yang dimana gajinya itu luar biasa kak. Ada yang namanya remote worker juga kan, yang, betul, dia tuh duduk aja di warung kopi gitu kan, gak, kerjanya di luar negeri gitu,
1: betul, gitu. Dapatnya dolar,
0: dapatnya dolar gitu kan. Itu okay, menariknya kita ketika kita menaikkan skills kita tadi kan.
1: Okay, berarti harapannya semakin meningkatkan skills ya, supaya juga ekonominya bisa lanjut. Nah kalau dari Supari seperti apa harapan kedepannya?
2: Buat saya pribadi biar juga bisa berkontribusi ya, juga bisa dapat membantu dan juga bisa membuka lowongan pekerjaan juga buat orang lain. Betul, pertama kali tadi juga betul sama kata abang tadi juga, kita emang harus fokus ke diri kita sendiri. Gimana sih buat kita sendirinya itu sebelum buat orang lain terlebih dahulu. Nah, ketika kita udah pantaskan diri kita sendiri, maka kita juga gimana sih caranya biar di Indonesia ini ekonominya ini biar lebih berkembang lah bahasanya, dan kita juga bisa berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Nah, sesuai dengan jurusan, contohnya kita ambil jurusan pertanian ya kan kak. Oke lah, kita di kotanya kan banyak lah dapat kayak penghargaan lah dari kampus. Cuma bahasanya kalau kita tidak bisa mengaplikasikan di kampung, di kampung halaman kita, itu menurut saya masih belum sukses kan mas. Mm-hmm. Nah dari situ oke lah, contohnya kan kita pertanian tadi itu dapatlah banyak penghargaan dari pihak kampus. Lalu gimana sih cara kita mengaplikasikan di kampung itu kan, di kampung halaman, biar di sana itu bisa juga kita bisa dapat membantu yang emang belum punya pekerjaan. Setahu saya kan kalau di kampung itu memang agak susah ya kak, apalagi di kampung saya tuh kak, di Sungai Burun kecil loh. Kalau dari luar tuh ya kak, kalau mau kawin ke sana tuh ya, kalau enggak bisa kerja bangunan atau supir itu susah kak. Soalnya pekerjaan cuma itu dua tuh kak. Kalau enggak bangunan ya supir truknya itu. Nah dari situ, nah kita sebagai mahasiswa yang emang pikiran kita udah luas juga, emang udah mindset kita juga emang udah diadu di luar kan, di kota nih kan. Nah kita juga bisa harus mengaplikasikan juga di kampung halaman kita. Gimana sih cara kita, contohnya kita pertanian, gimana bisa membuka lahan pertanian di sana kayak gitu. Nah, cuma kita kan butuh modal juga. Nah dari situ kita membuka lah di sana, lalu yang emang belum mempunyai pekerjaan di sana, kita bisa menerima orang-orang lokal di sana kayak gitu. Dan juga buat anak-anak muda, pesan dari saya, jangan pernah ragu untuk maju, dan juga jangan pernah takut risiko. Yang namanya investasi ini, yang namanya usaha, pasti ada untung ruginya. Sebenarnya orang tua kita di sana itu kan sebenarnya itu cuma diam, cuma mereka tuh menunggu anaknya sukses. Maka kita sebagai anak muda, berpikirlah secara positif. Lihat orang tua kita di rumah ketika makan apa dan lain sebagainya. Nah kita sebagai anak muda, kalau saya nih kak, sebelum bisa bahasanya membahagiakan atau mengumurkan orang tua saya, itu saya itu masih gagal. Nah maka dari sini saya itu lebih ke fokus ke diri saya sendiri, dan hal yang emang harus saya lakukan yaitu saya kan sekarang ini lebih fokus ke trader ya kak, atau investasi, trader dan investasi juga. Nah, saya harus fokus di bidang itu. Soalnya kan kalau kita fokus di bidang-bidang lain, seandainya oke lah kita di investasi, lalu kita gagal pindah ke trader, gagal lagi pindah-pindah. Nah itu menurut saya hal yang salah. Kalau emang kita pengen sukses tekun di satu bidang, nanti kalau udah di satu bidang itu kita tekun, insya Allah 1-10 tahun itu pasti hasil itu pasti ada.
1: Baik, terima kasih Supari dan Royhan untuk sharingnya. Sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat, sayang sekali kita sudah harus mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ya. Habis ini mau ngapain nih?
2: Ngopi,
1: mau tidur. Ngopi lagi. Satu ngopi, satu tidur.
2: Tapi ngopinya lagi nugas nih.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari HIPMI PT Pontianak ya. Semoga kedepannya investasinya, usahanya, apapun yang dilakukan lancar.
2: Amin.
1: Baik, demikian pendengar untuk Ngobras edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini. Dan saya tidak sendiri kali ini, ada rekan saya.
1: Halo.
0: Gede banget, tolong mundur dikit pak.
1: Selamat malam pendengar, udah ada yang telepon.
0: Iya, ada Anwar juga ini tiba-tiba datang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini ada apa gerangan tiba-tiba ikut bergabung malam hari ini di sini?
1: Aku pengen
0: saya
1: kebiasaan di sebelah ya. Saya pengen dengar, kan kangen juga sama pendengar
0: Pro 1.
1: Jadi pengen ngobrol-ngobrol juga.
0: Oke, silakan pendengar ya 734987 atau 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Mbak Ceri yang baik hati.
0: Malam Bang Hendra.
1: Halo.
2: Salam rindu buat Bang Anwar.
0: Nih yang paling merindukan Bang Anwar nih.
1: Mempawah ya Bang Hendra ya.
2: Iya, saya mempawah.
1: Gimana tuh kondisinya mempawah? Sudah hujan ke hari ini?
2: Mulai kabut lagi nih Bang.
0: Sama.
2: Sama lah di Pontianak.
1: Sama. Kan, janganlah bakar sampah Bang.
2: Ah iya Bang. Gagal Bang Anwar betul buat sponsor tuh bakar sampah tuh.
0: Bakar sendal kalau Anwar nih. Okay. Malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok nih Bang Hendra?
2: Cowok ya lah.
0: Cewek?
2: Cowok.
0: Oh cowok. Okay, ada Oasis, Wonderwall, kemudian Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Oasis atau nah, Hootie?
1: Manca semua.
2: Yang nomor 2 Hootie.
0: Oke, okay. Iya manca. Hari ini pop lawas mancanegara. Silakan salam-salamnya.
2: Salam pertama kali buat Mbak Ceri lah ya, sama Bang Anwar ya. Jadi doakan moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, salam untuk Wardi di Sungai Rengas. Nah, buat Kak Ora Pak Mo, buat Julaiha di Pancabakti, buat Cik Nur di Bakau, buat Makam kita, buat Ismail di Jongkat, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Rina di Padang Tikar, buat Manjang Siti di Kuala Kubu. Terus buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Koko Ali, Mbak Sakungnya. Terus buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn ya. Terus buat Bang ini, Bang Amin Sanjayanya.
0: Iya.
2: Terus buat Kak Tina, Bang Syukur, buat Kak Ilma Sherpa, terus Bang Junaynya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Lupa dah saya. Untuk semua pendengar lah dimanapun berada.
0: Oke, okay, siap Bang Hendra.
2: Sama Bang Anwar, selamat malam, sehat selalu ya Bang.
1: Sama-sama Bang Hendra. Sehat-sehat juga buat Bang Hendra dan juga pendengar di Mempawah.
0: Oke, sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
1: Halo Bang Jafar, merdeka.
3: Assalamualaikum Bang Anwar, apa kabar?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Anwar jak kayak yang disapa Ceri tada nih.
3: Ceri sapa juga, selamat malam Ceri.
0: Selamat malam. Oh ini tiba-tiba ada lagi satu nih yang mau ikut nih. Ada Mbok Yo gak tiba-tiba nih?
1: Selamat malam Mbok Yo.
4: Agak lucu ya. Habis closing sana, bahas ini ya. Agak gemes gitu.
0: Iya, rame-rame kita malam ini ya. Bang Jafar, malam ini kami semua sehat. Kalau Bang Jafar sehat?
3: Alhamdulillah sehat Ceri.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Jafar?
3: Kalau yang cewek ada apa itu?
0: Cewek ada dari Emigrant, Baby Baby. Kemudian ada Brandy, Have You Ever. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Leon Rimes, How Do I Live. Kemudian Mariah Carey, Emotions. Dan Sheryl Crow, All I Wanna Do. Sama ada Four Non Blondes, What's Up?
1: What's up Bang, What's up Bang?
0: Yang mana?
3: Four Non Blondes.
0: Yang Four Non Blondes, What's Up? Ngikutkan kata Anwar.
1: Betul,
0: dia.
1: Betul, memang kita sejiwa kita ini.
0: Oke, salam-salamnya Bang Jafar.
3: Salamnya buat Ceri, Anwar, buat Bu Yo, semuanya lah. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, hati pulangnya.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Anis Manila, Aura Pak Mo, buat Amoy, buat Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Lina, Atika di Sungai Lanting, buat Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selpa, sama Bang Junai, Ibu Mariani, Deona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imel, Mak Yang Siti, buat Kak Elni, buat Mak Kam, Wan Uci, buat Kecil, buat Indra, tak ngapa dia. Buat Bang Ibi, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yaya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Bang Deddy, Mak Eldua Singgit, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Roti sama Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri, Bang Dede, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Batiar, buat Haja Rabia, buat semua-semua Ceri, salam sehat selalu buat Ceri, sekeluarga, buat teman-teman di RI, salam sehat selalu, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Jafar, terima kasih sudah bergabung.
1: Bang Jafar, belum selesai udah ada yang nelpon lagi ya?
0: Iya, sebelum ke telepon saya mau baca WhatsApp dulu dari Kak Rina di Padang Tikar.
1: Halo,
0: ya.
1: Halo Kak Rina.
0: Malam Bang Anwar dan Cherry cantik. Waduh. Malam juga Kak Rina. Kok gak ikhlas ya?
1: Ikhlas, okay. Ikhlas.
0: Lagunya ikutan aja. Salam-salamnya buat Bang Jafar, Kak Nila, Kak Aura Pak Mo, Bu Ana, Kak Manis Manila, Cek Nur, Mak Kam, Mak Anjang Siti, Kak Juleha, Bang Deddy, Bang Mail, Bang Karim. Tak pula tak lupa buat Bang Hendra, orang ganteng di Mempawa. Spesial buat teman-teman kerja saya dan buat Cherry, terima kasih cantik, sama-sama Kakak Rina yang cantik. Sekarang kita ke telepon.
1: Biar aku yang nyapa. Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana?
5: Selamat malam, Mbak Ganteng.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Siapa
0: dengan
1: ini ya?
0: Siapa di mana?
5: Ruang Rindu, memari lewat lagu. Masa sih Mbak Cherry nggak kenal?
0: Siapa ini? Apakah ini Kak Anista? Atau Kak Ella?
1: Iis Dahlia kayaknya.
0: Kak Ella ya, kan?
5: Iya,
0: Kak Ella.
1: Oh, Kak Ella.
0: Lebih ceria ya Kak Ella malam ini ya.
5: Ya, soalnya itu ada cowok yang teman.
0: Oh, soalnya ada
5: itu.
0: Cowok ganteng gitu ya.
1: Di sampingnya kan maksudnya kan.
0: Oke, Kak Ella, malam ini mau dengar lagu apa nih Kak Ella? Cewek cowok?
5: Ah, lagunya yang cewek aja. Biar Mak Ceri aja yang pilihkan ya.
0: Oh, Ceri yang pilihkan. Boleh. Kalau gitu cari pilih dari Leon Rimes ya, ada How Do I Live. Salam-salamnya, silakan.
5: Salamnya buat Mbak Cherry, Bang Anwar, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Ya.
5: Buat Bang Jafar tadi, buat Kak Anista, buat Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, buat Kak Julaiha, Bang Herman, buat Bu Ana, Mak Anjang Siti. Kemana Mak Anjang Siti? Mungkin ketiduran Mak Anjang Siti.
0: Belum join nanti mungkin di segmen kedua biasanya. Lanjut.
5: Buat Bang Ali sama Kak Suminya. Buat Kak Manis Manila. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Buat yang sama Sada Wanesu. Makasih. Buat Pak Subut Rigi, Bang Pawadi, Bang Iman Adela, buat Bang Limin, semoga lagi mendengarkan. Buat Kak Nia, Cik Kulan, Bang Andi. Yang lainnya dirangkul aja ya Mbak Ceri, dari A sampai Z.
0: Oke, okay, siap Kak Ella.
5: Buat Mbak Ceri, terima kasih. Semoga
0: sama-sama Kak
5: Ella. Siap.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Ella ya.
0: Iya, Kak Ella di Sambas.
1: Sambas, boleh.
0: Di sekarang kita ke WhatsApp lagi ya.
1: Ada siapa di WhatsApp?
0: Disapa dulu silakan.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam dengan siapa di sana?
0: Malam Makam.
1: Oh, Makam. Makam.
6: Ye.
1: Lagi apa nih Makam?
6: Baring-baring lah.
1: Nah, nyamannya.
0: Sedap lah baring-baring. Udah kenyang belum Makam malam ini?
6: Peluk bantal ya nih. Coba ada yang bantal ya dipeluk.
0: Nah, apalah yang penting masih ada yang dipeluk Makam daripada enggak ada yang dipeluk.
1: Ya. Betul.
6: Anwar.
1: Apa?
6: Apa mimpi Anwar nih? Lama payah nak jumpa orang yang tengok.
1: Ini berhubung ada Cherry gitu ya Makam, jadi aku langsung berangkat dari rumah untuk gabung.
6: Hujan nih, pukul 8,
1: Iya Makam.
0: Di sana aja yang hujan Makam, kalau di sini sih malam ini tak hujan.
1: Makam di mana memang?
0: Parit Pak Reweng.
1: Parit Pak Reweng.
0: Di mana tuh?
1: Ada di sana di Pontianak.
0: Lanjut,
6: Mang.
0: Deskap, deskap.
6: Deskap.
0: Anwar.
6: Nanti lama di jalan tempat makam.
1: Nanti lah makam ya. Makam sekarang pilih lagu dulu makam.
6: Lagu tuh.
0: Lagu iya, cewek ke cowok.
6: Lagu yang cantik-cantik dikit.
0: Oh, lagu yang cantik-cantik Anwar yang pilihkan ya, yang cowok lah ya. Ada Oasis Wonderwall. Tunggu loh makam.
6: Buat Cherry, buat Anwar mudah sehat selalu.
1: Boleh biar dulu makam bicara. Ayo, ya.
0: Lanjut.
6: Belum punya jodoh, cepatkan dapat jodohnya.
1: Ya? Amin.
0: Amin.
6: Mudah lancar rezekinya. Amin. Tadi ini siapa tuh? Ela tuh di Sambas tuh.
0: Iya, Kak Ela.
6: Salam kenal Ela di Sambas buat Manya Siti, di ula-ula kubu, buat Bu Ajar Biah. Buat Mbak Lasiemnya Pak Alung Jafar gitu tadi, Nila. Oh, Pak Alung Jafar dah makan ke belum? Buat
1: udah.
6: Cik Nong, Cik Nong tidur ni melantur Cik Nong ni, hujan ni. Tidur dia pasal nanti tengah malam dengan bel. Ah, Cik Nong, bangun Cik Nong. Buat Anista di Uka, Amu di Jantan, email. Mak Long Ana di Tangerang. Buat Ismail buat tinggal Wardi. Buat Bang Awit dengan Kak Suminya. Buat Mama Ririn. Bu Subuh Seri, Bang Dedi, buat Bang Kapal, buat Bang Indreopan, buat Wak Sangka di Kaka, Bang Manis Manila, Bang Badul Kartara, Bang Yahya, buat Koko Wali, Koko Wandi, Darul, Liman Dalu, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Bang Niko, buat Deng Padilla, buat Bang Imran Ahmad, Hendra di Mempawah, Lina di Panantika, Mbak Asrina. Sapaannya buat Meli Wajenah, buat Bang Jack di dari Sungai Kupar dengan Kak Tini, buat Bang Dino, Kak Murni di Persembilan, Rosi Nurjana di Imbun, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Sukotina, buat Bang Junai Emma, buat Bang Kap, Bang Kakung, di Reto, buat Ayu Grepa, Kak Halimah, buat Pak Herman Mayeknya, Bang Alimin, Ustaz Amren, Aura Pak Moynya, Mama Nurul, Pak Uduk di Jambi, buat Bang Boika, semuanya bungkus habis.
1: Bungkus habis.
6: Cherry, selamat bertugas.
1: Terima kasih juga.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Cherry, tolong untuk khusus makam. Dan masih jam 9 awal lah ya.
0: Sama
1: ini.
0: Kak Rina Padang Tikar tadi ya.
1: Boleh
0: kan
1: lah.
0: Lagunya ngikut ya. Nah Sile mau apa nih?
1: Pasangkan Wonderwall Ja Oasis. Biar awal-awal masih semangat gitu ya.
0: Siap.
1: Sembari cari angkat telepon yang sudah dari tadi ini berdering.
0: Boleh. Terakhir ya di segmen ini ya.
1: Loh kok terakhir?
0: Lah mau sebanyak apa lagi nanti?
1: 10 ini. Lagu.
0: Waduh jangan dong. Kita ke telepon dulu ya terakhir nih. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Memori dua lagu Cherry dan...
1: Siapa hayo?
7: Tapi kok yang ganteng tuh ya.
1: Siapa hayo?
0: Besar hidungnya
1: Syahrul,
0: nah.
1: Syahrul Gunawan.
7: Syahrul Gunawan.
0: Malasnya.
1: Agas marah.
7: Kabar.
0: Kabar baik.
1: Baik.
0: Semuanya.
7: Ya, iyalah. Lagunya nih.
0: Mau yang mana nih?
7: Lagu cewek ya. Kalau mau minta tak bisa gak kan ya Mas Awal.
0: Iya, yang cewek ada dari Sheryl Crow, All I Wanna Do, kemudian Mariah Carey, Emotions, terus Jennifer Lopez, If You Had My Love, Brandy.
7: Itu aja.
0: Iya, boleh.
7: Iya, ada My Love-nya itu ya.
0: Iya, ada My Love, Your Love, Our Love.
7: Spesial buat Anwar lah ya.
1: Baik, terima kasih.
7: Pertama salamnya dulu nih buat Cherry dan Anwar, moga sehat selalu. Buat ini makam, makasih sapanya. Buat Bu Ana di Tangerang, Mama Nurul, Ceno, buat Bang Eman dan Mak Ye, buat Juleha, Warti, buat Ela dan apa tadi tuh? Tia dan Ela ya. Buat Wanusu, Wan Haci, Ibu Sri, buat Koko Wandi, Koko Hali, buat benar gini.
1: Bang Jafar,
7: Bang Jafar,
1: Bang Badrol.
0: Iya.
7: Tuh, yang disebut
0: semua tuh.
7: Buat Mbak Emma. Amari juga. Buat Pak Odok ya di Jambi. Semoga sehat selalu. Buat Bang Awi dan istri. buat Ismail, buat siapa tadi yang di Padang Sikar itu, Bang Hendra juga.
0: Kak Rina di Padang Sikar. Ah,
7: Kak Rina juga ya, buat Ayu, buat Ayu, dua Ayu kayaknya. Grepa juga ada. Buat semua-semua lah Jerry.
0: Okay.
7: Buat Jerry makasih. Dan Anwar juga mudah-mudahan dapat jodoh berdua nih ya.
1: Amin. Ini Kak Anista ke?
7: Iya,
1: dulu alhamdulillah kita ya. Tada, aku tadi lupa kayaknya belum nyebutin apa nama itu? Deh, tadi belum sapa-sapa. Oke deh Kak Adista ya, terima kasih. Nanti nah, kita putarkan
7: Jenny
1: Lo ya.
7: Semoga sehat buat adik saya Desi, moga cepat sembuh sakitnya ya. Buat semua-semuanya lah nih. Buat Anwar dan Jerry makasih banyak. Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam Kak Anista.
1: Jennifer Lopez, All I Wanna Do, apa ya? If you had my love.
0: Oke, kalau begitu kami putarkan dulu ya pendengar.
1: Yang mana dulu nih Jerry?
0: Ada Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Kemudian For Non-Blowns, What's Up, Leon Rimes, How Do I Live, Oasis, Wonderwall, dan terakhir ada Jennifer Lopez dengan If You Had My Love.
1: Sika.
0: Baik, kami putarkan dulu, sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada Manjang, selamat malam Manjang.
1: Malam juga Cherry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bagaimana kabar
0: saya? Kabar baik Manjang, Manjang gimana sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar,
0: luar
1: aman
0: biasa.
1: Terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Mana Anwarnya?
0: Anwarnya sudah pulang. Waduh, main merdeka, bentar ya tadi ya. Dari itu dia, mampir bentar ya dia. Balik dah dia nak tidur.
1: Nah, tak ingin aku, lagu tak ingin aku sendiri.
0: Lagunya lagu. Manca hari ini Manjang.
1: Nyeri enggak nyarang ngomong tadi itu.
0: Ada ini Manjang mau lagu cewek ke cowok nih, ada
1: cewek. Pilihan Cherry aja lah.
0: Oh, pilihan Cherry. Oke, kalau gitu Shania
1: Manjang.
0: Maria Carey deh, Emotion. Oke. Okay. Nah, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Cherry. Sehat keluarga ayah bundanya dengan orang sampingnya tadi ya. Juga ke salam sama Reja. Artinya Reja ya lah.
0: Nama baru dia.
1: Aneh nama tadi ya. Terus lanjut ya. Terus bersyukur Kak Tina baju Naima Serupan dengan makam Majarbiah, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Rosi Norjana. Terus Koko Ali, Koko Andi, Jaka Suaram, Ayah Indram. Yaitu lanjut tadi Rina di Parang Tikar, Becek, Bacok, terus Mbak Kakong, Sugeng Dalu Mbak Kakong, Pak Ibrahim, Sugeng Dalu Pak Ibrahim. Itu ya, itu tetangga Manjang, Pak Ibrahim. Terus juga Pak Karin, selamat malam Pak Karin, Anwar Jangkang Satum. Terus Manis Manila, Cenor Kak Endong Kanga. Terus adalah semuanya lah. Fotokopi yang Bang Didi, Bang Didi. Bye-bye Bang Didi. Aura Pak Mo, Jaleh Hamdan Hananya. Semua-semua lah Cherry ya.
0: Oke, siap Manjang.
1: Satu tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang dengan penyiar mau pendengar.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Oke, love you too. Oh, yeah. Oke. Malam. Terima kasih Ma Enjang. Sekarang saya mau bacakan WhatsApp dulu dari Kak Ayu Greva di Adis. Katanya selamat malam Mbak Cherry cantik manis. Ayu Greva mau request lagu You're Still the One by Shania Twain. Kemudian salam balik untuk yang sudah salam dan salam untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih, sama-sama Kak Ayu Greva. Kita ke lain telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Herman. Gimana kabarnya Pak Herman? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Malam ini
2: macam pandai-pandai ya Pak Herman ya. Pak Herman macam pandai-pandai ya. Pak ketemu sini enggak pernah kan?
0: Heeh.
2: Yang cantik cerita kan ada ketemu.
0: Semua wanita kan cantik.
2: Betul.
0: Betul kan? Kalau ganteng cowok dong.
2: Iya benar,
0: nggak
2: salah. Okay. Tadi Anwar itu ganteng tuh.
0: Nah itu ganteng betul. Nanti Pak Herman pun ganteng kan?
2: Ah iya memang.
0: Pak Herman ganteng, Bang Jafar ganteng.
2: Perempuan jadi bagaimana terlihat cantik.
0: Yes, betul.
2: Wah, seperti manjang si Tio itu kan.
0: Ah, cantik juga.
2: Banget.
0: Mau dengar lagu siapa Pak Herman malam ini?
2: Lagu tuh. Boleh ngambil di luar playlist?
0: Boleh enggak ya? Kalau ada boleh.
2: Kalau ada boleh ya?
0: Iya, siapa dulu nih?
2: Baby Blue ya.
0: Dari
2: Baby Blue.
0: Baby Blue. Oh, siapa Pak nama penyanyinya kok saya lupa ya?
2: Banyak sih nyanyinya itu banyak.
0: Baby Blue, coba saya cari dulu juga.
2: Ya, sini banyak ya itu.
0: Ah, Baby Blue. Ah, belum ada lagi. Dulu ada kan lagunya ya?
2: Nah, dulu ada.
0: Sekarang terhapus kayaknya nih.
2: Nah, kalau itu lagu yang paling dicintai lah. Lagu ini sama Ibu ya.
0: My Way aja ya?
2: Ah, itu lagu yang sangat saya cintai.
0: Elvis Presley. Okay, salam-salamnya.
2: Saya dua lagu tuh yang sangat saya cintai itu dua. Dia sama Du, kalau Du kan miliknya itu.
0: Betul. Siap. Salam-salamnya silakan Pak Herman.
2: Salamnya ada Anjang Siti. Dan emailnya yang cantik. Setelah so, itu ada Anista di UK. Setelah so, itu ada Awi plus Sumiatinya. Kalau belum tidur lah. Kalau udah hanyut di Pulau Semara sih gak ringan lagi. Setelah so, itu ada Amdan, ada Ana, ada Zulaiha. Kemudian ada Endra. Gunawan, Gunawan, Bang Deddy, Didure, Ayu Gerepa, sama Ayu di Maluku, sama Diona, di Kupang, ada Manis Manila, ada Elni Chan, saya itu juga di Sambas ada Alimin, Imana Bela, ada Aki Busri, ada Kia, ada Ela, yang suaranya merdu tuh Ela tuh. Itu ada Lokman di Manggil Sambas, ada Haji Rosadi, ada Rolia, ada Vina di Sambas, di Palu Sambas, liku-liku Sambas. Kemudian ada Pintilati di Arung Parak, ada Rohani Rohana di Malaysia. Dan itu ada Ulfa di Timur Leste. Dan yang terakhir untuk yang tercinta itu ayang saya ini namanya Ibu Aina. Ucapan untuk semuanya semoga selalu. Ya ada Cinur di Bakau, masih lupa nih ada Cinur di Bakau, Bakakong di sana itu semua lah tanpa terkecuali. Jangan lama-lama nunggu saya orang lain sama
0: itu. Okey.
2: Coba ucapan untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Dan untuk Aina ini istri saya selalu minta Tuhan betul selalu I love you my darling.
0: Asik. Siap. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Horas. Oke, kita pindah ke WhatsApp. Selamat malam, Cek Nur.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori buat lagu.
0: Selamat malam. Iya, malam ini sehat.
3: Ya, sehat. Terkejut langsung mencet apa ya? Tak tahu. Lagu keberapa pokok langsung mencet ya.
0: Mau cewek atau cowok lagunya malam ini nih?
3: Lagu cewek lah.
0: Lagu cewek, boleh. Masih ada dari Amy Grant, Baby Baby. Terus ada Brandy, Have You Ever, dan Sheryl Crow, All I Wanna Do.
3: Oh, tiga ya tuh.
0: Mau Celine Dion ke?
3: Dion.
0: Mau Celine Dion yang mana?
3: Yang kapal pun boleh.
0: Oke, kalau gitu okay. My Heart Will Go On ya.
3: Boleh.
0: Kapal nih kan, kapal tenggelam nih.
3: Kira-kira ada Selena apa? Tak ada. Apa nama? Selena pun tak ada mentas malam.
0: Tak ada malam ini dia mentas.
3: Itulah.
0: Oke, salam-salam.
3: Terutama Mbak Cherry lah ya.
0: Iya.
3: Semoga nanti pulangnya sama mama dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Pokok yang terbaik lah untuk Cherry yang baik hati. Lanjut buat Bang Herman, terima kasih sapaannya buat Mak Ye, semoga semakin pulih kesehatannya. Amin. Anis tadi Uka juga ada, dilanjut dengan Mak Anjang Siti tadi buat Emel juga. Ada Wardi, udah bergabung loh Wardi nih?
0: Belum sama, Bang
3: Wardi. Belum kah? Mama Yohana juga, Pak Mo beserta Mak Mo. Kemungkinan makmu ini udah kali ini.
0: Belum juga, belum.
3: Oh, belum juga.
0: Belum.
3: Buat Hendra, Bang Japa, Kak Nila. Semoga sehat selalu. Abah Amoy, Ubinya juga. Lanjut. Bang Boyka, Mbah Kakung, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Bang Boyka juga. Dilanjut. Lina Padang Tikar juga, buat Bu Ana, Bang Andreopan, Mbak Tini, Niko juga, Bang Sukotina, Ena Sirpa, Bang Dunai, dilanjut Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, Bang Batial, Awi dan Sumiati. Dilanjut. Nah, ini pemantin baru ni malas menelpon bahasa Cherry. Lagi happy-happy. Lanjut. Ada juga Mael Dua Singgit, Kanda Yahya. Dilanjut Manis Manila juga. Ada juga Hendra Gunawan. Ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa juga. Dilanjut kita buat doa asyik buat ni ada Om Segedung Wak Ladung. Juga Manis Manila, Bang Baby Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, Pak Ponirin, Bang Badol dan kawan-kawan di Kaltara. Dilanjut yang di Embas juga Wan Usu, Wan Haji Ella Tiannya. Dilanjut Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Iman Nabela juga, Bang T, Lanius, Bang Dede, ada juga Diona, yang lain kayak Bang Rosi Mirjana, yang lain semua tanpa terkecuali dari yang nama Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab Muamua. Tampak terkecuali sapaannya di Bu Mak Tam, lupa dibungkus habis.
0: Oke, kita bungkus habis. Sama-sama.
3: Hati-hati pulang ya.
0: Iya.
3: Dadah.
0: Dah, Cik Nur, terima kasih. Kita ke telpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu cantik, apa kabar?
0: Malam Bang Jaka Suara, kabar baik.
4: Iya.
0: Nah,
4: bagaimana,
0: malam
4: udah minum?
0: Sudah.
4: Alhamdulillah.
0: Kenapa, mau minum kopi? Mau nyeruput kopi lagi nih?
4: Udah.
0: Oh, udah. Udah habis ke?
4: Udah.
0: Udah.
4: Enggak, kalau malam-malam begini mah tak enggak minum kopi. Kadang-kadang teh panas aja.
0: Oh, teh panas aja. Oke. Mau dengar
4: lagu siapa? Kalau lagu cowoknya yang mancet apa?
0: Masih ada dari Goo Goo Dolls, Iris, kemudian Boys to Men, I'll Make Love to You, Guns N' Roses.
4: Yang ketiga aja ya.
0: November Rain.
4: Iya, oke. Okay.
0: November Rain.
4: Iya,
0: oke.
4: Okay. Terima kasih sapaannya tadi buat Bang Jafar ya, juga Manjang Siti di Olah Kubu, Pak Karim di Janggang 2, ada email di Kola 2 juga, Mbak Kakung di Reto, Mbak Lasem di Rasa Jaya, ada Bang Dedi di Sungai Duri, ya, Kandayanya Bang Jafar, juga ada buat Bang Pawar di Sambas, Pak Subusri di Sambas, Wanaci Bang Alimin di Sambas, juga Bang Ngambela di Sambas, Nia di Sambas, juga ada Nita di Pabulu Asing, juga ada Diki di Landak, Yunita di Landak ya. Juga tidak lupa saya bingkiskan malam ini ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi ya. Juga ada Elnican, juga ada siapa lagi ya,
0: Siapa lagi?
4: Ahmad, juga buat ada Wak Sangkai, juga buat Bang Daeng Fadila di Cigodong, juga buat Kak Nur Halimah di Cigodong ya. Oke, ceria semuanya tanpa terkecuali dari sampai jet itu ada dari jaga suara untuk ceri, semoga sehat selalu. Selamat malam cantik.
0: Selamat malam juga Bang Jaga Suara. Baik, saya putarkan dulu pendengar ya, sudah banyak nih lagu yang masuk. Ada Mariah Carey dengan Emotions, kemudian Shania Twain, You're Still the One, My Way, Elvis Presley, kemudian My Heart Will Go On dari Celine Dion, dan terakhir ada Guns N' Roses, November Rain. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang bergabung di telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu lewat lagu.
0: Malam Kak Aura.
1: Iya.
0: Lemasnya udah ngantuk Kak Aura nih ya. Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Scorpion ya.
0: Okay, boleh. Scorpion yang mana?
1: Galai, yang biasa diputar.
0: Still Loving You.
1: Iya.
0: Okay, salam-salamnya.
1: Yalah, salam-salamnya buat Kopi Bang Japa, Bang Didi, Bang Indra, Wardi, Mano di Bakau. Nah, buat semua-semua lah ya.
0: Okay.
1: Yang tak disapa, mohon maaf. Mudah-mudahan lah semuanya sehat. Buat Mbak Ceri, Bang Indra tadi mana itu? Bang Anwarnya mana?
0: Balik dah Bang Anwar.
1: Oh, balik dah. Ya iyalah, makasih banyak buat Mbak Ceri. Tetap semangat ya, hati-hati baliknya. Mudah-mudahan saya selalu sampai di rumah.
0: Okay.
1: Makasih banyak, selamat malam.
0: Malam. Terima kasih Kak Aura. Masih ada beberapa lagu pendengar di playlist kami malam hari ini. Ada Boys to Men dengan I'll Make Love to You. Kemudian The Goo Goo Dolls, Iris. Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman. Sheryl Crow dengan All I Wanna Do. Brandy, Have You Ever, dan Amy Grant, Baby Baby. Silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini, Anda bisa request juga ya lagu-lagu yang mungkin di luar playlist kami, boleh. Nah, kita angkat dulu di WhatsApp, sudah ada yang terhubung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Bu Ana. Gimana kabarnya?
2: Juga, Ceri.
0: Sehat, Bu Ana?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Bu Ana, malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagu... Ada tadi ada Boys to Men nggak?
0: Ada.
2: Ya, itu Jack Cherry.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya pertama buat Cherry, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Siap.
2: Andrea Pan, Emma dan Benar, Dina dan Matukur, Anista, Makam, Bapak Iyad, Mama Nurul, Mama Lirin, Mama Eti. Mama Umin, Mbak Cek Nur, Resma Ibungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, sama Kak Sumi, Bang Gedi, Koko Wandi, Koko Wali, Bang Anis Sanjaya, sama Ayang, Julaiha, Aura, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Rina di Padang Tikar, Mbak Ini, Mbak Naci, Mbak Nusu, Bang Alimin, Mbak Usu Busri, Mbak Ella, Mbak Tia, Kak Manis Manila, Mbak Kaku. Buat semua-semua lah ya, Ceri ya.
0: Oke, siap Bu Ana.
2: Jadi, terima kasih. Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Kita angkat telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, Ceri.
0: Selamat malam.
3: Malam. Belum nyambung.
0: Bang Wardi kah ini?
3: Iya, Bang Wardi.
0: Oke, Bang Wardi, malam ini sehat?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Syukurlah. Mau dengar lagu siapa nih malam ini?
3: Waduh, cowok ada habis belum?
0: Belum. Masih ada Goo Goo Dolls dengan Iris sama Michael Bolton. When a Man Loves a Woman.
3: Oh yang ya, yang nomor 2 tadi itu.
0: Yang nomor 2. Oke. Salam-salamnya silakan.
3: Iya, salam-salamnya sama buat Ceri. Capeknya sama bertugas juga.
0: Iya.
3: Buat Bu Ana tadi itu, terus buat Makam juga ya. Buat Aura Pak Mo, terus Bang Hendra. Buat Bu Juleha juga, buat Mak Anjang. Buat Bang Deden juga ya, Pekanbaru. Buat Bang Amin Sanjaya. Terus Bang Awi juga.

0: Bang Denny, Bang Jafar, buat mungkin semua-semua tanpa terkecuali lah.
1: Okay, siap.
0: Jadi ucapannya selamat bertugas. Dan selamat malam.
1: Selamat malam juga Bang Wardi. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita pindah ke line WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Sugar. Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Bang Ismail. Sehat?
2: Ya. Kabar nih Cherry?
1: Cherry juga kabarnya baik. Malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Yang cewek.
1: Yang cewek. Masih ada dari Amy Grant dengan Baby Baby, kemudian Brandy, Have You Ever, dan Sheryl Crow, All I Wanna Do.
2: Yang nomor 4 ya, Cherry?
1: Hah?
2: Yang nomor 4.
1: Kok nomor 4 cuma ada 3?
2: Ada 3.
1: Udah ngantuk nih Bang Ismail ya. Oke, salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Wardi, buat Nathan Rai, buat Dopan, buat Anissa Duka, buat Makam, ada Siti Kak Imel, buat Panjapa Kanila, Ayu Depa, Ayu Ibu, Dona di Kupang, ditambah ada Wan Haji, Pak Busri, buat Nia, buat Daela, buat Tia, buat orang sama Pak Mo, buat yang dari Mempawa, bos buat Almi Senjaya, Anir Bakau, buat Lina di Padang Tikar, memulai jadi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makasih, selamat malam jadi.
1: Selamat malam juga Bang Ismail. Baik, sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar. Saya putarkan dulu, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

disco. It ain't no country club either.

Sebuah lagu pendengar dari Sheryl Crow dengan All I Wanna Do. Dan demikian untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Dan juga informasi terkini lainnya tentunya untuk menemani ruang dengar Anda, terutama bagi Anda yang berkendara malam hari ini atau Anda yang sedang bersiap-siap ingin istirahat. Saya masih akan temani ruang dengar Anda pendengar dan mengakhiri ruang rindu malam hari ini. Sebuah lagu dari Iris. Salah, kebalik pendengar. Maksud saya sebuah lagu dari Goo Goo Dolls dengan Iris menutup kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sebuah lagu pendengar dari Endah and Reza, When You Love Someone. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kalau sudah malam-malam begini ya, udah jam 11 lewat 13 menit. Nah kalau besok harus bangun pagi, nah sebenarnya ini udah jamnya tidur ya. Saya juga tidak tahu kenapa Anda masih terjaga, tapi kadang memang jam-jam segini itu justru pikiran kita mendengar ya, malah kemana-mana. Banyak tuh yang biasanya Anda pikirkan. Kalau tadi siang, Anda sibuk bekerja mungkin, atau belajar, bertemu orang, beraktivitas kesana kemari, menyelesaikan urusan-urusan Anda. Dan rasanya memang ketika itu terjadi, ketika kita beraktivitas, tidak banyak yang bisa kita pikirkan, karena fokusnya untuk menyelesaikan beberapa tugas yang harusnya diselesaikan saat itu juga. Tapi begitu suasana sudah mulai malam seperti ini pendengar ya, sudah mulai sepi, nah tiba-tiba muncul nih pertanyaan-pertanyaan, entah besok kira-kira gimana ya, ini akan berhasil atau tidak, atau mungkin kepikiran tadi ketika sebelumnya misalnya ketemu banyak orang, tadi saya ada salah ngomong gak ya, atau adakah hal yang salah yang saya lakukan hari ini, atau mungkin malah teringat kesalahan yang sudah pernah Anda lakukan bertahun-tahun lalu. Nah, kadang memang begitu pendengar ya, kebanyakan berpikir atau overthinking. Nah ternyata pendengar, malam hari yang tenang ini memang sering memberikan ruang ya bagi pikiran kita untuk bekerja lebih banyak. Tapi memang tidak semua hal itu harus Anda selesaikan malam hari ini pendengar ya. Kalau misalnya ada masalah yang belum selesai nih hari ini, mungkin Anda bisa memberikan diri sendiri itu untuk beristirahat dulu lah malam ini pendengar ya. Besok baru masalah-masalahnya diselesaikan. Jangan sampai nanti Anda begadang atau malah tidak tidur saking memikirkan masalah ini kok nggak selesai-selesai begitu ya. Jadi lebih baik malam hari ini coba ditenangkan dulu pikirannya pendengar ya. Lebih baik Anda beristirahat, tidur. Kemudian ketika besok pagi tubuhnya sudah lebih segar, pikiran juga sudah kereset lagi, baru deh Anda pikirkan tentang masalah ini bagaimana sih penyelesaiannya. Jadi pendengar malam hari ini, silakan Anda meletakkan, kesampingkan dulu semua urusan-urusannya, terutama gadget Anda jauhkan ya pendengar dari jangkauan Anda, supaya Anda bisa segera bergegas tidur malam hari ini, besok pagi bisa bangun, sehat, bisa produktif lagi. Karena tidak apa-apa pendengar ya, kalau memang hari ini belum sempurna, yang penting Anda sudah bisa melewatinya. Karena mau bagaimanapun juga, kalaupun hari ini adalah hari yang buruk, ya hari buruk itu hanya berlangsung 24 jam. Besok ada hari baru, dan semoga di hari baru nanti lebih baik lagi pendengar ya. Semoga besok mood Anda bisa bagus, banyak hal baik juga yang datang ke kehidupan Anda. Dan berikut pendengar, saya akan hadirkan kembali koleksi lagu Pro 1 Pontianak menemani Anda yang mungkin malam hari ini masih terjaga atau masih berkendara. Yang masih berkendara, hati-hati di jalan pendengar. Semoga selamat sampai tujuan nanti ketika sudah sampai rumah atau sampai tujuan. Nah kalau bisa langsung bebersih, langsung istirahat pendengar ya, jangan scroll-scroll lagi. Sebuah lagu pendengar dari Wijaya 80, Masih Ada Kamu.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Mendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, melalui frekuensi 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Jumat 9 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 104.2 MHz, live audio stream kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya beri materi penyiaran Anda. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus mendengarkan berbagai lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di pagi ini kami meminta maaf untuk kesempatan kali ini, rangkaian acara Mutiara Pagi tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Namun jangan khawatir, berbagai lagu-lagu religi kita akan hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging, mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami hadirkan Warta Berita Pagi. Tetap di sini di Pro1.

0: Sari Berita Penting.
1: Pelaku usaha kedai kopi di Kubu Raya keluhkan air PDAM asin.
2: Kita mencuci gelas, piring, apa bekas makan, apa kan segala. Kalau untuk minum, kita tidak menggunakan air terleading yang asin.
1: Tokoh Kalimantan Barat dukung program prioritas pemerintah.
3: Dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kuburaya. Salah satunya pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Dan berikut laporannya.
1: Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Syahroni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin tersebut paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya.
2: Untuk kondisi air yang waktu itu masih asin, ya jelas sangat berpengaruh, terutama untuk kita mencuci gelas, piring, atau bekas makan, apa-apa segala. Kalau untuk minum, kita tidak menggunakan air leading yang asin, kita pakai air lain gitu.
1: Untuk mengatasinya, Irfan terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya, biaya operasional kedainya bertambah.
2: Sangat jelas bertambah, karena biasa kita hanya berapa galon dengan air asin, otomatis kita akan menambah jumlah galon air.
1: Kini, air PDAM sudah tidak asin lagi. Pelan-pelan, Irfan mulai mengurangi pemakaian air galon. Namun, air galon tetap dipakai untuk mencuci. Pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Rico Ferdinand melaporkan.
0: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun dukungan ini juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata hingga ke daerah. Kita simak laporannya.
3: Program prioritas pemerintah dinilai perlu diperkuat agar manfaat pembangunan nasional semakin dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung Asta Cita dan sejumlah program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, termasuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat.
4: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
3: Menurut Edi, program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, sekaligus memperluas pemerataan pelayanan publik di berbagai wilayah. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, menilai bahwa tujuan program pemerintah sudah baik, namun pelaksanaannya perlu diperkuat melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang optimal.
5: Semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksanaannya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik, ternyata tidak seperti kita harapkan. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya asta-cita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
3: Andreas mencontohkan makan bergizi gratis yang perlu dievaluasi dari rantai distribusi, waktu pengolahan, hingga perlibatan pelaku usaha lokal agar program tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz. Dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan produktif untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan. Dan berikut laporannya.
7: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme.
8: Teknologi kalau kita gunakan secara bijak, produktif, maka kita akan memperoleh manfaat yang sangat baik. Semua pekerjaan kita dimudahkan, informasi-informasi yang positif dapat kita serap, kemudian pengetahuan kita juga menjadi pengetahuan global. Oleh sebab itu hindari sisi positif dari sisi negatif dari teknologi itu sendiri, karena sangat membahayakan. Ada judi, ada berita bohong, kemudian paham-paham radikalisme yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, banyak sekali konten-konten yang menyesatkan. Nah, itu saya harap hindari. Kemudian provokasi juga luar biasa, sehingga kita tidak lagi berpikir jernih.
7: Krisantus menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Syarusani melaporkan.
0: Ya, kelenturan tubuh penari pria seringkali memunculkan stigma feminim di tengah masyarakat, terlebih dengan maraknya tren anak muda laki-laki yang memainkan koreografi grup idola perempuan atau cross gender dance. Namun dalam kacamata akademisi seni, tubuh penari sejatinya adalah medium ekspresi yang bebas dari label gender. Lalu bagaimana para pelaku seni menjawab stigma ini di atas panggung? Dan kita simak laporannya.
9: Dosen Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura, Ismu Nandar, menyebut stigma tersebut muncul akibat pergeseran cara pandang masyarakat. Secara historis di Kalimantan Barat, baik dalam tradisi Dayak maupun Melayu, penari pria justru dipercaya menampilkan karakter yang gagah dan kuat. Meski saat ini baik penari pria yang memiliki pembawaan luas, Ismu Nandar menegaskan standar tari bagi pria tetap memiliki pakem atau aturan tersendiri. Baginya, identitas di dunia nyata dan peran saat pementasan adalah dua hal yang berbeda.
10: Padahal kalau menari itu kita sebenarnya melihat untuk kebutuhan, keperluan pemanggungan, penampilan di atas panggung. Itu kalau menurut pemikiran saya. Nah, ketika dia di luar panggung, nah sebenarnya itu sudah kembali lagi ke kodratnya lah ya. Kalau dia laki-laki ya dia harus seorang laki-laki. Kalaupun dia ada sedikit feminim ya dia ya seperti itu. Tetapi sebenarnya juga ya di atas panggung itu ketika menampilkan profil karakter laki-laki, dia harus laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami di masyarakat bahwa seperti itu.
9: Menyikapi fenomena cross-gender dance seperti koreografi K-pop yang baik ditiru pria, Ismu Nandar menilai hal tersebut memang berpotensi memperkuat stigma. Dirinya mengingatkan mahasiswanya untuk tetap bijak menempatkan diri agar kebebasan berekspresi tidak dikaitkan dengan isu sosial yang sensitif. Di sisi lain, bagi mahasiswa pendidikan seni pertunjukan Suwarna, mempelajari gerak tari perempuan bukanlah sebuah ancaman bagi identitas. Sebagai calon tenaga pendidik, Suwarna menilai kemampuan laki-laki menarikkan koreografi perempuan adalah bagian dari penguasaan teknik.
11: Kalau dari saya sendiri, kalau untuk cowok, untuk mengembangkan gerak tari cewek itu tidak masalah. Karena gerak tari cewek bisa juga ditarikan oleh cowok. Nanti itu kita akan diajarkan lagi untuk gerakan-gerakan dari tarinya. Kayak tari cewek itu kan dari yang lembut. Nah, sedangkan tari cowok ini dia pakai power atau tenaga yang sedikit dari yang cewek.
9: Dunia tari menuntut totalitas, termasuk kelenturan tubuh bagi seorang pria. Stigma yang melekat diharapkan dapat terkikis melalui edukasi bahwa saat berada di atas panggung, tubuh penari sepenuhnya bekerja sebagai alat untuk menghidupkan seni. bukan cerminan karakter pribadi di kehidupan sehari-hari. Rian Ivander Alino melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Tika. Silakan Tika.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari secara umum berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Siang hingga sore hari kekaburan udara akibat kabut asap masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Melawi, dan Sekandau. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota Sintang dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 622 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Adapun indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada tanggal 9 hingga 15 Oktober 2026, yaitu di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kabar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Nika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Tika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili Kabat Kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir di pagi ini. Tentunya tidak sendirian seperti biasa. Ada beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang tentunya terhubung via Zoom pada pagi ini, yang siap menghadirkan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa berbagai rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu rekan saya di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Baik, selamat pagi rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Asri. Dan juga di Sanggau ada rekan saya Okrin Moboy di pagi ini. Selamat pagi Okrin.
4: Selamat pagi rekan Budi.
1: Baik, selain itu juga ada rekan saya di Sambas, ada Firdaus. Selamat pagi Firdaus.
5: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan yang bertugas.
1: Baik, terima kasih. Dan sebelum kita hadirkan berbagai informasi lainnya dari rekan-rekan saya hadirkan dulu informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme. Krisantus juga menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu pendengar. Kita dengarkan Traju Indonesia catat 11.000 kasus ISPA di Sanggau dan paling banyak anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
4: Baik, terima kasih rekan Budi. Direktur Eksekutif Traju Indonesia Agus Sutomo menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Sanggau yang disebut telah mencapai sekitar 11.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA, dan dia mengatakan peningkatan kasus ISPA ini menjadi salah satu dampak yang memang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kabut asap. Dan menurut Agus, peningkatan kasus ISPA terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kelompok-kelompok anak-anak, kemudian balita, ini menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak kondisi tersebut. Dan Agus menilai persoalan kabut asap tidak cukup dilihat dari jumlah titik api, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak, terutama anak-anak dan balita. Dan Agus juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat upaya mitigasi dengan memanfaatkan data kebencanaan dan kondisi lingkungan. Pencegahan menurutnya perlu dilakukan sebelum titik api kembali muncul, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering. Demikian informasinya, saya kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin atas informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Polres Kapuas Hulu bersama instansi terkait tertibkan pendistribusian BBM. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Ya, benar sekali Budi, di mana Polres Kapuas Hulu bersama dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta instansi terkait melaksanakan operasi terpadu penertiban dan juga pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selasan pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kabak Ops Polres Kapuas Hulu, Kompol Nyandang bersama dengan Asisten 2 Sekda Kabupaten Kapuas Hulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Triwarti serta melibatkan personel gabungan dari Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206 Putu Sibau, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan juga DKU KPP Kabupaten Kapuas Hulu. Operasi tersebut menyasar 4 SPBU yakni SPBU PT Gelora Jumhana di Jalan Komyo Sudarso, kemudian SPBU PT Kedamin Maju Mandiri di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, kemudian SPBU PT Putra Kedamin Jaya di Jalan Lintas Timur, serta SPBU PT Unjak Kapuas Mandiri di Jalan Lintas Selatan. Dan dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan ketersediaan BBM pendistribusian kepada masyarakat, kepatuhan terhadap ketentuan pengisian penggunaan barcode Pertamina, serta mengantisipasi adanya praktik pelansiran maupun penggunaan tangki modifikasi. Dan dari hasil pengecekan dan pengawasan di SPBU PT Gelora Jumhana, petugas mencatat stok Pertalite ini sebanyak 8.000 liter dengan jumlah kendaraan yang melakukan pengisian sekitar 950 kendaraan roda 2 dan 203 kendaraan roda 4. Dan di sini petugas juga menemukan 2 kendaraan roda 4 yang sebelumnya telah melakukan pengisian di SPBU lain sehingga tidak diberikan pengisian kembali. Sementara di SPBU PT Kedamin Maju Mandiri tersedia stok Pertalite juga sama sebanyak 8.000 liter. Petugas juga masih menemukan 6 kendaraan roda 4 yang menggunakan barcode Pertamina tidak sesuai dengan kendaraan maupun tidak memiliki barcode sehingga tidak dilakukan pengisian. Dan selain itu ditemukan pula upaya pelangsiran dengan cara mengganti kendaraan roda 2 namun dilakukan oleh orang yang sama. Untuk di SPBU PT Uncak Kapuas Mandiri, stok Pertalite tercatat kosong dan tersedia biosolar subsidi sebanyak 8.000 liter. Petugas juga memastikan setiap kendaraan yang melakukan pengisian, khususnya kendaraan roda 4, memenuhi ketentuan penggunaan barcode Pertamina, sedangkan di SPBU PT Putra Kedamin Jaya masih ditemukan satu kendaraan roda 2 yang melakukan pengisian BBM ke jerigen berkapasitas 5 liter. Dan selain itu petugas juga menemukan 8 kendaraan roda 4 yang tidak memiliki barcode Pertamina atau menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan. Dan terhadap kendaraan tersebut tidak dilakukan pengisian BBM. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas juga memberikan edukasi serta imbauan kepada pengelola SPBU maupun masyarakat agar pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kendaraan roda 4 diwajibkan menunjukkan barcode Pertamina yang sesuai dengan kendaraan, sedangkan kendaraan roda 2 ini diwajibkan untuk menunjukkan STNK. Dan petugas turut mengingatkan masyarakat untuk tertib dalam antrian, tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU, serta tidak menggunakan tangki modifikasi atau tangki siluman untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Demikian informasi pertama dari Sintang Budi.
1: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana hujan sering turun di Sambas, warga diminta waspada genangan dan bersihkan saluran air. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
6: Ya baik Budi, memasuki periode hujan yang mulai sering turun, masyarakat Sambas diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air di lingkungan tempat tinggal. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah membersihkan saluran air, selokan dan juga parit di sekitar rumah, yang agar air tetap lancar saat hujan turun. Saluran yang tersumbat ini dapat menghambat pembuangan air dan meningkatkan risiko terjadinya genangan di sekitar pemukiman. Dan karena itu, pendengar, masyarakat diharapkan tidak menunggu sampai genangan muncul untuk mulai membersihkan lingkungan. Sampah yang menyumbat saluran air juga perlu dibersihkan secara rutin, terutama ketika hujan mulai sering terjadi, apalagi di Kabupaten Sambas dalam pekan-pekan ini. Selain menjaga kebersihan saluran air, warga juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan rumah masing-masing dan waspada genangan yang bertahan setelah hujan. Kesiapsiagaan ini penting dilakukan bersama agar dampak musim

daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan sebelum kami dengarkan dan hadirkan informasi dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat lainnya, di pagi ini kami hadirkan informasi kembali dari Kota Pontianak, di mana air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kuburaya. Salah satunya pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Saruni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin ini paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya. Untuk mengatasinya, Irfan juga terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya biaya operasional kedainya bertambah. Kini air PDAM sudah tidak asin lagi dan pelan-pelan Irfan juga mengurangi penggunaan air galon. Namun air galon tetap dipakai untuk mencuci, dan pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita kembali menuju ke Sanggau. Kita dengarkan Festival Budaya Parade memperkuat kerukunan dan ekonomi Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 ini kembali digelar di Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyampaikan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Dan ia pun menyebut pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan festival budaya ini sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan budaya daerah, dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang bagi berbagai penguyuban untuk mengembangkan potensi ekonomi. Menurutnya keberagaman suku dan penguyuban ini menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan masyarakat Sanggau. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan Sanggau sebagai rumah bersama yang harus dijaga secara gotong royong. Menurutnya pelaksanaan Festival Budaya Paraje ini juga menandai aktivitas masyarakat pada masa transisi setelah tanggap darurat karhutlah, dan pemerintah daerah tetap mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat perubahan cuaca. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana panen 9,6 ton gabah per hektar petani milenial Sambas bagikan tips bertani. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
2: Ya baik, Budi dan pendengar, kabar inspiratif kali ini datang dari sektor pertanian di Kabupaten Sambas. Seorang petani milenial asal Desa Serunai, Kecamatan Salatiga bernama Heri. Ini berhasil memperoleh hasil panen sekitar 9,6 ton gabah per hektar. Hasil tersebut berdasarkan penimbangan gabah setelah proses panen. Dan petani kelahiran 1989 ini mengatakan hasil tersebut tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang, ketekunan dalam merawat tanaman, pemilihan benih yang tepat, serta pemanfaatan teknologi pertanian. Menurut Heri, keberhasilan dalam bertani ini bukan hanya bergantung pada sarana dan peralatan yang digunakan, tapi juga pada konsistensi perawatan dan kemauan untuk terus belajar dari kondisi di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya mengelola lahan secara terukur agar hasil pertanian dapat terus ditingkatkan. Dan pendengar, pengalaman Heri menjadi gambaran bahwa sektor pertanian ini tetap memiliki peluang untuk dikembangkan oleh generasi muda, terutama melalui

0: penerapan teknologi dan pengelolaan tanaman yang lebih baik. Namun, upaya meningkatkan hasil panen juga perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, ketersediaan air, pemilihan varietas benih, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dan Harry berharap pengalaman yang ia peroleh dapat menjadi bahan berbagi bagi petani lainnya. Ia pun terbuka untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan sawah. Dan kisah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan produksi pangan juga membutuhkan ketekunan petani, kemauan berinovasi, dan proses belajar yang berkelanjutan. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan di pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana trayek Putus Sibau Kucing ini resmi beroperasi, buka konektivitas baru. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana trayek transportasi antar negara Putus Sibau Kucing secara back to back ini resmi beroperasi. Layanan yang menghubungkan Putus Sibau Badau Lubuk Antu Kucing tersebut diresmikan dan dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Pembangunan dan Ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi hadir mewakili Bupati Kapuasulu, dan dalam sambutannya ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Dan menurutnya, pengoperasian trayek Putus Sibau Kucing memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pengoperasian armada bus. Dan realisasi operasional trayek ini merupakan tindak lanjut hasil sidang ke-39 Sosek Melindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan peringkat negeri Sarawak di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga perhubungan. Dan pendengar, Sukardi mengatakan keberadaan trayek tersebut turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang mana selama ini kerap dipandang hanya sebagai wilayah pertemuan dua negara. Dan dengan hadirnya transportasi publik yang teratur dan terhubung, masyarakat diharapkan semakin mudah melakukan berbagai aktivitas, baik untuk keperluan keluarga, pendidikan, perdagangan, maupun pelayanan publik lainnya. Dan trayek tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di kawasan perbatasan, sekaligus memperluas kerjasama perdagangan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Astri, informasi dari Sintang tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menemani saya dengan berbagai informasi menarik pagi ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Astri di Sintang.
2: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
3: Terima kasih rekan Budi.
1: Dan terakhir, terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
0: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi besok pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Oke, sudah mendengar sampai di sini kami.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara di situ, tidak tercapai.